Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kadang pamirang. Alhamdulillah. Saged pinanggihan malih. Kalian batejo kita ingat di coro warung gaul. Dino Jumuah, Jumat berkah, Jumat barokah. Tanggal 5 Juni 2016. Kaya biasa nih wis. Badenya sarapan kang bade.
1: Rasane kangen tenan, rasane.
0: Bade apa, Pak? Mondasi. Mondasi tenaga iso ing warung gaul. Ngantos mangke tabus dosa. Bade jeng rencangi panjenengan.

0: Setunggal atus dan selamat kembali ke Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamitang tasih ing warung gaul 4 RRI Malang. Ya ta, ya wis langsung wae. Sing pengin sarapan, sing pengin apa jenenge kuwi? Isi amunisi. Amunisi ya, wong katene nyambut gatel. Nyambut gawe iki kudu semangat ya to. Amunisi ini aku tu disiapke, aku tu diisi, tak sampai kosong. Luwe om, luwe aku enggak ada rasa. 4045504 tawi WA 081555691053. Bade jopika agem panjenengan sedoyo. Warung gaul,
1: gaul. Rezeki ini lah.
0: Daya.
1: 6-1
0: mbak. Oh iya.
1: Hadiahnya apa? Hadiahnya apa?
0: Mangan sak warke.
1: Iya. Itu tak tem-tem lagi gitu.
0: Mbak, mau tangi gak bayar wong.
1: Lah kita itu masa kata gak bayar.
0: Lah iya, mangan sak warke orang bayar. Ngeluh aku.
1: Iya, sak nambah bayar sekadar di dodolan dari kak dibayar.
0: Udah lah, makan ini kuih.
1: Menurutnya apa mbak?
0: Menune saiki kowe apa jenenge iki jangan berisik.
1: Jangan berisik lah. Tapi kan jangan ngetan dah.
0: Ora iki anyar wong.
1: Anyar ya. Heeh. Lah iki mah kok ruwet iki Mbah jan tuwa Pak tenan mah aku wis janjian ambek Mas Arga katene nyenggol ngoten.
0: Ngono.
1: Nggih, lha kok dipayu mlebu nomor 1.
0: Lah iya.
1: Iki berarti jodoh nggih, Mbah.
0: Heeh.
1: Jodoh gak kena semono.
0: Ora kena semono anjane.
1: Apa Mbah, jangan apa Mbah, jangan berisik.
0: Heeh.
1: Jangan berisik kan ya apa Mbah menuni?
0: Jangan berisik, jangan. Oh, jangan banyak tanya.
1: Kan kawune mbuh, Pak. Wis kliru maneh.
0: Lah iya, lawe ya jangan banyak tanya.
1: Nu manut ya Mbah ya.
0: Kudu manut.
1: Skalenge
0: ya. Lah iya. Ono iku iki.
1: Lah iya. Pokoke penting segone anget ya, Mbah.
0: Loh, anget wong.
1: Wis lawone sak entene mawon ngaten ya, sing enten ngaten Mbah.
0: Wah, sono kabeh.
1: Lah nggih, komplit.
0: Heeh.
1: Apa sing kale iki, Mbah?
0: Loh, lah iya. Kuwi ono apa jenenge khas teko Malang tempe iki. Wah.
1: Nggih.
0: Macem-macem tempe ono iki.
1: Nggih, tempe sing enak napa, Mbah?
0: Sing enak kuwi ya sing wis digoreng.
1: Lah, suwi ndak iku. Enggak maksudnya niku tempe perol napa tempe Jawa. Kan macamnya akeh, Mbah, tempe.
0: Oh, iki
1: gak patek tempe bacem.
0: Ora patek Jawa kuwi.
1: Oh, gak patek Jawa. Dadi koyo aku ya, Mbah.
0: Lah iya.
1: Senengane ke Inggris tadi gak patek Jawa. Nggih, pun Mbah niku sedasa bungkus nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Niki kula bungkus mawon, Mbah, niku kula mantun sarapan, Mbah.
0: Iya.
1: Sarapan okay. Niku sego soto, Mbah.
0: Heeh. Wah, enak ku.
1: Lha nggih. Lah napa awone panas ditambah.
0: Endi ana panas?
1: Lho, kene panas, Mbah.
0: Endi ana panas ini pengen adem mlebu kulkas.
1: Lho, iki aku lho. Aku lho nggo di panku dhewe ambek iki.
0: Hmm.
1: Kan ana cendelone.
0: Iya.
1: Terus cendelone gurung tak tutup iki aku. Ambek nyaring punggungku Mbah. Panas mandi kene Mbah.
0: Oh ngono, ya.
1: Nggih. Wis mugi-mugi mawon ten mriku nggih mari ngeten nggih panas nggih Mbah.
0: Lho lek anget ya mene
1: jek. Nggih, terus anget terus ya. Heeh. Nggih. Ngombene anu Mbah teh berarti nggih lah
0: anget. Oh iya, enak ki ngombe teh ki. Heeh.
1: Nggih. Cek gak ngopi ya.
0: Lah lah iya. Iya teng kowe
1: suwi. Kenapa Mbah?
0: Kakean kopi teng.
1: Bang ini bungkus mali ireng kapik nggih Mbah.
0: Heeh.
1: Nggih Pak, niki kula tak badhe bungkus-bungkus dosa bungkus nggih Mbah.
0: Oke.
1: Nggih kagem Mas Arga Saputra sedang makaryo. Terus wonten Mas Ari Jawari nggih.
0: Iya.
1: Niki sesuai urutane mawon nggih Mbah.
0: Iya.
1: Wonten Mas Bagas, wonten Mas Ian, Mas Taufik, wonten Pak Iswoyo, Pak Suranto, Pak Eko, Budiatin kali Bu Sri Purnomo. Mangke tembangi aja dibanding-banding ki nggih, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Spesial kagem Mas Arga, Mas. Oh, ngono. Jare iki, lah aku kan senengane madak-madak no, Mbak, ambek mengan, ambek Mas Ari Jawari niku kayak wingi kula bahas. Suarane Mas Arga kok mirip nggih kali Mas Aji lho, senengane ngono, Mbak. Kalem bae ngoten. Makanya kula saat ini request-nya aja dibanding-banding ke ngetennya mbah.
0: Oh iya.
1: Oke, rasa kira nge mbah.
0: Oke.
1: Oke, matur nuwun nge mbah.
0: Matur nuwun ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari sing ana ing Batu, matur nuwun. Nah, jadi banding ke wong ku dhewe-dhewe mbah. Gue keistimewaan sing masing ta ya. Nek dibanding ke ngeluh. Soalnya tidak akan bisa sama ngono. Kaya Buriatin wis Buriatin ki yo spesial. Terus Faris yo iya. Ono asalamualaikum salam kenal saking kula Bu Us saking Carlos Karang Ploso. Los. Lha ya Carlos, los pokoknya wis. Warung gaul gaul gaul.
2: Warung gaul gaul gaul.
0: Nah, iki artis e metu.
2: Senengnya nomor 2. Nomor 1. Berarti nomor 2. Cocok
0: jane ya.
2: Senengnya. Ah, Buriatin katene bulan Juli. Untuk iku untuk Faris, Asmoyo, Pak Eko iku sing jane nyenggol di Bundari Atin ya.
0: Iya.
2: Bulan Juli ditarik.
0: Sri.
2: Kumine goyang. Konco-konco kudus rekep semayang.
0: Din, din. Betul? Din.
2: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
0: Din.
2: Dalam.
0: Wis ora goyang, Din. Tapi inginane bumi ini goyang. Ora goyang. Oh, lai. Ora enek lindu ya. Aja ngomong goyang. Wedi ya, Din.
2: Oh, tidak. Heeh. Ada lagi.
0: Ada lagi.
2: Swarga neraka iku kanca-kanca telok amale ana donya. Ting ting ting ting ting.
0: Ting.
2: Outdoor amale donya penyenengane. Saya tenang banget. Dari yo pamane ana-ana. Betul lah, Mbak?
0: Betul.
2: Mbak, temen bukan enggak ada anu. Bu niki kanca-kanca kula tek ana tipe guyu. Wong guyuku apik. Ketawa sekali. Pusing kepala hilang, sing lemu moro hilang wong guyu iku.
0: Betul. Betul.
2: Nomor 2, ketawa kedua itu benti pun sirna, moro-moro gak benti. Lho. 3 kali ketawa. Persoalan lari, persoalan cari kabir. Keempat, ketawa keempat itu penyakit jumbo. Enak, sama yang keempat itu benar-benar. 5 kali ketawa, jadi awet muda loh, awet nom. Ini pemilimu sama awet nom, benar-benar. Keenam, ketawa keenam, hati penuh suka cita. Loh, suka cita. Betul, Mbak? Betul. Mbak, makanya sekarang ini pun kopi jahe. Penyanyinya sama minum kopi ya, Mbak?
0: Urung.
2: Oh, kopi jahe itu kok Bunda Riatin ya?
0: Oke.
2: Kopi jahe, kalau paling akan datang Bu Anggi, cepat sembuh Bu Anggi, jangan lupa. Jadi itu Pak Bu Riatin, ini pun termaju tiap hari ya. Saya isok sama itu pedang gaje. Pedang gaje digodok. Isuk sitok, awan sitok, sore sitok ya. Tiap hari makan pedang gaje. Satu bulan langsung sembuh. Kok tonggoku Mbak Penny ku lho saiki gak loro lambung pisan. Keluar Mbak Tem suwun yo wis waras titik sampean ngono. Wong ben tuku gedang, ben tonggo gedang. Sak wulan sembuh, mati betul itu. Bu Anggi cepat sembuh ya. Kiraten selalu berdoa. Bu Marlena, Bu Sumiatur, Bu Sri Gati. Ayo Bu Sri Gati tante ni. Bu Devi yang mengharap. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Purnomo, turun lho ngajakin nomor aku. Nomornya Bu Riatin 087-899-873-328. Ayo Aceng, ngajakin nomor Aceng. Pak Grandong ngajakin nomor itu lho, cepetan Pak Suranto. ditulis 08 07 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 58 38 19 08 09 Tulis ya, 513 tulis, 819 tulis, 468 itu nono WAE. Jadi tapi aku lurus sih kalau WAE ono, jadi nono WAE ono. Mbak, Mbak Cedro, nanti wongi.
0: Kora-kora, Din.
2: Kemarin semuanya di luar negeri ya, Kalimantan, ya. Sumatera, Jakarta, Surabaya semuanya ya. Selamat mendengarkan, semoga panjang umur rezeki sehat ya teman-teman semuanya.
0: Amin.
2: Nyaring ge. Semoga sehat panjang umur rezeki keluarga ya, rukun ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kuwi ana Bunda Riati. Ini Mas Ayuku Sumaning Dewi Ati. Tulis. Tulis wae. Orang gua pulpen nanti, orang gua petelor tak akan nulis. Warung gaul, gaul, gaul, gaul, gaul.
3: Warung gaul, gaul, gaul, gaul, gaul. Kenapa? Ya, apa kabarin lah?
0: Bah, alhamdulillah sehat.
3: Apa mari mudun mang bah?
0: Ya siapa lagi kalau itu artis?
3: Siapa?
0: Artis. Iki artis Jawa Timur bersama Lapala.
3: Artis Jawa Timur.
0: Lho lho ya Mas no TV ya to kowe iki.
3: Gila.
0: Bersama Lalapan, kok Lalap.
3: Bersama Lalapan. Lalapan apa Lalapan?
0: Enak Lalapan nih.
3: Lalapan.
0: Iya. Celik,
3: celik sambal tomat.
0: Lamakan iku bersama Lalapan.
3: Iya. Iku mang kota anten-antene jare ugano sing siaran kok. Sampai kate budal kaya si ameng-amengen ae. Ngenteni perempat ae sik ngenteni sing siaran
0: ngono ah.
3: Iya.
0: Lah ya piye wong jenenge ke kemau lagi anu ah. Lagi
3: iku sama tinggal nandi ku man.
0: Lagi repot.
3: Ora repot.
0: Api ya.
3: Eh, yo pondo omah kabarin do omah yo
0: kok. Alhamdulillah sehat.
3: Ya wis sehat kabeh.
0: Sehat kabeh.
3: Kesehatane.
0: Heeh, sing digoleki kuwi ya.
3: Lah iya. Yo wis mekan grandong iki gak sengke apa-apa pendungan, pendung aku gak kono wis.
0: Ngono, ya.
3: Iya kok ape nang perempat nang kolo-kolo nek perempat iki.
0: Ya.
3: Yo wis salam salam sehat. Banyak rezeki yang barokah.
0: Amin.
3: Iya wis. Aku wis kate budal makaryo.
0: Oh ngono.
3: Iya.
0: Sampeyan apa? Setengah
3: wolu. Ya wis suwun ya, Mbak ya.
0: Oke.
3: Iya wis salam ke wabah tanpa terkecuali, Mbak.
0: Iya.
3: Iya wis. Wis kepilah-pilah kak lanang kak wedok pokoke ke wabah wis.
0: Oke.
3: Iya wis suwun ya.
0: Matur suwun.
3: Selamat bertugas.
0: Selamat.
3: Assalamualaikum.
0: Bertugas juga. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lagi pengin tugas juga ya. Podho, podho tugas e.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Nusa Tenggara Tus Kasel Koma Tiko Radio Republik Indonesia Malang Program 4 Kadang Pamireng ya. Warung-warung gaul-gaul-gaul monggo ngambatinya wiji langsung kemawon Mbak Tejo Bika Warung Gaul Gaul 404504 Mbak Tejo Bika Warung Gaul
1: Warung Gaul
0: Ul
1: Ul
0: Ul
1: Kalau yang kita kasi buka itu apa aja?
0: Eh? Buka?
1: Eh?
0: Masuk angin tak buka terus. Buka itu siji. Oh,
1: kayak manggul aku ngeliat-ngeliat di sebelah. Jadi ngak no belak di sebelah. Kebuang
0: Muter kok
1: aku, enggak, aku mulai alasan lu buka aku
0: adep-adep yang itu. Lah kowe senengan lawan pawon. Lewang lawang pawon yo engko rada awan di lembuka. Soale bagian kora-kora kowe.
1: Dan aku yo heran. Sing kene iki lho keroncongan.
0: Yo dangdutan wae.
1: Ya kok iso lewang gak dua buka iki sebelah kan narungan lho wong iki. Delon dah, delon weteng-weteng yo delon, delon.
0: Wah, weteng ngelempet nang geger to. Lah ya wetengmu ngelempet nang geger sampean.
1: Ngantek kelet iki
0: lho. Iku iku luwe apa? Busung lapar.
1: Gede, anu ini gede, wetenge kok cilik
0: ini ya. Lah iya. Oh, bocah ini cacingan. Percuma kok wis tuwek ket biyen nok cacingan wis kok sekali ulono lho sing ngono. Sampai 1 Juni 2020. Piye kabare kok?
1: Tapi yo yo sehat tapi rusak
0: kudu kudu di 081 3. Kok berbet to dengaren iki. Piye-piye baleni maneh?
1: Ora tari bola bali capek ya.
0: Senin sampai Jumat. Lah ora krungu mbrebet tari.
1: Minggu 5 Juli. Yo ngene ku. Aku ngerti kok alasane tanggal 6 tari sing mbrebet sing ngene ya sing.
0: Kandani.
1: Tanggal 6 alasane. Aku kok apa teh mireng sing maksudmu sing alasan tok ae.
0: Aku.
1: Tanggal 6. Wih, ngeres maja, aku lo tanggal ini dari alasan ini gak dengar.
0: Ya, memang harus begitu. Harus begitu. Jadi
1: itu strategi ini.
0: Loh, iya, orang itu hidup harus memiliki strategi untuk bertahan hidup. Gak kono gak?
1: Aku coba no, aku ler no sego anget itu ya.
0: Ndi ono sego anget, anyep kabeh kok iki. Ora enek sing
1: ana. Ana manika.
0: Ma, oh aku wis mani.
1: Hah?
0: Aku wis mani.
1: Aku ana manisa ora ten nomai.
0: Aku wis mani. Oh, manisa wis tuwa saiki umur 87 wis. Tonggoku jenenge manisa. Wong ya. Eh.
1: Kale manisa yen telung boleh mudun lho.
0: Apa ya, apa ya, apa jenis wetengmu cukup? Bu Manisa, papa terantai atau telung pulau bontek gil?
1: Kamu ditandur.
0: Tegalan dan duwe ya kok, kau ini.
1: Tegalan itu tomboy.
0: Lah, wah seneng tomboy malah.
1: Iya.
0: Lah iya.
1: Caranya ku yo, saya ngantur Manisa, disiram banyu leri.
0: Hmm.
1: Terus di ayote, apa di witte ku dikei pati lele.
0: Eh?
1: Permarinono
0: di santen ni, kita
1: bergoreng enak. Wah kesuwen kok. Kesuwen. Saya cedok betai mbak barang kok.
0: Wah kesuwen lagi gua. Aku lek manisa ngono gua semungkul cawam belum no banyu.
1: Omar mana di kanyang mungkul.
0: Iya dah.
1: Rika gua omong kok itu kayak sabaran itu apa sih jamu ini mana itu?
0: Eh? Loh, jamu ini ku seger wala. Nah,
1: paling ada kayak itu kuriatin ya.
0: Kandang nih loh. Makanya mak.
1: Kok dikayak itu? Kan gak ada itu ya mbak?
0: Gandu ya, aku gandu itu aku. pemane lho lek riatin kowe pemane lepas pariane ditarik srit wah tariane kok kalah tariane dokar
1: kalah balik tip BKR ya anu guna riatin.
0: Iya kadang-kadang
1: sekali tunggu kumpul
0: ten ojo tip wae sekali-sekali radio. Lha kowe ngrungokne radio sing diomongke tip ya. Panjene. Kok tak badheki kowe? Heh?
1: Tempe goreng.
0: Ono tempe goreng ono.
2: Kami sangat mendukung.
0: Tempe goreng ono.
1: Pecel ono, Pak.
0: Sambel pecel yo jelas ono. Ki ono tahu goreng yo ono. Batako goreng yo ono.
1: Batako iku lho rasa awet nang kowe ateng.
0: Kandhani yo. Iku digerus.
1: Wah, parwe riko iki, separo riko aku si parwe.
0: Jawi entekke, entekke. Suwun. Entekno wae, wis suwun, suwun.
1: Aku mung kena lagu. Wadon hang kuat.
0: Heh?
1: Wadon hang kuat.
0: Ora kuat wadon, lanang wae.
1: Sange turu kok kepengin kuat-kuatan ya apa wong.
0: Kuat-kuatan ya kita takoni kowe. Penggawean apa sing paling kuat? Ayo kowe.
1: Apa ya?
0: Ayo.
1: Nyonggo apa ya?
0: Penggawean apa sing paling kuat?
1: Cok-cok.
0: Ayo. Kang parkir. Tukang parkir.
1: Oh no.
0: Alah we ngelambene tangan. Mundur mundur montor langsung mundur. Kowe nyorong montor rong mesti. Tukang parkir kiri-kiri ngono wis langsung kiri montore kok. Ora disentuh ora apa ngono wis mlaku ya.
1: Jadi kok cerdas
0: e. Lho kene ya ila kono.
1: Kalah iki lah.
0: Kandhani yo. Saya kita apa dhewe meneh kok.
1: Kalah we butune ya lek putih anu mana Mbak Cacan.
0: Nah, kuwi ampun aku. Saya kita apa dhewe, tak badhe meneh iki lek kowe apa jenenge iso wae iki. Apa penjaluanmu ora tak turuti.
1: Apa ya?
0: Loh, sih badhean di ge, badhean iki. Kewan apa sing paling cilik?
1: Paling cilik.
0: Heeh.
1: Anake tengu.
0: Salah. Cek ana sing luwih cilik mana?
1: Anake tengu cilik, Pak.
0: Ya, bisa ana sing luwih cilik ne.
1: Oh, putune tengu.
0: Eh, ana luwih cilik ne.
1: Lah, opo iku?
0: Salah. Iya. Kewan apa sing paling cilik?
1: Apa? Anake tengu putune duduk.
0: Ayo, kewan apa?
1: Wis tok e.
0: Katok ka? Kuwi mang sing jale jarene jarene apa jenenge? Cilik apa? Putune tengu. Iya. Salah, sing bener kuwi cacing.
1: Cacing dingin.
0: Ya, saiki putune tengu cacingan. Putune tengu sing sakmono cilike dileboni cacing. Cilik. Lelaya dah. Kan lho. Kandhani aku dina iki pepok aku. Nek dina jemuah iki aku pas ngombe obat boleh. Ngawur. Iki duk cak. Duk cacing ki ula.
1: Ula
0: kok ula sawo.
1: Ula kok ngono.
0: Lah, eh terus.
1: Iya, aku keuangan lele ini. Saya ya di lele, anu lah, tekanan batin lah.
0: Lele? Iki ono. Oh,
1: lele yang digoreng, lele tekanan batin ya ono kan?
0: Mana iki? Kawet-wet kok? Lagi ngenes kok?
1: Mana lele ngereges gitu kan?
0: Orang mau ngereges iki, pegelinu, encok, rematik.
1: Gue cari cepat, no, aku lapar ini loh.
0: Lah iya, gue pengen apa? Sing anget.
1: Eh adem masuk kok, Bang.
0: Loh, adem.
1: Iya lho, lho. Ya apa di kulkas e.
0: Jare jalo adem.
1: Seru.
0: Eh?
1: Masa kok plester mana?
0: Lulah iya ben awet kok. Dadi lek misale sego di freezer ngono lak atos ya.
1: Oh, koriko itu. Iya riko takon pepek hari ini pepek riko.
0: Candean nih kok. Iya weh. Wadon hang kuat ora
1: sego cepakno ya.
0: Oh iya, sego tak cepake sego tok ya. Lho. Kuwi poso mutih weh. Iya jalo segotok.
1: Semut bang, aku tak
0: kau jalo segotok kok gitu. Mentang-mentang lo, aku lek apa mangan nang kene segor rata hitung.
1: Ya rata hitung nanti.
0: Ngeluh kok. Sisa langsung ngebur rumah sakit aku. Lah iya, oke wes kan tuh siapa ki?
1: Sambo lu rumane yo.
0: Wes sambo lu.
1: Wes. Ya wes itu kan lo ibu-ibu yang lagi nyempak nedaharan.
0: Iya. Ya.
1: Ambil bapak-bapak yang lagi kate dahar.
0: Ah.
1: Lalu ambil melo.
0: Lo, kok enak. Usaha, usaha, usaha.
1: Melo ya. Kojo akeh yo nek ngono tak melok di kono melo.
0: Walah.
1: Ono mbah sego anu mbah. Iku lho sing seneng aku sego iku apa mbé apa iku. Mangan titik ning warung ono mbah.
0: Wah, iku kuwi sego campuri karo
1: ya apa iku.
0: Adonan semen.
1: Yo mulai ya. Saya tak puluh ngomong.
0: Wah, tak puluhan weh, warep telung tahun weh kok. Kandani. Mbak
1: kandani ladenan kan, Mbak?
0: Oke.
1: Iya, saya ngerti kok saya ada selalu ya.
0: Matur suwun.
1: Iku tune iku.
0: Iya.
1: Ambek yo sing kok engko kandanono eko mang salam-salam tebar salam ngene lho ya.
0: Kok tak tebar duit, tebar salam. Tebar salam e bedi kok.
1: Ngerasakno.
0: Ngerasakno padha-padha.
1: Lha iya, ngomong Eko mah kayak ibu cita situ tapi tebar salam nih lo ya.
0: Oh iya.
1: Ini sehat sehat.
0: Oke.
1: Okay. Aku sehat.
0: Amin.
1: Berwaras, tak telat ramah
0: nih lo. Eh. Sheda. Lah apa gak telat keramas bareng.
1: Boleh. Eko kan identik ambil keramas sudah di novisa.
0: Oh iya.
1: Iya Eko no. Tahun nanti. Ades apa itu? Ades Mano.
0: Ya, gak tahu kok.
1: Karena Ades Mano sih merasa ambil iber ini kok.
0: Ya, aku Ades Bebek.
1: Iya, tunggali.
0: Tunggali anjir nih tadi cici. Oke.
1: Ya, aku mah. Ya, lu sih
0: ya.
1: Ya. Kita ingat sih, Mbak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
3: Warung
0: gaul gaul gaul gaul gaul
3: gaul
0: gaul muncul sampai muncul kok kini lho
3: tak pikir sampean mau terharu
0: nyapa
3: dibanding usapi muncrati
0: lah iya terharu piye muncrati tekan dindi
3: urung ana suaraku sampai terharu tadi usapi rai dibanding muncrat
0: jajane pengen ngusapi rai.
3: Oh, salam teko tanpa
0: batas. Bunda Riatin iki Mas Ayuku cuma ning dhewe ati ku pasti ku.
3: Riatin monggo diduk mudun kok dipanjerai. Sampun Bunda Riatin.
0: Wis kok.
3: Cuma ono Pak Oke ya.
0: Pak Oke.
3: Oke.
0: Ya.
3: Hidup jadi indah bila ada kawan yang selalu dikenang.
0: Oh, tak kira hidup jadi indah jika ada kawan yang ke
3: hidup
0: keblogan.
3: Ada mental siap sukses. Jadi kalau teman yang disayang.
0: Wow. Hidup jadi indah.
3: Rupiah yang disayang.
0: Oh, ngono. Oke, wes manut wes. Manut wae ya.
3: Manut penak.
0: Lah iya.
3: Anak Pusri Purnomo.
0: Pusri Purnomo.
3: Pusri Kati.
0: Ah iya.
3: Sri Rahayu.
0: Hmm.
3: Sri Rehana, Sri Ponco, dan Bu Pandan, dan ibu-ibu yang lainnya.
0: Oke.
3: Untuk Mbah Tejo, sekarang ini apa Mbah?
0: Lo jalur apa?
3: Maksudnya blok Jawa.
0: Ya, ini blok A, blok C, blok D. Lo kira perumahan? Enggak, blok.
3: Ibu ngomong Mbah, genre apa? Dangdut kah?
0: Yo, Banyuwangi kah? Dangdut iso, Banyuwangi oleh.
3: Aku oleh Banyuwangi Mbah.
0: Apa?
3: Kurang manis tambahi gula.
0: Anu ah, gigis ya?
3: Apa jenenge?
0: Gigis ya?
3: Gergis nggih, Mbah.
0: Ora diuntuku.
3: Aku
0: bisa lebih seru lah. Untung. Oke weh.
3: Matur nuwun Mbak Tejo.
0: Matur nuwun ugi.
3: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
3: Atuh ngalandang rapi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sing terakhir. Apa rada piye ngono asane kok? Warung gaul. Gaul.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa bae sami seger waras?
0: Segere iya waras ora.
4: Wong anjene mbakku kurang tak sret.
0: Ora kurang anjene ora duwe 12. Kan 12 aku. Orang duwe sak strete. Orang duwe plus lek kurang
4: kuwi
0: lah. Berarti cek duwe to. Cek duwe lek kurang kuwi lagi blas ora ono kok isan.
4: Ya percaya aku lek bayar duwe blas.
0: Iya,
4: iya. Temenan aku percaya jenen.
0: Kok isin cuma ana kalih orang duwe.
4: Ya orang duwe duwe, ora duwe isin.
0: Bandani, pamane bojo ya. Ate ngomong ngono ta. Ngomong ngono ta.
4: Ora mentolo lho, Mbak.
0: Disiki wae.
4: Lah kok ngaku?
0: Disiki wae. Timbangin kok apa mbok disiki aku lak isin. Disiki wae.
4: Lho, anyane Mbak yo.
0: Apa?
4: Daripada dikiki iku mending dikiki.
0: Kandhan.
4: Daripada ditinggalkan, mending kita yang meninggalkan.
0: Mau aku pengin sego warek kok. Aku sik pengin sego goreng.
4: Lah pemenang sambil terong bakso ya jenuh enak ayo sarapan.
0: Mah. Kowe saki
4: apa?
0: Sama goreng tempe.
4: Sambil bajak.
0: Terus
4: goreng terong.
0: Nah iki sing wegah iki aku.
4: Loh, aku iki sebagai putu iki apa ora pengertian sih Mbah? Wong aku ngerti lek Mbah iki wis ora duwe wodo.
0: Masa masalah ya iki. Kau nyambul.
4: Bae wis letrok.
0: Wis nyambul terong. Bu anu sih.
4: Wong bae ku lho wis letrok kaya terong.
0: Bu cemet sih.
4: Ya ora ta. Saken oleh tak cemet.
0: Lah kuwi jenggarai. Kok apa?
4: Ora tak cemet, Mbah.
0: Terus siapa ge?
5: Telepon WA teman pro 2 bersama
4: Tairis.
0: Kok bisa diere sih lho. Ya biasa.
4: Lah aku lek dicemet saken ta.
0: Oh ngono.
4: Lagi.
0: Heeh. Sing mbok ireng.
4: Lah wong biasa kan digoreng terus dicemet di wadah di layah ngono sih.
0: Iya, iya.
4: Lah aku enggak mbah saken.
0: Oh saki ya cemet ya malahan ya.
4: Nah iya kok mesak nomen wis letrak dicemet. Dadi apa tene?
0: Kadane. Oh ajene kok ya ya. Piye kabare nduk kowe nduk?
4: Aku kan wonge apian. Ya alhamdulillah, Mbak, kula etes ngene iki ya berarti sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Mami Anggi kabare piye?
6: Hari ini ya.
0: Wis tambah sehat ya, Pi.
6: Tanggal 5 Juni.
4: Yes, pendungane ya.
6: Kondisinya
0: oh no, yes. Muga-muga seger waras kabeh, dulur-dulur.
4: Muga-muga tang sehat.
0: Tang sehat.
4: Cek ana sing ilokno aku,
0: Mbak. Lah iya. Nek apa jenenge
6: antara 16 hingga 30
0: sapi ya sing biasa ning gawe brojol kuwi mesti ana pasangane.
4: Lah
0: siji kuwi ora anu. Ora.
4: Lah winginane kan aku sebagai tiga gapura sih.
0: Iya.
6: Iya.
4: Lah mana sing kidul wis
6: ngidul su udara ya.
4: Ora ono. Manu mami saiki sakit.
0: Lah kan malah
4: aku bikin aku mau ngatur dhewe.
0: Lah iya kan malah bikin pusing malah ya. Ya
4: 90. Lah kan
0: ne. Ya kene nyonggo. Dusani wong syarat-syarat kuwi. Kan lek telu didom telu ya ta. Biasane kan ngono. Lah iki akhire dusane mbopek dhewe.
4: Lah iki kan aku tuh sebagai gapura tengah ya. Rada apa miring-miring anan, miring ngiring ngono lho ana sing nyanggakno.
0: Lah mangkane ya piye maneh kae ya jenenge apa umur ya tapi ya muga-muga kabeh seger waras, pamiyangi tambah waras, ya tambah sehat ya to. Yang penting gue yang penting jaga kabeh wae putu-putune Mbak Tejo ki jaga kesehatan.
4: Sing sehat dijaga kesehatan nih.
0: Oh iya.
4: Aja sembrono.
0: Aja sembrono bener.
4: Sing sakit ya wis dikei kesabaran, ketabahan, dikei semangat sehat.
0: Heeh.
4: Kalau lelek kayak aku ki ini ya yo, alhamdulillah tapi kok ora waras-waras ya.
0: Lho lek kowe angel. Angel. Lek kok kon waras wae angel. Kandane kowe opo? Wes kadung kandane apa ya istilahnya mendarah daging wis. Wes dadi mendarah daging kowe angel.
4: Ya malah lek aku jangkep mbah, ulu kulit getih.
0: Nah,
4: dominasi otot.
0: Wes dadi siji ngelumpuk. Ngelumpuk wes.
4: Lah iya, aku ini lengkap anggitannya tujuh lapisan ini.
0: Kan Daniel, jadi tujuh lapisan alam, tujuh lapisan alam. Nah, biasanya kan empat elemen, ini kok suara apa-apa dok, wong pitu wong.
4: Lah wongnya biasa kan duwene indra ke-6, ngono ya
0: bang. Iya, wah lah itu.
4: Wah aku yuk kak.
0: Iki Indrajit ya siapa wis
4: Indramayu
0: melok kabeh.
4: Ora syukur nek entuk lah aku.
0: Kurang lek 6 wae. Nek titik kuwi jene sapi sial lho.
4: Iku tak gua lho
0: Bang Zan. Eh? Panas seperti itu kan ya. Sapi ku sak gua. Ngono emane, sapi ku regane wah. Aku ingin ngedol sapi
4: rada.
0: Sok kok iso enak regane kok. Aku ingin ngedol ya rugi ya.
4: Lah sampean ngedol kulit tok. Sapi urip sampean kelongkop.
0: Lah kan apa jenenge tanggoku mek butuh gawe rambak. Mbak aku kulit butuh kulit sapi gaya pakai rambak. Ya tak sisi to wek kulit tok. Yo. Payu.
4: Lah ngono mbok yo ngelingi aku.
0: Payu mek 300.
4: Aku iki seneng tempone.
0: Payu 300 ya to. 300.000 tok kuwi sapa jenenge kulit sak awak kuwi. Heeh. Sisuke sapine mati. Tibae kademen deh. Wah rugi akeh.
4: Kayak kulite sampean.
0: Heh? Kayak
4: dingin
0: gitu kan. Kayak
4: kulite sampean.
0: Ora ono, onoe jamur kulit iki akeh. Lah iya ya. Lagune apa ki?
4: Kandane dikubungkus
0: mbak. Kandane ya, heeh.
6: Itu kan sudah mulai.
0: Iya lagune apa ki?
4: Ono anu sing
6: dandan sudah mulai kering.
0: Apa?
4: Ipo pindai kuto naiho jauh sing lo
0: apa ku?
4: Jogja Priangan lah, kayak gak salah lo ya
0: Jogja Priangan nang Jogja terus nang Priangan kemudian
6: kebakaran di
4: katanya nang Jogja, wae meriang
0: wow, Jogja meriang enak mana Jogja Priang
4: pola ya sangat kurang
0: lah iya, Priangan oh, enak Jogja Priangan lah gue lewas sih ternyata ini wawas pol sing nyanyi
4: sampe aku ki ya wis tuwek lho
0: ora masalah sing nyanyi sali
4: ditakoni lho lagu iki opo iku
0: lha iya lali dhewe yen padahal dhek sing nyanyi aku pernah nyanyi iki tiba ya jare oh anjene repot wae kuwi lek lek
4: lha wong aku iki ya mangkane ya kenal lagu lawas mbah lha nyene aku ya wong lawas
0: kandhani ya

0: sebelah kuwi kasbon buku lho. Malaikate.
1: Padahal padahal lho Mbak ya iku. Bukune buku sing
0: wah yo paling gedhe dhewe.
1: Ditane lho Mbak.
0: Lho la iya gawe dhewe ngono iku cek.
1: Gawe kowe
0: andel. Oh andel cek kurang gayane tadi kowe. Biasanya lek wong-wong lek wong-wong liyane ngono iku ya sedina iki rong lembar, rong lembar. Lah kowe ora.
1: Kada kowe selawe ya.
0: Kandhane.
1: Saking kakean polae.
0: Lah iki menunjukkan banyak tingkah ngene iki. Lek penghapus yo.
1: Lah iya saking kakean polae ya sampai kaya bingung lek nyatet.
0: Kandhane.
1: Entek-entek ibuku.
0: Entek-entek ibuku.
1: Kandhane oleh buku siji gawe 10 tahun.
0: Lah buku siji gawe siji gawe seminggu kurang. Sampai malaikate paling apa mau cuti bersama wingi melok cuti deh. Lewe dhewe ana cuti bersama ini malaikat kalender apa ya ana cuti bersama bareng ya.
1: Kaya
0: aneh lah,
1: malaikat
0: cuti,
1: entek
0: lah
1: Mbak.
0: Makanya kuih, peraih salawasi. Coba, coba, penyambut gaya.
1: Aja, aja. Kamu
0: kena gulai sambelku,
1: Mbak.
0: Kuih, goreng apa sih, tukang kini, Mbak? Kuih, goreng apa kok kini, sampean?
1: Dia omongnya aku gak sambel bajak,
0: Mbak.
1: Makanya sama ini tak bajak, mari.
0: Mungkin aku sawah, Mbak, bajak.
1: Aku dhewe ora tau bajak.
0: Kandhani.
1: Wes, wis lah mbahku situ iki jan. Mau welas ngono lho.
0: Sampai kandhane kuwi lho, kowe ora ngerti wingi putuku ya, Mas. Mbah, iki apa cikare ora iso mlaku. Nyapa? Koyoke uline kasatan. Waya ganti uli, Mbah. Wah, aku ora tau ganti uli ya kowe, bingung aku. Aku dhewe ora tau ganti uli ya kowe katene bingung ganti uli.
1: Kau uli kowe sampe geletek.
0: Wala ya ya. Ya wis.
1: Tanda. Sing lagune uli tetek ngono ge lemah.
0: Buka, ra roh aku kek kuku.
1: Lah iya mau kalau mentor kan mogok mari ngono uline ndelet.
0: Ora ora mogok tok iki merwotol wis mudun mesin segala macem iki.
1: Wah, jan. Lah wis mudun mesine ya ibarate wong menungso wis ilang ilang untune.
0: Wis ilang sembarang kali dewe kan wis. Ilang pamore barang.
1: Ilang pamore wis no apa-apane.
0: Lah iya. Oke.
1: Aduh. Sengak.
0: Kandane teko kene kok sengake sampean.
1: Aku hanya sewen kok nyengai wong.
0: Kandhani ya.
1: Oke, terima kasih Mbah.
0: Matur suwun, terima kasih.
1: Tak tunggu lagune salam kanggo wong Rebon niku Mas lapo
0: ya. Iku Mas. Mbok iku mau. Ngeluh bocahku.
1: Kok rupane? Kok kayak rupane lho ya? Dilok omongane.
0: Kandhani rada.
1: Kayak wong lagi yo apa ngono lho modele?
0: Yo lagi kurang anu deh.
1: Apa anu mari Jumat legi wingi kumat.
0: Kayake ngono. Dek apa oh. Dek ketempelan deh.
1: Iya, soalnya wong Jumat legi kene.
0: Gampang nempel koyo cecek lho. Lah cecek lah gampang nempel lah.
1: Iya saking manis.
0: Saking je saking tipis ya. Ya wis ah.
1: Ya wis oke suwun.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya no siapa titik sing ndek wakir kono. Ya yes, diaturke lagune kopi jahe dhisik ya wong ya kagem panjenengan sedaya. Yeah.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Setenggal atus gangsal komadiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamireng. Mas jam 09.00 ya cepet anjane. Jam ku saiki wah mlayune ngalang-alai patas jati wong wong moro-moro wis jam 09.00. Cuma jam 10.00. Ya jane. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terpundi penjenengan bawa telepon.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Panjenengan pripun?
1: Alhamdulillah kula nggih sehat.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Kula tak nyuwun tembang nggih, Mbak.
0: Tembangin apa niki, Bu?
1: Lereng Bu.
0: Nih,
1: Kediri. Lereng Bukit Kediri.
0: Lereng Bukit
1: Telut Kediri. Lereng Telut Kediri.
0: Lereng Telut Kediri. Sedap.
1: Inggris.
0: Lereng Gunung Kelut dah. Aneh.
1: Inggris buat pilih. Inggris sami buat pilih.
0: Oh, copi ya.
1: Inggris. Buat nopo-nopo sabun. Minggu kemarau. Langsung kami pun kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Pak Eko, Pak Gandong, Widi, Pak Titi, Mama Anggi, Enggal Dangan, langsung Mas Fari, Pak Ismoyo, Sugeng Winding, dan Sugeng Midangetaken, kagem Mbak Jojo.
0: Inggi.
1: Diberi kemudahan rezeki halal.
0: Amin.
1: Aman dan hidup tentram.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Purnomo. Lereng Gunung Kelut nggih. Wontenipun mugi-mugi wonten mboten klintu nggih. Assalamualaikum Mbak Tejo. Semoga diberi kesehatan lagune semoyo, eh? Semoyo Banyuwangian. Oh, semoyo. Penak. Penak piye? Wis penak le bondo semoyo tok. Aku ya iso. Warung gaul. Oh, pedot dicobi male ya tok. Apa sarapan kuwi karo midhangetake lelagon tembang-tembang Jawa kuwi. Eh, jeneng enak. Ya ini so karo joget ya toh. Tapi ya mami dikecapi wong. Lah misale ora dikecapi loloten. Tau mbah wah sering. Kang lagi wonten margi wilujeng enjang hati-hati ning dalan ya toh, ora usah susu hati-hati wae. Dimanapun panjenengan aktivitas duo ya. Malah isu ini aktivitasi pada oke. Ya soalnya kita sih semangat ya. Kok jam 10 titik ngono. Kok ngelenter lu ini teko, Mbah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey. Pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
4: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
3: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
5: Indonesia merdeka!

Setunggal atus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang. Program empat kadang pamira ngamal kinggi wekta sampun boten nyekapi kulomba teco nyuwun pamit saki mami dengan panjenengan. Matur nuwun kawi katusan jenengan saya nyuwun gungi samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang boten ngunani penggali saking kerasiar jalan Candi Bangun sekat walu Malang kulomba teco wilujeng enjang sedaya sugeng ngayai jajibahan geng aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang masih menunggu data resmi dari Kementerian Agama terkait dengan jumlah dan identitas jemaah haji asal Kota Malang yang meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Dalam hal ini, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, Ahmad Soleh, mengatakan berdasarkan informasi sementara yang telah ia terima, terdapat 4 jemaah haji asal Kota Malang yang dilaporkan wafat. Sepengetahuan mereka, di Makkah ada 2 orang, kemudian sebelum berangkat ada 1 orang, dan di hari ini ada 1 orang, pendengar. Namun demikian, ia menegaskan data tersebut masih perlu diverifikasi oleh Kementerian Agama sebagai pihak yang memiliki data resmi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Soleh mengaku belum memperoleh informasi detail terkait dengan identitas maupun penyebab meninggalnya 2 jemaah yang wafat di Tanah Suci. Ia juga belum menerima laporan lengkap terkait dengan 1 jemaah yang dilaporkan meninggal dalam proses pemulangan. Mengenai kemungkinan adanya santunan dari pemerintah Kota Malang kepada keluarga jemaah yang meninggal dunia, Soleh mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Agama terkait dengan hak-hak yang akan diterima oleh jemaah haji yang wafat. Demikian Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabare? Mandar mugi selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan nggih. Sakniki wonten Mbak Yaya sembakali menemani panjenengan sedaya wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengke nggih. Pokoke selama 5 jam ke depan nanti bakal ada beberapa program menarik, kemudian informasi yang bermanfaat dan tentunya lagu-lagu yang menghibur panjenengan kabeh nggih, yang harapannya semoga dapat memberikan semangat untuk Anda yang lagi beraktivitas atau mungkin dapat memberikan hiburan ya bagi Anda yang mungkin lagi bersantai di hari ini ya. Pokoknya jangan kemana-mana, pastikan panjenengan sedaya masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamira, saniki wonten informasi terkait dengan pemulangan jemaah haji di Kota Malang yang berjalan dengan lancar nggih. Pemerintah Kota Malang mastekno lek proses pemulangan jemaah haji asal Kota Malang berjalan dengan lancar. Hingga hari Kamis 4 Juni kemarin ada dua kelompok terbang atau kloter yang telah tiba dengan kondisi jemaah mayoritas sehat dan aman ya. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Kota Malang Ahmad Soleh mengatakan kloter 11 dan 12 telah sampai tanpa kendala yang berarti, di mana seluruh koper jemaah juga telah diterima oleh sesuai dengan pemiliknya begitu ya. Dan menurutnya hanya 1 hingga 2 jemaah yang membutuhkan bantuan kursi roda. Selebihnya kondisi jemaah terpantau sehat setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi. Soleh menambahkan masih ada kloter 13 yang dalam perjalanan menuju Jawa Timur. Total jemaah haji asal Kota Malang tahun ini tercatat ada sebanyak 1.203 orang. Untuk mendukung kepulangan jemaah, pemerintah Kota Malang menyiapkan sejumlah fasilitas, mulai dari armada bus dan juga asrama haji Embarkasi Surabaya menuju Malang. Adapun truk pengangkut koper hingga konsumsi selama perjalanan. Dalam hal ini pemerintah Kota Malang berharap ya bahwasanya seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji asal Kota Malang ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar sehingga seluruh kloter dapat tiba di daerah asal dengan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Status Gansal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pernah buat. Kalau Syafiq ni tak pernah.
1: Kek, kakek sedang apa sih?
2: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
1: Terus? Biar apa, kek?
2: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
1: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: lepas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Satuan Research Narkoba atau Satres Narkoba Polres Malang mengungkapkan dugaan peredaran narkoba di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Seorang pria berinisial MAP, 27 tahun, warga desa Tulus Besar, diamankan setelah petugas menemukan puluhan gram sabu dan puluhan butir pil ekstasi di rumahnya. Di mana kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Tumpang. Berdasarkan informasi ini, petugas melakukan penyidikan dan penindakan pada hari Kamis 28 Mei 2026. Dalam hal ini, Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan petugas mengamankan terduga pelaku setelah memastikan informasi yang diterima valid. Setelah dilakukan penyelidikan dan informasi tersebut dinyatakan valid, petugas bergerak melakukan penindakan dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku di rumahnya. Dalam penggeledahan ini, petugas menemukan 4 paket sabu dengan total berat 54,56 gram dan 76 butir pil ekstasi yang diduga siap edar. Polisi pun juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa 2 timbangan digital, alat hisap sabu, plastik klip kosong, puluhan wadah bekas kemasan kopi dan beberapa tas serta telepon genggam milik terduga pelaku. Menurut Bambang, jumlah barang bukti yang diamankan mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkoba. Polres Malang saat ini masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Dari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedaya pamirang saniki wonten informasi terkait dengan operasi Patu Jaya 2026 yang akan segera digelar pada 8 Juni mendatang. Operasi ini pun merupakan bagian dari operasi Patu yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia ya, termasuk di Jawa Timur yang akan menggelar kegiatan serupa dengan sandi operasi Patu Semeru 2026. Dalam operasi ini, aparat kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas ya, yang berpotensi dalam membahayakan keselamatan pengguna jalan. Nah, kegiatan ini pun bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya. Untuk mendukung pelaksanaan operasi ini, sebanyak 2.798 personel telah diterjunkan. Dan kegiatan ini tidak hanya melibatkan unsur kepolisian saja, tetapi juga didukung oleh TNI, Dinas Perhubungan atau Disub dan juga Satpol PP. Lewat operasi Patu Jaya, petugas akan fokus menindak sejumlah pelanggaran yang masih sering ditemukan di jalan raya. Dan ini ada 10 pelanggaran yang menjadi sasaran utama dalam operasi Patu Jaya ini. Di antaranya kendaraan tanpa plat motor, kemudian berkendara melawan arus, pengendara motor yang tidak menggunakan helm, sepeda motor membawa penumpang lebih dari satu orang, menggunakan ponsel ketika berkendara, melanggar marka jalan, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar batas kecepatan, pengendara di bawah umur, kemudian berkendara dalam pengaruh minuman keras. Dan dalam hal ini masyarakat dihimbau untuk melengkapi dokumen kendaraan, kemudian mematuhi peraturan lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan ketika berkendara. Jadi dengan disiplin dalam berlalu lintas ya pendengar, maka resiko kecelakaan di jalan raya ini dapat diminimalkan seperti itu. Baiklah, nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti ya, silang salat Jumat ya, yang mana kami akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Malang ya, untuk mengikuti silang salat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Jami Malang, tepatnya nanti pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Dan masih akan balik lagi untuk

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga

0: dulur kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Baik pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Malang untuk mengikuti silang salat Jumat ya. Jangan kemana-mana, nanti kami akan hadir kembali di ruang dengan Anda. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Terbaik kamu. Terbaik.

one crown, one crown.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا بعد أن كنا أعداء فأصبحنا بنعمته إخوانا وصرنا أمة واحدة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فلا فضل لعربي على عجم ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة لكافة الخلائق والوراء اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه أجلاء الشرفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله تعالى بامتثال جميع أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون معاشر المسلمين رحمكم الله marilah kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan selalu mematuhi dan melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan segenap larangannya sehingga insyaallah kita akan berhasil memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun kelak di akhirat sebab hanya dengan iman dan takwa inilah yang dapat menjamin kebahagiaan hakiki tersebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ma'asyiral muslimin rahimakumullah alhamdulillah wa syukrulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang telah menjadikan diri kita sebagai umat baginda Rasulullah yang dengan sengaja Allah memilih kita sebagai umat baginda Rasulullah meskipun kita belum pernah berdoa, kita belum pernah mohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umat beliau, tapi Allah sengaja memilih kita menjadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah sehingga kita diberikan kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan, keringanan-keringanan yang tidak pernah dan belum pernah diberikan Allah kepada umat para nabi-nabi terdahulu. Bahkan kita disebut oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini karunia yang sangat besar sekali yang harus selalu kita syukuri. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini mayoritas adalah kaum muslimin, bahkan terbesar seluruh dunia. Yang mana tentu saja musuh-musuh Allah dan Rasulnya tidak akan senang melihat hal ini. Kalau beli sekarang ini di negara-negara di Eropa sana, di Amerika ini orang banyak masuk Islam secara berbondong-bondong sehingga mereka semakin khawatir ini. Jadi mereka akan terus dan selalu berusaha untuk mengadu domba kita, menghancurkan kita dengan berbagai macam cara, dari segala cara, segala arah. Sebagaimana disabdakan oleh di firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum." Ini harus selalu kita jaga, kita pelihara dan kita syukuri. Jangan sampai dengan mudah kita diadu domba oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang memang akan terus dan selalu tadi walan tarda menggunakan kata-kata lain yang artinya tidak akan sampai kapanpun, sampai kiamat pun mereka akan tetap berusaha untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka akan terus dan selalu berusaha untuk mengadu domba kita,
Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kita orang mukmin adalah bersaudara. Bagi harus menjelaskan bagaimana kita ini persaudaraan antara sesama muslim. Mathal al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal al-jasad idza ishtaka min 'udwin tada'a lahu sa'iru al-jasad bis-sa'r wal-humma. Fala fadla li'arabiyyin 'ala 'adami wa la yahmar 'ala aswada illa bit-taqwa. Rasul mengumpamakan kita mathal mu'minin, perubahan kita antar sesama kaum mukminin ini dalam saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan ini kama fa'il jasad, sebagaimana tubuh yang satu. Idza ishtaka min 'udwin, bila salah satu dari anggota tubuh kita yang terluka atau sakit, maka tada'a al-sa'il jasad bis-sahar wal humma. Ini akan berakibat tadi, mungkin semalaman kita tidak bisa tidur, mungkinkah demam hanya disebabkan salah satu dari anggota tubuh kita yang sakit tadi. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Antar mu'min yang satu dengan mu'min yang lain sebagaimana sebuah bangunan yang mana masing-masing bagian dari bangunannya akan saling memperkuat bagian yang lain. Maka sekali lagi marilah kita jaga, kita syukuri karunia yang diberikan Allah kepada kita ini dengan sebenar-benarnya. Kita ini adalah bersaudara, meskipun kadang-kadang kita ini beda warna kulit, beda suku bangsa, beda mungkin partai politik, ormas dan sebagainya. Tetapi selama kita masih mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, maka kita mudahnya diakui juga oleh beliau sebagai umat beliau, sehingga kita kelak Allah akan dimasukkan ke surga dengan syafaat baginda Rasulullah SAW di bawah naungan bendera baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang biasa tadi, tapi kita saling menghormati pendapat yang lain, menghormati kepercayaan yang lain, akidah yang lain, selama kepercayaan atau akidah tersebut tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka marilah sekali lagi kita jalin dan kita perkokoh ukhuwah Islamiyah kita, meskipun kita berbeda-beda tapi kita adalah bersaudara, sehingga mudah-mudahan kita, bangsa dan negara kita insyaallah akan dijaga Allah, pelihara Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan akan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan memimpinnya bagi bangsa dan negara kita yang kita cinta ini, pemimpin-pemimpin yang terbaik, sehingga mereka bisa memimpin bangsa dan negara kita ke depan dan lebih baik juga. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahil malikil alam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'adwa as-samawati wal ardi 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azhim al-jalil li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawza al-mustaghfirin wa ya najata at-taibin.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Juga sempat mempercepatkan pelaksanaan pelatihan vokasi nasional dan magang nasional atau magang hub perlu dilakukan. Baik pendengar, baru saja telah Anda ikuti silang salat Jumat ya bersama dengan program 1 RRI Malang. Dan kali ini Anda kembali bersama dengan kami tentunya di Pro 4 RRI Malang, suara budaya

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Sedaya pamirang, saniki wonten informasi ya terkait dengan produksi padi di Kota Pasuruan yang saat ini mencapai 56% dari target tahunan. Meskipun masih di bawah target tahunan, namun produksi padi di Kota Pasuruan ini justru terus menunjukkan tren yang positif. Data dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DPPKP Kota Pasuruan menyebutkan produksi padi selama 1 tahun ditargetkan bisa menembus 1.788 ton. Nah, sedangkan pada triwulan pertama tahun ini, panen padi mencapai sekitar 581 ton plus hasil panen selama April hingga awal Juni 2026 yang mencapai 436 ton. Sehingga total realisasi hasil panen padi sepanjang tahun ini telah mencapai 1.017 ton alias 56,8% dari target tahunan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DPPKP Kota Pasuruan Zahra Hayati mengatakan bahwasanya capaian produksi padi pada triwulan pertama ini sudah melebihi separuh dari target ya. Dan sehingga ia optimis setahun pergantian tahun depan produksi padi telah memenuhi target. Nah, sementara itu meskipun capaian tersebut masih belum menggembirakan, namun ancaman cuaca ekstrim ini masih menjadi perhatian khusus ya. Adapun hujan berkepanjangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini memicu serangan hama dan juga tikus. Nah, sementara itu musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada paruh kedua tahun ini berpotensi mengganggu produktivitas lahan pertanian. Oleh karena itu, Zara menghimbau kepada para petani agar lebih bijak dalam menentukan pola tanam dan penggunaan sumber daya air. Dalam mengantisipasi dampak kemarau ya, di DPPKP telah menyiapkan sejumlah langkah nyata. Di antaranya mulai melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, kemudian optimalisasi pengelolaan air irigasi dan juga percepatan tanam serempak di wilayah potensial hingga penggunaan varietas padi yang lebih tahan terhadap kekeringan. Menurutnya, pemerintah juga telah mengusulkan adanya bantuan pompa air kepada pemerintah pusat ya, dan juga mendorong penyesuaian pola tanam sesuai dengan kondisi iklim dan ketersediaan air. Jadi petani di Kota Pasuruan yang lahannya memang kekurangan air, ini banyak yang menanam padi varietas Situ Bagendit dikarenakan tahan terhadap kekeringan ya. Dan semoga dengan langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah setempat ini nantinya semoga bisa menambah hasil capaian produksi padi di Kota Pasuruan ya. Mungkin di tahun ini mencapai 56%, tapi harapannya di tahun berikutnya ini dapat meningkat seperti itu. Dan juga cocok untuk pot.

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: selepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang 2026. Ancaman terbesar menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di kawasan Gunung Arjuna Welirang yang selama ini memiliki riwayat kejadian kebakaran cukup tinggi. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan bahwa Kota Batu sebenarnya telah memasuki musim kemarau sejak bulan Mei 2026. Berdasarkan informasi dari BMKG dan surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kota Batu telah menyusun sejumlah dokumen strategis mulai dari kajian resiko bencana, rencana kontingensi karhutla, hingga rencana operasi yang akan digunakan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD juga tengah memberlakukan status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan yang berlaku sejak 1 Mei 2026 selama 184 hari ke depan, di mana status ini dapat diperpanjang apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal keempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RR

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara ya. Nanti akan ditemani oleh Jo Aditya dan juga Dika Suara selaku host dari RRI Mataram. Dan nantinya akan membahas terkait dengan budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda bersama dengan Muhammad Iwan Esos MSI selaku Kepala Dinas Kebudayaan NTB dan juga ada Intan Fatiha Farhan selaku Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026 ya. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda, jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, pasti pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini Abang Po ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4. Nanti kita balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabarnya, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, Bang Jo
2: atau Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap. Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada
1: sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Oh, gini ya. Harus gini nih Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Ini.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura gak ngeliat, kita ngeliat ke kamera depan gitu kan. Kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya. Kemudian, harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, halo Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Kebudayaan 2026.
1: Iya. Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya, tujuannya RRI punya Pro 4 kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Pro 4 Jakarta, budaya di sono ada Pro 4 Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu. Kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh,
2: nih,
1: siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: bicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu Dinas Kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah Dinas Kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh,
3: karena
1: gitu.
3: Dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsernya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya Dinas Kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia.
4: saja.
2: NTB ya, kebudayaan.
4: Bukan cuma ya udah apa permainan pesantren biasa aja, tapi juga adalah ajang dari pembuktian
5: advokasi yang saya bawa. Nah, beberapa prediksi saat nih, kalau kita lihat pemilihan yaitu knowledge and passion must be together. Yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
2: Oh gitu.
5: Ya, di tengah arus globalisasi yang cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
2: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
5: Masih sekolah di bangku kelas 2 SMA.
2: Oh kelas 2.
5: Satu gerung.
2: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
5: Seleksinya kemarin bulan Maret.
2: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
5: Januari.
2: Oh, gitu. Dari Januari. Iya. Seru.
5: Seru.
2: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan? Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
5: Semuanya kayaknya berkesan. Wah,
2: keren. Ya, ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB. Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga, kadang ya tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih kedepannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini
2: ya,
3: lini kehidupan kita. Kalau bicara
2: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
2: menjadi budaya
3: ya, akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ANSI, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang belit ya,
2: betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
2: antusias
3: sekali ya, kan luar biasa menurut saya.
2: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca, yang di NTB Sumbawa sana kan,
2: betul.
3: Ya itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
2: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius. Ya, nilainya itu.
2: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Iya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
2: Apa
3: ya,
2: itu ya?
3: Makanya. Ya, makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
2: Keren. Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih, Intan ya. Ntar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin

0: sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
1: Program berarti.
0: Iya, iya, iya.
1: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Jadi kalau menurut Indra itu dari hal-hal kecil dan hal-hal yang sederhana. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
0: Oh iya, iya, benar.
1: Terus juga kita bisa sambil konten, sambil video tentunya. Karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial.
0: Yeah, jadi
1: panggung besar buat generasi muda ya, media sosial.
0: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
2: Iya.
0: Ya, di Bima itu ada Rimpu.
2: Rimpu.
0: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah bagaimana nih?
2: Itu keren lah ya. Di situ yang punya Rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima, sama Dompu. Nah, kemarin kan baru Festival Rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang memuliakan perempuan kan.
0: Benar.
2: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah dengan kain tenun Rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya, luar biasa. Apa namanya kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
0: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
2: ya, dia punya dia punya strata sendiri membangkai misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
0: pintar nilai-nilai yang kita maksud
2: ya gitu,
0: bukan sekedar ininya aja ya, cara jadi, pakainya aja ya.
2: Oh iya, cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu, dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
0: Oh gitu. Dan kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa?
1: Permainan lokal.
0: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua. beberapa. Itu yang saya saksikan loh ya. Nah, kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh.
1: Dapat.
0: Masih ada sampai sekarang?
1: Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya
0: kak. Waduh.
1: Karena,
0: ke media ya media. Akhirnya ya. Ada nggak rencana-rencana ke depan nih? Pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah nggak?
1: Pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu. Tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
0: Betul.
1: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
0: Biar menarik gitu ya.
1: Iya. Sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu,
0: kuno gitu ya.
1: Kuno,
0: ya, waduh, kata-kata itu lagi.
1: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu.
0: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih.
2: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 objek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional atau keterampilan tradisional, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini misalnya cagar budaya dan indikasi geografis itu adalah

0: yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya, seperti logat. Logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
1: Beda, Sumbawa juga.
0: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
1: apa, identitas namanya? Kita.
0: Iya, indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
1: PR-nya
0: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerja sama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan kemampuan anak-anak muda ini, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
1: Gitu.
0: Dan
1: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa?
0: Iya, kita sedang membuat webnya.
1: Websitenya.
0: Dan kita padukan, karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah database-nya sebelumnya. Kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu. Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik, maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
1: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat. Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wow, Dumbojo nih.
0: Lembo Ade.
1: Lembo Ade gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
2: Kalau untuk makan-makan
1: tuh
2: masih.
1: Iya iya iya.
2: Kita bekele nih.
1: Oh, ada masih. Masih bekele tuh. Oh, iya iya iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya iya iya, berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
2: Gerung.
1: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
2: Iya, iya iya.
1: Oh, gitu. Enggak sih nge-grill gitu-gitu. Sesekali waktu ya. Ada telepon ya, kita terima dulu sebelum nanti kita ke halo. Terputus ya. Oh gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
2: Iya, masih kan sampai sekarang.
1: Masih. Oh, gitu. Terima telepon dulu ya. Oke, okay, halo. Terputus lagi. Oke, biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
2: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
1: Oh, di sawah?
2: Iya.
1: Oh, pilih gitu. Iya, benar. Iya. bentar dulu ya. Ya masih ini ya, maintenance. Oh jadi aktivitas bekele kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
2: makan
1: ya
2: bareng.
1: Makan bareng ya versi apa sasak ya. Jadi mereka ngumpulin bahan-bahan
2: yang ya, bawa kangkung, ada yang bawa tumpir, yang bawa beras,
1: bahkan bawa panci kan.
2: Bawa panci dong, bawa panci.
1: Iya ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Omin Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Hadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
0: Iya.
1: Di dinas kebudayaan gitu ya. Apa nih yang sudah lagi, kedetek nih tantangan-tantangan yang dirasa
0: ya utamanya juga, sih anak-anak mudanya kan guru, tadi gitu, pertama mereka ya, sibuk dengan gadget mereka sendiri ya dengan teknologi ya walaupun dan sebenarnya teknologi itu sendiri apa namanya mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
1: Wah ya, keren nih.
0: Ya, oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan taman budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembike itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
1: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya. Mengeluar.
0: Nah, seperti contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
1: Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di
0: Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
1: Lebih komplit.
0: Keren, kita punya Taman Budaya ya. Dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya. Untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
1: lebih dekat lagi dengan ini ya.
0: Iya, lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Siap. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
1: Ya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri. Di situ banyak yang bertanya nih. Ada apalagi nih ada putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
2: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini bertemu langsung sama, betul. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
1: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
2: Iya benar.
1: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit nih.
3: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini untuk line interaktifnya itu kayak udah enggak sabar ya buat telepon nih, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar perempat dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perempat Mataram. Dan masih ada Bang Dika di di Perempat Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kaintan, ya ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang diundang masuk di Perempat Mataram ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Wow. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
5: Salam budaya.
4: Dengan lagu-lagunya tersambung wajah luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Di situ loh, selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Iya, selamat siang sekarang.
3: Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
4: Iya.
3: Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya dulu.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
5: Iya, siap.
3: Jakarta ya.
4: Selamat dilantik ya, Bapak ya.
5: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang enggak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Sasak Sambojo. Jadi kita yang kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya, Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kadir. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Rika, Bang Jo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih Bang Jo, kita
2: kita jawab dulu aja ya. Soalnya banyak ini.
3: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara lain di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan. Tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya, ketika bicara tentang anak muda ya, yang bicara kebudayaan, ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua. Selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. Ya, tidak hanya ketemu di kafe ya, Di beberapa kafe ini kita datangin, ya, kemudian juga di tempat mereka
3: tongkrong
5: di tongkrongan mereka.
3: Tongkrongan ya.
5: Ya, jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan.
3: Iya, iya. Berjamur nih tempat nongkrong ya,
5: tadi. Kemudian saya bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya. Yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform itu supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
3: Nanti kunjungan tuh ke tempat-tempat
5: ya itu. Sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta desa
3: ya,
5: desa budaya desa ya, satu desa satu duta desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, film pendek lalu diupload ke Dinas Kebudayaan, memotret dan itu kita ajarkan nantinya, menulis ya, menulis tentang budaya.
3: Keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: Seribu lebih
2: ya. Banyak ya Bandika ya.
3: Iya, ini udah 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Ini untuk memulainya ya.
5: Iya.
3: Oke. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan Bang Ica. Iya.
3: Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa sih saat ini gitu? Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran.
3: Oh gitu.
6: Terus juga mungkin pawai. Hari memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
3: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
6: Ini langsung nih. Gitu. Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Kerajinan yang sudah kita buat itu
3: ame orang datang nanti kan.
6: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busananya gitu-gitu ya. Keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini?
5: Ya, yang paling krusial itu aku mau keluar nih. Terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ada tarian gitu ya. Ada pakaian, bangunan adat, kemudian sistem nilai ya. Nah, itu yang paling penting karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya. Yang perlu misalnya di Sasa ini ada saling jot atau saling memberi, ya kan?
3: Oh iya, benar.
5: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Podahu, Ngahida Wipahu itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan.
3: Karena sasa sering juga paham. Eventnya tuh
5: sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Bener-bener. Mereka tahu pakaiannya
6: tapi nggak tahu nilainya.
3: Setuju ya Nek ya.
6: Setuju.
3: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
5: Iya, sejarahnya nggak tahu.
6: Kadang asal pakai aja kan.
3: Akhirnya mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya sih. Lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
3: kan.
6: Yang penting masih.
3: Oh iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih. Gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan? Tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa ini mau tanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
3: Pak Kadis nih.
5: Atau anak muda dulu. Malu gak kalau pakai...
3: Kalau Intan sendiri gimana sih baju. Situasinya saat
6: kalau
3: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Iya. Karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay. Iya, karena itu adalah identitas kita sendiri. Benar.
3: Padahal sekarang sudah ngetren loh.
6: Iya.
3: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Gimana ada apa? Kegiatan budaya,
2: Iya. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada, dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu, tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Iya, Bang Dika ini di Jakarta, sudah ada telepon, kita angkat ya.
3: Silakan.
2: Oke. Halo Prampa, assalamualaikum.
7: Halo.
2: Iya, halo Prampa, assalamualaikum.
7: Dari Padang di Palembang.
2: Dari Padang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap, Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
3: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh silakan.
3: Ya, ada Anastasia ini mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik sebenarnya tadi ya gratis di NTB? Oh ya gratis ya, biar anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya,
3: telepon dulu lah ya.
2: Boleh sekali nanti dirapel ya.
3: Halo, terputus juga nih, ada apa
2: coba,
3: nih
2: dengan... Coba kita sambung yang di Jakarta ya Bang Dika ya. Halo Prampa, assalamualaikum.
8: Halo Prampa, assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Bang Jojo dengan Pak Jamsar.
2: Oh Pak Jamsar, iya boleh. Pak Jamsar boleh di
8: Jakarta,
2: iya Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
8: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
8: Pak
2: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
8: Iya, di Mataram ya.
2: Iya betul.
8: NTB.
2: Betul.
8: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Betulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
2: Iya.
8: Iya. Itu indah semua bang. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh, Bang? Saya mau tanya tuh.
3: Pohon purba itu.
8: Itu pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar, Bang, itu.
2: Iya, siap-siap.
8: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu, Bang. Masih ada itu, Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu Pak
8: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada gesan bang.
2: Jadi, mantap sih ya.
8: Jadi sering sana juga gitu loh.
2: Siap Pak Jamsar. Terima kasih Pak Jamsar.
8: Ya terima kasih Bang Jojo. Dan abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap, terima kasih.
8: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu bang. Terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata. Itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh karena kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya, di sana juga ada teman-teman di sana pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali. Siap. Generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
3: Siap, terima kasih tuh dia nih jawabannya.
5: Ya kalau Papurma. Satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
5: Permainan.
3: Boleh, masih ada waktu tinggal beberapa menit lagi.
2: Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Siap. Nanti kedepannya kita kalau bisa kita undang nanti nih Kajuk sini.
2: Siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
3: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan ya? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
6: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang alay gitu, enggak, yang macam-macam gitu.
3: Kuno enggak. Dan kuno, jadul gitu.
6: Iya, siap.
3: Siap, siap, siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Oke. Bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Rumpat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, musim kemarau panjang diprediksi berlangsung sepanjang pertengahan hingga akhir 2026 yang tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tapi juga menuntut perubahan perilaku masyarakat dalam beraktivitas di kawasan pegunungan dan hutan. Dalam hal ini, BPBD Kota Batu menilai faktor manusia masih menjadi penyebab utama kebakaran yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi kegiatan karhutla pada 2019 dan 2023 menunjukkan sebagian besar kebakaran berawal dari kelalaian manusia. Menurutnya, terdapat tiga aktivitas yang paling berisiko memicu kebakaran selama musim kemarau. Yang pertama, pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar, di mana praktik ini dinilai sangat berbahaya dikarenakan api dapat dengan cepat merambat ke kawasan hutan ketika kondisi cuaca kering dan angin bertiup kencang. Yang kedua adalah aktivitas wisata alam yang menggunakan api unggun tanpa pengawasan memadai. Dan bara api yang tampak kecil seringkali menjadi pemicu kebakaran besar ketika terbawa embusan angin. Yang ketiga adalah aktivitas perburuan liar yang menggunakan api untuk mengeluarkan satwa dari habitatnya. Praktik ini ternyata pernah teridentifikasi sebagai salah satu pemicu kebakaran hutan di kawasan pegunungan. Selain mengingatkan wisatawan dan petani, BPBD juga mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan langkah-langkah adaptasi menghadapi kemarau panjang. Salah satunya adalah dengan menghemat penggunaan air dan menyiapkan cadangan air untuk kebutuhan pertanian. Meski demikian, BPBD memastikan Kota Batu relatif aman dari ancaman kekeringan air bersih ya. Dan hingga saat ini wilayah tersebut belum memiliki catatan historis kekeringan yang terdampak pada kebutuhan dasar masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, Impas Jam Gangsal Ulas. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dijuluki sebagai kota angin bukan tanpa sebab, karena hampir setiap harinya hembusan angin sangat kencang. Biasanya masyarakat menyebutnya angin ngekebuk. Namun kecepatan angin akan semakin terasa kencang saat memasuki musim hujan selama bulan Agustus. Mayoritas masyarakat yang mendiami adalah etnis Sunda, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari pun adalah bahasa Sunda. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Majalengka memiliki banyak wisata alam. Salah satunya adalah Curug Ibun Pelangi yang terletak di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Merupakan salah satu wisata alam yang mempesona dengan menampilkan keindahan air terjun dan kejernihan air sungainya. Curug ini diapit oleh dua dinding batu lava setinggi kurang lebih 20 meter, menjadikan pemandangan di sini terlihat menawan. Dinamakan Curug Pelangi karena di antara dua tebing yang ada di sana sering muncul pelangi.

0: sudah dibahas secara mendalam lintas kementerian serta lembaga terkait dan ini memang
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Majalengka. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Majalengka, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Pendengar, baru saja telah Anda ikuti Jelajah Nusantara yang telah dihadirkan oleh Dias ya, dan telah membahas seputar Jelajah Majalengka seperti itu. Dan nanti di sore hari akan ada Bu Demi yang akan menemani Anda ya di sore hari nanti sampai nanti merapat di jam 8 malam. Dan kali ini waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam gangsal welas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dusun Kuliner Batu menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan ketika berkunjung ke Kota Batu. Kawasan kuliner yang menghadirkan berbagai makanan khas dan jajanan lokal itu ramai dipadati oleh pengunjung, terutama ketika malam hari dan akhir pekan. Beragam menu ditawarkan para pelaku usaha, mulai dari makanan tradisional, olahan susu, hingga aneka kuliner modern yang menyasar wisatawan muda. Suasana nyaman dengan udara sejuk khas Kota Batu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk bersantai bersama dengan keluarga maupun teman. Pendengar, meningkatnya jumlah wisatawan dinilai berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, di mana para pedagang mengaku omset penjualan mereka mengalami kenaikan, terutama ketika musim liburan dan akhir pekan panjang. Demikian Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal keempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendekar dimanapun Anda berada. Kembali dari Grasi Arcandi Panggul 58, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Untuk kesempatan hari ini Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Bude Mei. Bude yang cantik sendiri pastinya ya, versi anak-anak saya begitu. Akan menemani Anda selama kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik. Shalala. Okay. Apa kabar semuanya sore hari ini para pendengar setia Perempat Era di Malang? Sehat dong pastinya ya, selalu sehat, amazing, awesome, incredible, Bude Mei. Iya, kayak saya itu setiap pagi nyanyi ya, apa lirik lagunya itu jadi memotivasi saya. Itu adalah bentuk lirik lagu yang memang itu membuat kita semangat dan termotivasi. Jadi itu salah satu bentuk afirmasi yang saya lakukan.

gitu. Aku percaya pada jalan hidupku yang membawa makna setiap harapan. Kok kayak enak ya kalau aku yang nyanyi ya.

0: begitu. Luar biasa ya. Jadi tuh emang saya sengaja, saya tiap pagi nyanyi lagu itu ya. Oke, ada Ashkin Zakaria, sehat-sehat Bude merantau Neng Bogor, Yota, ya Allah, kumaha ada Mang Bogornya. Oke, sehat-sehat dia di Bogor ya. Ini saya baru buka langsung ada penelpon yang masuk. Gimana kalau langsung saja kita sapa? Selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore Goyang Senggol.
0: Oke, terima kasih.
1: Bu Deme ini kalau saya perhatikan karakter vokalnya emang anu ya. Tidak hanya pandai bersiaran tapi juga pandai bernyanyi.
0: Oh gitu ya? Masa ya,
1: menurut
0: sih?
1: Saya, ya,
0: oh ya, terima kasih.
1: Dari karakter vokalnya Bu Deme ini tidak hanya pandai bersiaran tapi juga bisa nge-MC dan juga bisa bernyanyi.
0: Oh, jadi kalau menurut Pak Suranto dari karakter saya, suara ya, saya selain bisa siaran, bisa nyanyi, terus apa lagi?
1: Artinya Budi punya keberanian gitu loh.
0: Oh, ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Ranto. Semoga menginspirasi ya.
1: Iya, sama seperti sebelah siapa itu Widya Rahayu itu nyanyi.
0: Oh ya. Kurang bisa
1: waktu
0: sih.
1: Waktu MC bareng waktu acara keroncong itu kan, saya masih ingat kok.
0: Iya, betul. Oke, baik.
1: MC berdua itu.
0: Terima kasih. Sore hari ini sehat ya pastinya ya hari ini ya.
1: Sehat Bu Deme, sore ini cerah seperti juga beberapa
0: cuacanya.
1: Hari bahkan beberapa minggu sudah nggak hujan lagi ya.
0: Betul.
1: Tidak seperti bulan April, Maret, Februari, Januari.
0: Iya, betul. Ini transisi memang ya, musim penghujan ke kemarau. Kayaknya
1: begini,
0: sudah masuk
1: Bu Deme,
0: deh.
1: Perasaan saya musim kemarau ini malah lebih dingin ya, ketimbang musim hujan kemarin.
0: Biasanya seperti itu. Justru kalau musim hujan itu terasa hangat malam harinya, tapi musim kemarau itu malamnya temperatur udara itu lebih rendah ya, gitu.
1: Di tempat saya itu mulai jam 6, jam 7 sore sampai besok pagi itu dingin.
0: Oh ya. Oke deh. Mas Suranto, sore hari ini saya tahu tidak pernah request lagu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi langsung saja
1: sore
0: salamnya.
1: Sore hari ini mohon izin. Saya ingin, walaupun saya tidak suka bola, tidak ngerti bola dan tidak mau ngerti bola, tapi mohon izin saya ingin mengucapkan apresiasi kepada RRI yang sudah memberi tempat atau memberi sarana untuk siaran bola ya. Jadi sangat membantu. Karena ada juga Buri teman-temanku penonton suka bola gitu ya.
0: Okay.
1: Dan juga masyarakat umum gitu ya. Jadi aku sangat bangga dengan RRI yang sudah menjadi radio bola untuk teman-teman rakyat juga yang lain.
0: Alright.
1: Ya.
0: Okay.
1: Di semua program ya. 1, 2, 4, 3 juga mau bola ya.
0: Betul. Oke, okay, baik.
1: Salam buat Pak Ahmad Irwan, buat Paris, buat Bunda Riatin, buat semuanya pendengar Pro 4 pecinta acara Goyang Senggol yang tidak dapat saya sebut satu persatu ya. Dan yang terakhir tentu buat Bu Deme, terima kasih banyak karena sudah mengangkat telepon saya sore ini.
0: Oke.
1: Demikian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Pak Suranto yang ada di Blimbing saja. Dan untuk para pendengar seperti biasa sore hari ini selain audio yang bisa Anda dengarkan, kita juga live streaming di platform TikTok ya di RRI Malang. Jadi yang pengen merapat yuk segera merapat, pengen tahu modelannya Bu Deme itu seperti apa sih visualnya. Gitu ya. Yang jelas Bu Deme itu cantik orangnya ya kan. Karena kita perempuan ya, tidak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Semua yang berjenis kelamin laki-laki ganteng-ganteng semua, yang berjenis kelamin perempuan cantik-cantik semuanya ya. Oke, terima kasih. Saya sapa untuk saudara-saudara saya yang ada di TikTok sore hari ini. Ada 64 penonton ya, terima kasih banyak. Jangan lupa berikan tap-tap layar untuk saya. Dan ini adalah program request lagu dangdut Goyang Senggol namanya. Jadi ini merupakan satu program di mana Anda bisa mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Silakan saja langsung di request di kolom komentar untuk yang ada di TikTok ya.

Asik, terima kasih banyak. Oke, untuk Anda yang mendengarkan via audio ya di 105,3 FM maupun di RRI Digital dan juga streaming kita di rri.co.id, silakan saja kirimkan pesan, request lagu apa di 081 5569 1053.

Oke, yang mau kirim-kirim salam atau pengen saya sapa yang ada di TikTok boleh banget ya. Langsung saja ketik-ketik di kolom komentar, boleh menyapa satu sama yang lainnya. Menambah persaudaraan, tambah saudara lewat jalur platform TikTok ini ya. Jadi silakan saja saya berikan ruang untuk bebas berekspresi, tapi tetap ada batasannya ya. Silakan menggunakan komentar yang baik, oke? Baik, kemudian juga ada mutuitan dong, apa nih? Mateus Landong ya. IKN hadir kakak, terima kasih KN. Mamiku Malang Taman Merjosari hadir Mbak. Salam kenal kembali. Terima kasih untuk semuanya yang pengen request lagu dangdut, boleh koplo, boleh klasik, dan juga boleh remix ya. Silakan langsung saya diketik ya. Oke, sebagai tembang pembuka di kesempatan sore hari ini, saya ada satu tembang yang berjudul apa ya? Kira-kira sore hari ini enaknya apa ya? Ini aja deh kita dengarkan.

hadir kakak dari Kalimantan Tengah. Oke, baiklah. Terima kasih. Kok kayak kurang enak lagunya ya. Kita ganti aja yuk langsung. Goyang senggol lalalal. Makin digoyang makin asyik.

sore hari ini bersama saya. Yang pengen request lagu

nanti bersama. Selanjutnya saya akan putarkan Gerimis Mengundang ya. Pak Ali Mas'ud, terima kasih. Judulnya Hadirmu Bagaikan Mimpi. Kemudian juga Santen Bude Mandala Poncokusumo menyapa. Terima kasih Poncokusumo, selamat sore. Sugi Arema, selamat sore Bunda, selamat sore.

Oke, terima kasih banyak ya untuk saudara-saudaraku. Memang durasi lagunya cukup panjang, jadi saya potong, saya akan menyapa kembali ke TikTok ya. Untuk Matius Landong, mohon maaf sekali lagi, ini adalah program request lagu dangdut dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada ya lagu yang di request, oke? Jadi boleh klasik, boleh koplo, boleh remix, tapi yang berbahasa Indonesia. Ada Mbak Idada ya, selamat sore, request Cinta Merah Jambu. Oke, Vita Alfia, nanti saya siapkan ya. Mas Jo, selamat sore Kak, selamat sore juga. Terima kasih Kang Boy, sudah ini ya, request Umpomo. Nah, ini untuk saudara-saudaraku, kalau itu lagu-lagu masuknya ke Campur Sari, Banyuwangian gitu mungkin ada ya. Lagu-lagu Tembang Jawa baru ada. Nah, kali ini kita ada di program request lagu dangdut ya. Sekali lagi, requestnya lagu dangdut, jadi usahakan tidak yang berbahasa Jawa, oke? Terima kasih Mas Taufik, kemana ya? Nanti malam Mas Taufik, oke? Request lagu Orang Biasa dong dari Jul Anggara, RRI Selalu Di Hati, Raden Mas Oki. Terima kasih Kang Boy, oke disiapkan. Bimbang kita nikmati untuk Kang Suki, yuk tarik lagi bersama Bu Deme dalam program request lagu dangdut. Goyang single, makin digoyang makin asyik.

Aceh, terima kasih banyak saudaraku yang dari Aceh. Kali ini saya persembahkan satu tembang dari Roma Irama dengan judul Bimbang. Asik, tarik lagi yuk. Mama Alvin, terima kasih, selamat sore buat semuanya. Salam bahagia selalu, lagunya Bunga Pengantin, lagu senenganku iki yo. Oke.

selalu baik katanya, sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Panggilnya kakak apa, bude kakak, bude boleh begitu ya. Terserah, yang penting panjenengan bahagia. Oh gitu, terima kasih ya. Yuk, jangan lupa tap-tap layarnya. Yang pengen request lagu, masih saya tunggu.

105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara. Masih kembali bersama Budemi dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik untuk kesempatan hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026. Baik.

kali ya, memang tidak punya capek kalau orang satu ini ya. Oke, Pak Saniwan dari Keraksaan juga terima kasih. Penyiarnya sukses selalu, terima kasih. Mbak Yulia Astuti udah gabung, enak lagunya. Terima kasih, ada perubah salam ke Kang Yoyo. Oke. Keren RRI the best katanya Pak Sugi Arema ya. Mbak Ida sudah diputarkan minta lagu pecah piring. Hah? Lagu pecah piring ada ya?

Kebetulan Kak Bapak-Bapak yang kumis tebal siaran jam berapa pagi biasanya ya? Oke, Mbah Gaul, selamat sore Mbak, selamat sore. Asik banget goyangannya ya. Abangnya mantap betul goyangnya, kata Pak Saniwan ya. Oke, terima kasih. Mbak Idada, goyang senggol sangat menghibur. Terima kasih Pak Toto, Situ Bondo hadir. Terima kasih. Dan juga untuk Mami Alvin, cinta mulia dari Ajeng Febrian, Bunda Wena. Oke, nanti dicarikan ya. Modus Mimin, terima kasih. Bu Mimin gabung kakak. Oke, Mbak Retno Sepatu, selamat sore bos, selamat sore. Wajah hadir lo Ruli katanya. Ada suka ceker hot katanya.

Mas Ruli itu memang orangnya tipe orang yang sangat energik sekali ya. Bahkan kalau dikasih musik non-stop selama 2 jam, beliaunya ini tidak akan kecapean gitu ya. Tapi kenapa? Karena memang ya Mas Ruli ini punya pola hidup yang sehat gitu ya. Dari pola tidurnya, bahkan pola makannya gitu ya. Enggak makan, bukan karnivora kan ya, tapi herbivora. Makanya selalu sehat gitu ya. Oke, Mas Ruli, sekarang kita kasih lagu klasik, ada Bunga Pengantin.

0: kasih banyak. Wow, bunga pengantin sudah kita putarkan bersama ya. Untuk saudara-saudaraku. Apa yang apa? Oke, ada Pak Kuncar. Pak Darmanto Kwi Ambarawa hadir kakak. Terima kasih banyak. Oke, makin gemoy aja koyok aku ya gitu ya. Ada modus mimin itu mengatakan seperti itu. Siapa yang gemoy? Saya kah? Bukan. Mas Ruli kayaknya makin gemoy ya. Oke, baik. Ini ada satu tembang yang sudah di request sama Bu Widi ya. Bu Widi selamat sore, Bu Riatin ada pria idaman. Bu Widi nih udah request dari tadi. Kamu mau gak setia sampai kiamat?
1: Enggak.

yang diminta ya dari Pasar Kenduruan ya. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang di pasar yang sore hari ini masih lembur begitu ya. Semoga saja dagangannya laris manis Tanjung Kimpul begitu. Lagunya Cinta Segitiga ya, Bunda Mai. Oke, terima kasih, ditunggu ya. Jangan lupa tetap layarnya.

0: apa ya?
1: Ya dong.
0: Oke, kali ini.
1: Oke, baik. Mas Luli semangat sekali ya. Request lagu Madura dong, SKL official. Oke, Madura apa ya? Oh, dari Yus Yunus nanti saya putarkan, oke? Sapu Tangan Merah, boleh Karapan Sapi juga boleh ya. Terima kasih banyak. Ini Buleha, lagunya ditunggu.

kecil dari gunung kami tanggoku dhewe iki koyo ya. Tarik. Oke, terima kasih yang sudah request lagu Madura kita putarkan sekarang, tapi jangan lupa tap-tap layarnya dong, lanjutkan sampai 10.000 ya. Mas Riko, terima kasih Mas Riko, selamat sore Mas Riko. Oke, nanti diputarkan Mas Riko, tenang aja. Wah, Mas Riko telat, soalnya tadi hadirmu bagaikan mimpi sudah diputarkan ya. Boleh diganti yang lainnya.

Riko ditunggu, cinta dan air mata sudah tak

mata yang sudah di request sama Mas Rico ya. Terima kasih banyak untuk para pemirsa RRI Malang dan juga pendengar setia di program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Thank you buat Ruli dan Fakih yang udah nemenin Bude Me siaran 1 jam setengah ya. Mereka mau jalan-jalan tapi karena lihat Budenya asik goyang, maka tidak rela kalau mereka tidak menemani saya dulu. Oke, terima kasih banyak. Ada Bang Ari 97 Malang Endi Ikipun ya, Candi Panggung ya, Jalan Candi Panggung RRI Malang. Terima kasih banyak Joko Wae, Jalan Tidar ya. Oke, terima kasih Mas Joko Wae. Terima kasih banyak sudah gabungan sama kita. Dan tadi juga ada yang request lagu Rita Sugiarto Cinta Segitiga. Mama Ilnan yang sedang jualan durian di teras, semoga laris manis Tanjung Kimpo.

judulnya Bojoloro. Ini lagu request lagu dangdut memang yang berbahasa Indonesia ya saudaraku. Jadi mungkin bisa diganti kalau pengen nanti jam 6 sampai jam 8 malam itu khusus lagu tembang-tembang Jowo. Kemudian juga Banyuwangian ya. Sekarang kita ke lagu yang berbahasa Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Bu Leha, terima kasih. Bu Deme tambah cantik katanya, iya tambah seger ya, soalnya berat badan naik terus. Oke, tapi tidak apa-apa. Dan saudara, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:35 waktu Indonesia Barat, begitu. Terima kasih banyak Mbak Rini yang sudah mengikuti ya Pak Gimo. Banyak banget ya, ada 20 follower baru saya. Terima kasih banyak sudah memfollow akun TikTok RRI Malang, begitu ya. Terima kasih banyak, tidak terasa untuk pemirsa dan juga pendengar sudah mengantarkan kita di menit ke-35 lepas dari jam 16 sore. Terima kasih Pak Adi Wijaya, terima kasih ada Kimpul Community ya. Nah, terima kasih tetap layarnya, terima kasih banyak. Oke, sore hari ini ada yang gabungan di 081-3569-1053. Ada Akung Ismoyo, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore Akung.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Deme.
0: Ya, sehat apa kabar? Ini? Alhamdulillah sehat Akung. Alhamdulillah, sehat. Gimana Akung, sehat juga kan?
1: Juga sehat
0: Alhamdulillah.
1: Masih
0: ya,
1: diberi
0: kesempatan
1: sama yang sih punya
0: hidup. Yang punya hidup ya. Oke deh Akung, yang penting sehat ya.
1: Betul sekali.
0: Sore hari ini pengen dengerin lagu apa Akung?
1: Lagunya Tetap Aja Pan. Eh itu Imam S. Arifin, Tiada Duanya.
0: Tiada Duanya, terima kasih loh. Memang saya Tiada Duanya.
1: Iya, penyiarnya emang enggak ada duanya ini.
0: Oke,
1: salah. Garuda.
0: Cakep.
1: Sudah cantik baik hatinya.
0: Oke, terima kasih. Salamnya buat siapa, Kung?
1: Terutama untuk ikan hiu, ikan patin. I love you, Riatin. Bunda Anggi. Sama Mbak Upi Sagita, Bu Widi, Bu Sri Purnomo, Sri Kati, Sri Ponco, Sri Rahayu, dan Sri-Sri lainnya.
0: Oke, pokoknya itu jangan Sri Minggat, nanti gak tahu kalau disalamin. Oke, baik.
1: Terima
0: kasih Akung. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih doanya ya. Kembali saya akan menyapa yang ada di TikTok ya. Pak Sunarji, salam kenal Mbak E. Terima kasih di Bantur. Terima kasih. Ada cilik request jangan dendam, Mbak. Oke, sudah tak siapin ya. Ditunggu saja. Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa. Pemirsa RRI Malang dan juga pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Malang, yuk mari kita goyang senggolala lagi. Ini dia, ada Tiada Duanya yang sudah di request Akung Ismoyo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
2: Lestari. 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 59 menit. Artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut Ma Goyang Senggol makin digoyang makin asik. Untuk kesempatan hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026 harus berakhir sampai di sini. Terima kasih ya Pak Adi Saputra, juga Pak Ari Saputra, terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih yang sudah gabungan. Ada Bu Yanti ya, ada Bu Yuni MC ya, Bu Deka ini, yes betul. Terus kemudian juga ada ST Nusa Cahaya, terima kasih banyak semuanya ya. Halo, halo juga. Ya, oke Duta, terima kasih. Baik, saya harus pamit undur diri, tapi nanti jam 6 sore sampai jam 8 malam saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu tembang Jawa dan juga Banyuwangian dalam program Tejo Wangi. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti kita live TikTok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Goyang senggol, makin digoyang makin asyik.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jumat 5 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Inilah Pawarta Enggal, saudara pendengar, menyambut Hari Bayangkara ke-80 pada tahun 2026, Polres Malang melaksanakan kegiatan bakti religi dengan membersihkan berbagai tempat ibadah. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran aksi ini adalah Pura Kahyangan Jagat Kendali Sodo yang terletak di Kecamatan Pagesaji, Kabupaten Malang pada Jumat 5 Juni 2026. Agenda ini diikuti oleh personel Polres Malang yang bahu-membahu bersama pengurus pura serta warga setempat. Mereka bergotong royong membersihkan seluruh area ibadah meliputi halaman, fasilitas publik hingga kawasan di sekitar pura. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan bahwa aksi sosial ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Bayangkara. Melalui kegiatan ini Polri berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan tugas pokoknya, tetapi juga mempererat silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Aksi bersih-bersih ini tidak hanya berpusat di Pura Kahyangan Jagat Kendali Sodo, melainkan juga diselenggarakan di beberapa tempat ibadah lain di wilayah Kabupaten Malang. Kapolres menegaskan bahwa beragam kegiatan sosial dan kemasyarakatan akan terus digalakkan menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara sebagai bentuk nyata dedikasi institusinya. Ia memungkasi bahwa Polri ingin terus hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai dinamika sosial di tengah masyarakat, bukan sekedar penegak hukum dan penjaga keamanan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kali ini izinkan saya Kaila Nabila untuk bawakan tausiah dengan tema bicara tanpa pahala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua bencana yang bisa ditimbulkan jika kita tidak menjaga lisan. Hari ini saya akan menambahkan tiga contoh lainnya jika kita tidak menjaga lisan. Namun sebelum itu, marilah kita mengulang kembali hal-hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Pendengar perempat rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha manfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Kita harus paham betul apa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita paham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana itu adalah yang ketiga, banyak berbicara, suka mengganggu, dan sombong. Masalah-masalah ini dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau seperti berikut: Inna min ahabbakum ilayya waqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum ahlaqan wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yawmal qiyamati as-sarsanu wal mutashattiqun wal mutafahikun qalu ya rasulullah qad alimna as-sarrakum wal mutashattiqun famal mutafahikun qalal mutakabbirun. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling kucintai di antara kamu, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kamu dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah as-sarsakun, al-mutasyattikun, dan al-mutafaihikun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa itu al-tasarun, al-mutasyattikun, tetapi apakah al-mutafaihikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi wa Ahmad. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi rahimullah mengatakan, at-tartar adalah orang yang banyak bicara, sedangkan al-mutasyattik adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan dan berbicara jorok kepada mereka. Imam Ibnul Asir rahimullah menjelaskan dalam kitab An-Niyahah, at-tartarun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddiqun adalah orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ada juga yang mengatakan al-mutasyaddiq adalah orang-orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibir bibir ke arah mereka. Imam Al-Munziri rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Taghrib, as-sastar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Al-Mutasyaddiq adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan kefasihan dan keagungan perkataannya. Al-Mutafaihid hampir bermakna sama dengan Al-Mutasyaddiq, karena maknanya adalah orang-orang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan dan berbicara panjang lebar untuk menunjukkan kefasihan, keutamaan, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Oleh karena inilah Nabi SAW menafsirkan al-mutafaihid dengan orang yang sombong, tetapi tidak termasuk sejak yang dibenci. Lafaz-lafaz yang disampaikan khatib, kalimat indah untuk
memberi peringatan, asal tidak berlebihan dan aneh. Karena tujuannya adalah untuk membangkitkan hati dan menggerakkan menuju kebaikan. Kalimat yang indah dan semacamnya. Yang keempat, mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan dan semacamnya. Semua hal ini tercela dan terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Fushi, keji dan bazza, jorok adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji, tabu dengan kata-kata gamblang. Orang-orang yang sopan akan menjauhi ungkapan-ungkapan itu dan menggunakan kata-kata sindiran sebagaimana dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak perkataan keji dan jorok tersebar di zaman ini. Di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, novel-novel zaman sekarang, radio, handphone, atau lainnya. Bahkan ada perkara yang lebih buruk dan lebih keji dari sekedar ungkapan. Namun yang bisa merasakan keburukannya adalah orang-orang yang hatinya masih hidup. Sedangkan orang yang hatinya sakit atau bahkan mati, maka dia tidak akan merasakan keburukannya. Bahkan mungkin sebaliknya, ia akan merasa nikmat sebagaimana luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup. Sedangkan orang yang sudah mati, ia tidak akan merasakan sakit akibat luka. Wallahul musta'an. Yang terakhir, membicarakan sesuatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, seperti berbangga dengan perbuatan bermabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku mu'afan akan diampuni dosanya atau tidak boleh dihibah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan." Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi ia mengatakan, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini, itu dan itu." Padahal di waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi perbuatan buruknya. Namun di waktu pagi ia membongkar sendiri tutupan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, hendaklah ia menutupi aibnya sendiri. Tidak perlu bercerita kepada orang lain. Pendengar Pro4 rahimakumullah. Selain orang yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya bencana-bencana lidah masih banyak lainnya, seperti ghibah, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Namun sedikit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan sebagai pemacu dan pemicu bagi kita semua untuk selalu menjaga lidah kita dari keburukan dan selalu menghiasinya dengan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: pukul 17 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, kini saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: ما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

mingkar mingkuring angkoro akorono karnan martisiwi sinawong resmineng kidung sinuhu sinukarto mereh kertal opa kertining ngelmu lubung kang tumrap ning tanah Jawa agomo ageming

0: lepas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Jumat 5 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama periode libur panjang Mei 2026 tercatat relatif sama dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun pelaku perhotelan mengaku menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar atau room rate yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Sujud Haryadi, mengatakan tingkat hunian hotel pada Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan Mei 2025. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan ke sektor akomodasi masih cukup terjaga. Menurutnya, capaian okupansi tertinggi terjadi saat libur Hari Raya Waisak dan rata-rata tingkat hunian hotel di Kota Batu saat itu mampu mencapai sekitar 80%. Sementara pada periode libur Idul Adha yang berlangsung selama 2 malam, tingkat okupansi hotel berada di kisaran 60%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian saat libur Waisak. Sujud menjelaskan, meski terjadi libur panjang, hotel-hotel di Kota Batu tidak dapat menaikkan tarif kamar seperti tahun-tahun sebelumnya. Permintaan kamar yang belum terlalu tinggi membuat pelaku usaha harus mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Ia menambahkan, wisatawan saat ini cenderung memilih pilihan wisata yang lebih terjangkau. Kondisi tersebut membuat hotel dan destinasi wisata premium mengalami tantangan untuk mempertahankan tarif kamar pada level yang optimal meskipun tingkat okupansi masih relatif stabil. Baik, sudah mendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 19. Suruk Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, minta sedotannya dong.
4: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
3: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
4: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
3: Maksud kamu?
4: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
3: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
4: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
3: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
4: Sip deh.
5: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
6: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
7: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan massal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutresno. Pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya alhamdulillah dinten menika Jumat tanggal 6 Juni 2016 pepanggihan kalian kula budheme wonten adicara Tejo Wangi Jan Crespol. Sinten sing kangen kalian budheme sembah nuwun para kadang pamireng nggih. Buriatin selalu jadi yang nomor satu ya. Terima kasih ya Buriatin, matur sembah nuwun. Monggo ingkang badhe pinarak mangke kula aturi wonten 08 1 3 6 0 1 0 3 tapi wonten 03 1 1 0 0 D. Kalian budeme ngantos mangke jam 8 para kadang pamireng wonten informasi ugi wonten sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan wonten Tejo Wangi Jan Crespol. Iki

ke Prosekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Para kadang pamirang tas serangan kalian budaya mengge, talu meniko matur sewan wun.

Barakat dan pamirang, samanya sama jam 18 langkung 18. Alhamdulillah, terus berjalan waktunya. Iya. Alhamdulillah iki mau anjene panas ya lere sekeso. Bude wong sing kepanasan iki mang ono sing ngiyup nggih ni sore weteringin bareng. Hati-hati nggih ringin no yo. Heeh, soalnya ono sing jogo. Ngono jarene ya, ono danyangi. Nggih niki mitos nggih, niki mitos nggih. Mitos napa-napa ngaten nggih berkat pamir nggih. Pohon besar ringin sak menika nggih. Terus juga niki wonten cerita tentang danyang yang kan di sampun diwarisaken turun temurun nggih. Nah, niki damel sebagian tiang mungkin hanya sebuah mitos mekaten nggih. Ananging wonten kisah lho di balik apa yang kita dengar mekaten para kadang pamirang, tatos tersimpan cerita leluhur nggih, leluhur Jawa ingkang jagi alam kita, melindungi sumber air lan juga merawat lingkungan nggih supados tetap lestari mekaten para kadang pamireng. Nah lek nek tiyang Jawi apa iku wit gedhe ku biasane lek nang desa nang wong Jawa iku kuat apa sering ngono ya, sering dianggap angker nggih kalian penunggunipun. Ternyata di balik mitos sak menika danyang tersimpan menika ceritane cara leluhur. Dadi di balik cerita danyang iku ana ceritane sing tersimpan carane leluhur.

0: leluhur Jawa kuwi njaga alam dan sumber air sejak ratusan tahun lalu mekaten. Lah terus sapa danyang iku Bu Demi? Lah lek dalam kepercayaan Jawa, danyang sak menika nggih menika roh penjaga, penjaga suatu tempat nggih ingkang dianggap napa nggih sakral mekaten nggih. Terus biasane niki dikaitakan kalian wet-wet sing gedhe ngoten pro kadang pamirang, terus biasanya juga sumber mata air mekaten nggih punden utawi makam leluhur ingkang dipercatos nggih nika nggadahi napa nggih melindungi desa lan masyarakat mekaten. Terus lek niku kepercayaan damel napa niki danyang nika ugi menciptakaken larangan boten tertulis nggih untuk tidak menebang pohon atau merusak sumber air. Terus akibatipun banyak pohon tua dan mata air ini tetap terjaga sampai sekarang. Bagus ya berarti ya. Ojo macam-macam, ojo dirusak, ojo ditebang, ojo ngene. Nah itu salah satu cara nggih Bro Kadang Pamirang. Nah kenapa kok harus pohon itu harus dijaga mekaten Bu? Ya ono ceritanya ya kudu lah. Pohon itu kan bisa menyerap air mekaten nggih. Pohon itu juga melindungi kita dari banjir dan mahara bahaya sebagainya. Nah nanti saya akan bahas mekaten nggih. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng mekaten nggih. Niki budi kutip saking kabar Jawa official mekaten Pro Kadang Pamireng nggih. Semanuan kagem panjenengan sakniki monggo kita dengarkan rumiyin informasi berikut ini.
1: Bukain pintu dong. Aduh tolongin gue Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue Dan, gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong. Duh An, duit dari mana gue? Pusing gue Dan, gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang. Ya ampun An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK? Lu gak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini. Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung lupa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gansal, 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Satuskan suara romantiko, bro sekawan, era Rimalang, suara budaya Nusantara. Nggih, para kadang pamirang rasa niki nggih ngomongin tentang nopo danyang. Nanging sak derengipun budhe badhe nyapa Bunda Riatin wilujeng dalu. Nggih matur sembah nuwun nggih lagunipun suara radio. Oke, nanti coba tak cari nggih.

Ya Bunda Riatin mboten-wonten suara radio ya lagune. Terus kenging diganti mawon nggih, tembangin apa. Nggih, para kadang pamiran lek ning ngomong pohon beringin kadang nggih pohon-pohon sing gede-gede bahkan ini lek ndek kepercayaane wong Jawa iku gak wani motong sembarangan. Nebang pohon sembarangan karena pohon ini kan berperan penting nggih. Dalam menjaga ketersediaan air, terus akaripun nggih wote mengatakan iki bisaget bantu menyerap air hujan ke dalam tanah, terus juga menyimpan cadangan air dan juga menjaga apa jagi ya, jagi mata air tetap mengalir sepanjang tahun mengatakan baru datang pamirang. Nah niki terus biasanya juga ikut de apa anak tradisi sendiri bersih desa. Terus biasanya niku setiap tahun terutama menjelang tunggal suro ngaten nggih para kadang pamirang nah masyarakat Jawa ini gelar biasanya tradisi ini menggelar selamatan utawi bersih desa salah setunggalin rangkaian utama ini pun nggih menika membersihkan area-area utama kaya pohon keramat terus sumber air engkang dianggap nggih menika dijogo karo ono danyang ngaten nggih. Lagi kalau selanjutnya bagaimana pandangan antropologi? Nah ini nanti saya akan kembali kalian panjenengan terus berbunti-bunti tetap stay tune kemauan nonton 101,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Oke, saat terangi pun, mangke budi balik-malik wonten pengawan sore kagem Bu Riatin. Semoga.

0: lepas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Jumat 5 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, demam Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina yang kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut.

0: Loyalitasnya terhadap tim Tenggo terus berlanjut hingga beberapa dekade berikutnya. Puncak kepuasan Taat Resdi sebagai seorang supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2002 di Qatar lalu. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang memiliki keyakinan kuat bahwa tim asuhan Lionel Scaloni tersebut mampu mempertahankan gelar. Komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk menjadi modal utama. Dia sampaikan memiliki keyakinan Argentina memiliki peluang untuk sangat besar untuk mencetak sejarah dengan meraih gelar juara secara beruntun atau back to back pada edisi Piala Dunia pada musim kali ini. Bagi dirinya, konsistensi permainan dan atmosfer positif di dalam tim akan menjadi kunci utama Argentina dalam mengatasi perlawanan tim-tim raksasa lainnya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duan, duit dari mana gue?
3: Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
6: Welcome to Musik Live Chat dan masih bersama Edi Melody malam hari ini.
7: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: paling sayang dunia.
1: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Iya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Oi, Hai Cileha, nak kemana tuh? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico Magik, ngerungokakan RRI Malang. Good, good. Good.

Satu sosok ketiga perempat dari Malang Suara Budaya Nusantara Tasik Sesarengan kula wonten adicara Tejowangi Jan Kres Budhe cek kemainnya yo gak ngono cek semangat kok aku iki yo. Tapi insyaallah saya akan selalu semangat pengkaten para kata pamiran apa mali lek ngancani panjenengan sedaya mekaten nggih. Semanuan nggih. Terima kasih. Tasik ngomong no danyang ya. Jadi ini napa wonten tradisi bersih deso berseni koyo pohon beringin sing gede-gede pun dan mata air dan sebagainya ya. Ini salah satu bentuk cara ya apa carane leluhur awake dhewe biyen iku jaga alam mekaten nggih. Lan iki lek saking pandangan antropologi merokaten pamireng. Nah menurut antropologi Clifford Geertz danyang sak menika dipercados nggih. Sebagai roh leluhur utawi

Tokoh pendidik desa ingkang sampun sedo mekaten sampun meninggal. Nah, mereka juga dianggap tetap menjaga desa mekaten Proketeng Pamireng. Terus memberikan perlindungan dan juga sesekali menyampaikan petunjuk kepada keturunannya mekaten nggih. Nah, terlepas panjenengan percatus napa mboten percatus nggih. Mitos Danyang sak menika memiliki fungsi penting nggih Proketeng Pamireng, terus menjaga hubungan manusia dengan alam. Terus ya apa carane leluhur biyen niku ngarahno supaya awake dhewe iku tetep bisa melestarikan pohon, terus melindungi sumber air nggih. Terus damel generasi sak lajengipun mekaten kadang nggih sebuah mitos menika bukan hanya soal hal gaib tetapi juga cara. Niki carane leluhur awake dhewe, cara bijak para leluhur kita bagaimana menjaga lingkungan. Maka dari itu ada mitos-mitos seperti itu ya. Terus pundi wonten desane panjenengan nek nang nggih desaku dhewe sik ana ngono kuwi ya. Dadi lek nang nggih misalkan nang nggih kali utawa nang nggih punden utawa nang nggih pohon iku gak oleh ngomong macem-macem, gak oleh ngerusak. Wis pokoke kudu dijogo dengan baik, lek gak ngono kok danyang esok ngamuk lah. Iku adalah cara sesuatu kalau menurut saya kalau dipikir secara logis ya. Proketeng Pamireng ya bener juga ya. Dadi apa carane supaya iki tetap terjaga, cek gak sembarangan, maka ada mitos-mitos seperti itu. Mekaten Proketeng Pamireng Masya Allah, luar biasa nggih. Nah, Proketeng Pamireng terus mitos niku bukan hanya tentang hal gaib mawon tetapi cara bijak mekaten terus para leluhur kita itu bagaimana menjaga kelestarian alam, keseimbangan alam supaya alam ini tidak dirusak sak penake dhewe mekaten. Nggih. Mantur semanuan sangat kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu Proketeng Pamireng tetep stay tune kemawon wonten 103.3 per 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mathers Manuwon. Heeh, Teh Wangi jan kreskol nggih.
1: Semoga diberi kesehatan
0: dan rezeki yang berlimpah barokah. Amin. Mathers Manuwon Ibu.

Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Ya para kata pamirang sampun jam sekolah selangkung sekawan dosa pitu anjini pun budeme pamit undur diri nggih saking adicara Tejo Wangi Jan Grace Paul dinten menika Jumat tanggal gangsal Juni kalebu menika. Semanuan sanget nggih. Kawi gatosane panjenengan sedaya. Salam sehat lan bahagia para kadang pamirang budeme pamit undur diri. Ngomongin sampai belepotan. Pamit undur diri, putih putih putih tetap stay tune waktu 101.3 Malang Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran jasa ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin, pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana, Je, ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita. Dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya, sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak, Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu, Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh sembarang. Batu-duh, saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka? Mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf, Pak Dubai. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik yang mulia.

0: Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Oke. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om.
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sapudin.
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya Om.
0: Iya.

0: Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Ayo, golek liyane.

0: Kono wis mandek ini sik mblakrak wis. Kadung kumat angel anyene marine. Tapi yo gak mesti ngene iki wis nyambut gawe yo ono rame yo ono sepi lek ngene iki tepak rame ini gak karu-karuan. Lek sepi kok sampe melungker kok trenggiling ngono. Dah ngene getun rapi anek wong Jawa iki. Ini wis gak nriman gegreombo. Awak ireng. Potongan kayak kodok kongkang lah. Tadi puanu ini ngemblek. Gak dibelanjani seminggu ngeroweng. Rasa ku enak, anak omahku telung tahun gak tak tarik sewani kamar lah enak. Gak dibelanjani kok sembarang dipecahi. Sumpek aku ini. Wis. Tapi pelawak gak mesti kadang-kadang yo nduk wayang. Kadang lek rodok menanjak didik yo ditarik nang orkes Melayu. Lah anu nang orkes mandek yo. Wadangnya nang Jember ono band ya tahu. Lah anu ono nge melekan bayi ya tahu. Lah nemen-nemen kanok ae ya melekan ngobong boto ya gelem. Wong metik ora apa njokong metik bareng. Tapi lek tak rewangi nyambut gawe melawat tok gak cukup iki. Soale piro? Wong bayaran niku 50.000 tapi ya wong 20. Mbok iku mantep piroan iku cedok iku. Lek bengi melawak, lek awan ngernet. Ngernet melok prau tu 500 sedino. Mangan melok supir. Tas iki ulan poso supire gak mangan, kernete yo gak lek-lek. Tapi timbang nganggur, wong nganggur gak enak. Surabaya Malang bendino pokoke kepethuk anak bojo beres. Kaitan momot kacang tak goneng Surabaya. Jam 2 bengi kacang tak bongkar. Prau tu kosong kate mule. Silakan kacang nyeluk aku Dik Kartolo. Napa, Cak? Menit kacang napa 50 kilo damel oleh-oleh. Nggih, matur nuwun. Ngapik 20 kilo. Nggih, belajar ngentit kan, Dik. Ndua mah tak biukno bojo sik turu tak gugah, Dik. Iku lho. Aku oleh kacang godhoken. Nek anakmu wis tangi kek ana mangan kacang. Bareng ngono meni nang Malang momo telo. Jam 2 bengi Surabaya telo tak bongkar, rautu kosong api mulih. Silakan telo nyeluk aku Dik Kartolo. Napa, Cak? Detailan no, sudah kilo, ini matur nuwun ngapek 75 kilo. Kok tambah menanjak entit-entit aku raja ini. Tutup ama tak biuk no, bujuk tak gugah dek tangi aku le telo, godokan telo ini. Kau anakmu tangi kak nomangan telo, baru si kacang kak unsum, telo kak unsum. Prau tu momot ngawur ay, momot watu. Penggawean ini tak lakoni ay. Jam luru bengi watu tak bongkar, prau tu api mulai. Silakan watu nyeluk aku wis gak enak atiku. Mau ke mana sih tawakno lek barang atos iki kok. Temenan. Dik Kartolo, nopo Cak? Ndet watu nopo? 50 kilo. Nggih, matur nuwun. Ngapik 20 kilo ya dengkleh teko omahe. Sarene oleh watu aku nggugah bojoku gak wani banter-banter.
1: Lambene abuh.
0: Lho. Mabuh ditutup tawa ta opo? Bojoku tak gugah lon-lon Dik. Tangiyo aku oleh watu. Dadak wong bojoku kait tangi durung pepek imane krungon-krungonen. Ya Mas tak tukokno lengo tak goreng tak pecel ya. Are iki ya apa ngomongi gak diatur dhisik. Aku lho apa sih Dik? Sampe noleh tahu ta. Kupingmu remek. Aku noleh watu, bareng ketok watu muring-muring ini iki wong lanang. Ben sik sirsiran jare ngomong-ngomai belanjane nyukupi. Dua anak loro ae kaitan dingoni kacang balik telo saiki dingoni watu. Tetap bojoku lo keprucut muni ngeten. Wis mulai bengi iki gadek nambah-nambah anak ya. Berat ini. Kena iku susah wis. Terus aku sawangane wong renet kok kalah anggak karo wedok wis dadek lah pokoke nambah anak kari-nari awakmu ngono ae. Lah aku sik menter ae. Ayo Cung, mbok nyara rek. Si seton oleh ngono rasane.
1: Ayo berangkat.
0: Bareng aku wis waya bengi ngasu gak mlebu aku. Gak turu ya gak melek aku iki. Ya kok kepikiran koyo wong getun ngono. Wis telung dino gak mule-mule getun bojoku ya ini pikiran wis gak enak. Iki ana wong ruru anake, mbok metu-metu opo. Rasane atiku aku melok ruru anake lek wis anake kabeh turu wis kalih sing risiwi rasane. Bareng aku medongkrong bojoku gak enak. Iki kok mecicil mbok metu-metu kono. Kepingin ngaso iku, anak wis turu kabeh lho. Sedino gak ngaso blas aku kepingin turu didik aku. Lapa sih mencicil aku wis tau pokoknya beres rasanya nanti gua aku kepingin ngasuh kok sing cilik iku ngelilir berangkang jaluk nyusu sing cilik turu kok sing nomor loro kok ngelilir berangkang jaluk nyusu lho burung Wok kabeh anake turu, aku kupin leyan dilungkas ngono wis sing sing gedhe ku mrangkang mrangkang. Arek-arek lek ru ae. Wah wis jane aku mrangkang gak lalap-lapok. Aku ya mek. Mek njaluk kerian masuk angin aku iki.
2: Ya apa?
0: Aku ngirono sak.
2: Jam piro?
0: Jam apa tak delok nyimpen tabuhane kate gawe apa.
2: Lho ya apa kan gak kru kabar. Ono aku jane menggali kesenian kita.
0: Wah, panjeni ya menggali dan memupuk. Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada.
2: Mulane nek kon panjen gelem melok aku ya ayo.
0: Gawe apa sih?
2: Kesenian
0: apa?
2: Ketoprak ya.
0: Waduh, sipurane ya. Soale gulu kundek. Lek gulu dawa enak ae
2: kaya aku.
0: Iya lek ketoprak nembang, lek gulu ndek lek suarane gak patek. Sepatek nyaring, lek gulu dawa masih pirang-pirang dina bungok-bungok wis nyaring aja lek banyak iku.
2: Apa?
0: Gulu dawa ben dina cuak. Gak tau entek endi to mon, suarane banyak serak. Iya,
2: omonganmu masih ono. Iki ono gulune ndek suarane banter.
0: Apa?
2: Lah kodok. Lah gak duwe gulu. Unine
0: anane kodok suara banter sebab petengi gede kelembung suara nduk perut
2: ini. Iya
0: nah iya petengi gede
2: iya lah itu kayak pamanmu
0: apa
2: ya apa
0: apa
2: petengi gede dulu ninda kok gak beri suara
0: lu aja nyakinin teh hahaha wes disterek no yo banter wah wes nah ini ketoprak mulia nih
2: apa mau iki wes kayak ibu-ibu lah wes ludruk kaya lah
0: ludruk aku ludruk dadi apa pemen?
2: Sing pantes kan dadi cikar kan ini
0: maksudnya kayak melok dadi no cikar ditumpah orang sak rombongan lah
2: iya kayak mau metabuan barang
0: set
2: dadi apa? Mungkin delok kondisi badanmu sing cocok dadi tanda kan ini
0: wah tanda lah brengosen
2: ya caranya loh
0: diapak no?
2: Ya brengos dicukur
0: nah jenggot nih?
2: Dikerik
0: terus alis?
2: Alis dikerik seri-seri
0: hidup ya?
2: Jabuti
0: Warung lo terus itu rembes lan. Tu mau lo terus. Apa itu pun cabuti.
2: Kaya petang mungkin lah rotok.
0: Iya. Rotok lemu aja nang.
2: Gede ya.
0: Gede.
2: Isane bangkit. Carane itu kustagen 15 meter.
0: Iya.
2: Itu wancang cagak.
0: Terus.
2: Sing situ di deket ni petangnya. Terus munyer nyer. Wes.
0: Apa?
2: Bangkit petang.
0: Peteng bangkit. Dodok berdodok. Munggah. Iki.
2: Oh, kene gelem tak gak.
0: Ya, supaya dadi tandak belajar ya.
2: Ya, saiki ndik kono rombongane.
0: Kene panggunge.
2: Iki panggunge sing panjak kendange aku.
0: Tengerane metune ya petabuhan.
2: Ya, ono trodedak. Tong.
0: Oh, dadi ono tong-tong.
2: Iya.
0: Metu.
2: Iya.
0: Pamane tong kanok terus dream ngono, dream
2: masih dream karo ya blek-blek ngono tak takno. Omong aku
0: ae tong-tong.
2: Iya.
0: Wis ae.
2: Ya dorong. Nono. Tong. Nang nong dorong ye ye. Hei. Laut. Durung dak sampel jan kon niku. Oh, blaker adane ndek tebangan ae kon niku.
0: Yes, durung.
2: Nano. Nano na. Ono dino ketakno. Dino nang niku tak ketakno. Tok. Dinta. No. Kartolo. Tak no. No, entak tu dino tak nang no.
0: Saiki
2: tak mari yoyo ya, kau sampel. Saiki gedeng. Iya saiki. No, entak tak dino nang no gedeng ke kau nak bernyawa.
0: Bayar rumah.
2: Ya apa dia kene? Iki panggung iki.
0: Iya
2: wes. No, entak dino nang no gedeng tak nang no gedeng tak tungtar tak tungtar. Dudar, kata gandeng kau ni gua.
0: Naya apa?
2: Lapo tanganmu kacik ini. Kau ni panjatan geraji kelopok kau ni gua.
0: Tak tahu isu dari tanda, tak tahu rusa. Iki contoh nono tak dulu, ingat tak tiru ni.
2: Tak contoh ni,
0: aku ngendang yo.
2: Tangan lemes dicekuk,
0: dilemes
2: nono.
0: Tak dulu ingat.
2: Nong ning, tung, wak.
0: Kau ni belum tahu ditujuk uang.
2: Tanah apa?
0: Apa? Gong bok. Gongi mengkurap di tabuan berat.
2: Gantung.
0: neng nang nong neng nang nong nang neng neng nong neng neng nang neng nong nong neng nang nong nong lho lek awuk-awuk iki
3: lho cici-cici lho cino lho bapak-bapak lho londo lak ngono
0: jula juli ta neng nang nong nut nut neng nang nong nut nut neng nang nong nut nut neng nang nong nut nut
3: kamu ayo
0: lah ngono. Yo dadi ngono mang ya.
3: Iya terus kendangan.
0: Neng nang nang nut nung ndak dak nang nut dak nang nduk dak nang nduk dak nut dak nang nduk dak nang nduk ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak
3: ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak
0: ndak ndak ndak
3: ndak ndak ndak
0: ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak dong dong dong dong dong.
3: Apa kon guyu-guyu ku lho.
0: Apa? Kon niku tanda ta wong dengkeken kon niku.
3: Yo kon tak kandhani.
0: Iya.
3: Nek awan, nek bengi ngludruk nek awan ngusungi watu.
0: Oh dadi rodok aku. Kapopo sing penting carane.
3: Carane.
0: Ning nang tang nang ding ding ding tak tak gnong gulung tak gendung tong tok tong tong tak gendung tang. Ndono ndodo kentang gendak gendung telebok.
3: Lho yo. Lah apa?
0: Ludruke tiba.
3: Rendeng-rendeng.
0: Nok tok, nok tak ndung ketok tenak kentak ketok empat tak ndung glatong.
3: Yo, iya.
0: Din tok nang ndung glatong. Din tok nang glatong. Glatong, glatong.
3: Glatong yo lawa ngono.
0: Ketak kentong ngene iku lho.
3: Din tok tong.
0: Oh ya wis ya. Dadi ya, lek dadi tandak lambene dipecucukno kaya awakmu jair ngene ya.
3: Sampai setengah perot-perot. Meripati lirak-lirik.
2: Nano, no, dino tak nung nung tak nung dino tak nung nung tak to dino tak nung nung nung nung nung nung nung nung nung tak nung tak dino tak tung prek.
0: Lapo?
3: Sewek suwe.
0: Ayo besar no besar
2: no. Nono no undun undun undun nono no undun tak undun tu tak.
0: Kelam bini nya
2: siapa? Tangnya dia bebek. Nono undun tak tak tak undun tak.
0: Dulu aku tangi barang
2: ini. Bucu bu.
0: Sandali sandali.
2: Payu.
0: Penitine penitine
2: lembok.
0: Terus wedai wedai.
2: Oh gendeng ni.
3: Eh lapo geger.
2: Oleh kak geger yo nek kendang. Wong iki kendang tangan ngono enak.
3: Niku latihan apa?
2: Ludrukan. Wong kendang lambe tambah mencocok lambe iku
3: ditakoni. Waduh re, ben kepethuk aku latihan ludruk bos ndelok ludruk iki. Wah. Liyane ludruk apa iku disidana lah.
0: Apa sih?
3: Ayo wis.
0: Oh iku.
3: Ngelih sumure safari nek
0: belum kok ngelih. Kandanono kandanono kandanono.
3: Iki keluar lho.
2: Ah, iya ya wis gampang ayo ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Apa sih?
2: Heeh, Mbok. Posisine tak kanan.
0: Niku. Sik iki keluar. Lho, lanyane niku pingin entek.
3: Ya apa sih, Wak? Iki lho lho ya.
0: Oh iya ya.
3: Iya, wis
0: lho. Enggak perlu kok kandhani. Enggak
3: perlu.
0: Menawar iki lho.
3: Wis krungu ah?
0: Iya.
3: Apa sih?
0: Wis mbok padha gak ruwe iki, Mang.
3: Waduh rek, kon iki lho rek. Aku lak jange gawe ketoprak.
0: Oh, iku ta. Ya wis setuju aku
3: setuju
0: wis. Ya ben nang besok iso koyo Pak Siswa Budha ya.
3: Ora pengerti. Wis ana paribasan kuda lari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu.
0: Iya.
3: Apa menawa ketoprak iku pertama gak enak terus meneh. Loh. Hancur sabar.
0: Ngomong-ngomong iki. Apa lek wonge temen yo gak iso.
3: Penting
0: temen.
3: Cita-cita itu sing luhur. Heeh. Saiki digawe organisasi apa digawe majikan? Nek majikan iku bayarane gede rek. Tapi nek organisasi oleh titik pangan titik, oleh akeh dipangan akeh.
0: Yo apa war? Organisasi ayo.
3: Organisasi.
0: Ya wis
3: ana. Mangan sitok mangan kabeh, gak mangan sitok gak mangan kabeh.
0: Nah, nek utan-utanan ngene akhirnya gak mangan kabeh rek.
3: Yo usaha.
0: Ya.
3: Apa-apa.
0: Saiki bentuk pengurus. Tak golek gedung sing apik. Nyewa Gelora 10 November.
3: Gendeng jane kene.
0: Heh?
3: Iya sing ero, kalau rek kartola mbek safari rapat sing gak ero, kalau sing bagian nyaponi gedhong ngono.
0: Wah, iya iki kegedhen iki.
3: Lan endi lho?
0: Nduk stasiun Gubeng ya.
3: Oh, tambah gendeng kene iku.
0: Stasiun
3: ngomong amuk paling kaya tukang nyabu ngono. Wis nyantu to aku. Sak payah-payah sak nggon-nggon, sak petuke, kepethuk nek kuburan rapat kuburan.
0: Tunggu ae, Mbong.
3: Nek perapatan yo nek perapatan.
0: Lho gak kene nek perapatan rapat montor prau tu liwat.
3: Buyar dhewe-dhewe.
0: Iku arane gak apa iku gak tanggung jawab pimpinane.
3: Tapi gini aku ngomong didik yo. Tadi sak durunge ora apa?
0: Bentuk pengurus.
3: Lho ndak celanane Munawar lho mloro.
0: Wah niku wis nemen kan iku, Pak.
3: Ya, saya ingin ini sak durunge dipilih kalian mengajukan diri war.
0: Ngono
3: ya ya.
0: Kalian mengacungkan tangan.
3: Pilih cara pribadi ketuanya
0: sopo sopo
3: sopo
0: nabis. Saya ini aku tadi ketua pimpinan. Setuju.
3: Setuju.
0: Setuju.
3: Setuju.
0: Si war, iki wongi piro kabeh war?
3: 300
4: telung puluh
3: telung gelintir. Oh, telung gelintir. Cucu. Saiki sing dadi wakil kepala pimpinan Kartolo.
0: Tujuh.
4: Setuju.
3: Ngerangkep dadi pelengkapan.
0: Iya.
3: Tujuh.
0: Ya wis.
3: Lah saiki kari keuangan lho.
0: Sopo tadi keuangan?
3: Aku sono, kon wis sono.
0: Aku.
3: Kon.
0: Iya.
3: Iki nambah duit nyerangkep.
0: Kon wis. Kon ketua Kartolo wis. Wakil
3: eh hey, kan iku ru penggawean keuangan sih.
0: Ru.
3: Bagian apa?
0: Ngentekno
3: dhuwit. Lah ngene. Ini gamblenya.
0: Tuntur
3: iki hey, bagian keuangan iku ndelok administrasi, ndelok pembukuan, melebu metune dhuwit.
0: Mari.
3: Lah nek kok
0: mangan dhuwite masih saten yo.
3: Lah kok iso?
0: Ayo meneng-meneng aku mecicil ae hari ini.
3: Loh.
0: Artinya pengeluaran berapa, pemasukan berapa?
3: Lah pendapatan piro, tekor piro,
0: kon sisa berapa, tekor berapa?
3: Kon ya. Selalu korek terus.
0: Iya.
3: Iso.
0: Wis.
3: Saiki apa iki Ustaz adalah kaono ah. Sementara saiki ayo,
0: skores.
3: Mangan dhisik. Iki lho kene surat lho.
0: Oh, jaminan.
3: Jaminan wala susu ae kake-kake. Saanu sakan.
0: Oh sakan ya terus apa meneh?
3: Roti petang gocor.
0: Ayo Pak, duit ndi Pak?
3: Ini Pak.
0: Keuangan
4: iki apa?
0: Duit
4: kon ke ben apa?
0: Ya kanggo tuku iku lho kanggo
3: jaminan.
4: Kon kecil durung tau dijenggol wong.
0: Lah apa?
4: Duit batuk muatos.
3: Lah iki lho, keuangan gak tanggung jawab kon niku.
4: Apa sing tak gayung durung ana pemasukan?
3: Carane
4: apa?
3: Butuh wedang susu kan duit celana ditetek. Roti, duit gak ono, kelambi ditetek.
0: Lah menene kapan lho?
3: Lah menene nek pendapatan sukses duitmu dibalekno.
0: Nek ketokake main.
3: Nah,
0: duit dibalekno.
3: Heeh.
0: Gak main saiki, gak main ben seminggu 10 dina sak wulan.
3: Iya.
0: Lho aku njedidil kan.
3: Lah apa?
0: Durung oleh liron lan.
3: Nah, saiki ya.
0: Wis gak usah mangan-mangan dhisik, gak usah wis.
3: Saiki golek cerita ya, Rek. Wis. Sopo sing duwe cerita saiki sodorno?
0: Sopo ngerti ya?
3: Lah, aku duwe.
0: Apa?
3: Iki cerita babat-babatan enak.
0: Kok babat-babatan wis sapa gelek ro wong
3: iku
0: lho aku duwe.
3: Duwe apa?
0: Limpo-limpoan.
3: Oh. Limpo-limpoan.
4: Safari babat-babatan kon duwe cerita limpo-limpoan. Aku wis sithik-sithik ya duwe rek.
3: Apa?
4: Ati-atian.
3: Gedhe sik ta. Ati-atian.
0: Iya.
3: Kon iki gawe cerita ta buka jagal kene.
0: Oh, wis babat.
3: Wis limpo ati barang
0: babat.
4: Yo tolo.
0: Aku duwe cerita
3: apa?
0: Cerita babat-babatan babat Mojopahit.
3: Cocok.
0: Yo ya cocok.
3: Yo ya.
0: Tapi gak babat Mojopahit, pokoknya sejarah Mojopahit.
3: Sejarah Mojopahit itu
0: kan geger Mojopahit.
3: Mojopahit itu sebelah Mojolegi.
0: Oh iya, lore Mojokerto iki lho.
4: Iya, terus kecamatan Melok Mojolengko bareng Bondong.
0: Bareng Mojo-mojoan yo daerah kono rek. Saiki ngene lho. Menak jinggo perang karo Damarwulan. Ceritanya ya, Damarwulan perang-perang kedenser.
3: Kedenser Damarwulan.
0: Melayu nang Surabaya.
3: Lho, apa lho?
0: Njaluk tulung karo pamane.
3: Lho, duwe paman?
0: Oh iya.
3: Lah jenenge paman?
0: Damar Strongking.
4: Gendeng jalu wong.
0: Iya.
3: Terus Damar Strongking gak iso ngalahno.
0: Iya.
3: Melayu nang Malang Damarwulan.
4: Njaluk tulung sapa?
3: Nah iku lampu templek.
4: Ono kono ri nang ngulangi musuh gak iso melayu nang pinggir tandes. Ono kono njaluk tulung bebekne.
0: Sapa?
4: Lah iki opo Damar Oblek iki? Wandang
0: lho. Lah iki ketoprak tarombengan iki.
4: Ha iya.
3: Ngapun Damar Mas Terturi.
0: Wis ngene saiki wong-wongane. Aku dadi Damarwulan.
3: Tetep Damarwulan.
4: Ganteng
0: areke. Sapari menak jinggo.
3: Nah,
0: kepethuk ndoregol perang-perang sak durung perang takon-takonan kon senden recori.
3: Wes sing dadi reca.
0: Munawar.
4: Iya, Pak.
0: Munawar dadi reca war.
4: Omonganmu kon dadekno wayang mate ya.
3: Enak reca alam sak jam.
0: Gambekan sak jam.
4: Gambekan.
0: Iya.
4: Gongkok.
0: Yes. Soalnya Mbak Andi titik gak apa-apa ya. Damarwulan perang Melayu nang alas.
3: Melayu balang nang alas.
0: Kepethuk Klabang.
3: Si dadi Klabang.
0: Munawar. Yo.
4: Gendeng kon niku.
0: Ngapa?
4: Nek dadi Klabang iso.
3: Iya.
4: Klabang kures. Sikile akeh.
0: Yo teknis. Teknisi.
3: Teknisi
4: apa?
0: Kon mengkurep digolokne dicarang sing aku tau rini salah yo.
3: Oh anu iki duren kulit duren.
0: Oh iya yo rini duren.
4: Kulit duren ditoto terus aku mengkurep. Marno tolong nang nyicak-nyicak nang.
0: Ora kono.
4: Nek ana krepes-krepes yo balungku.
0: Sing penting teknisi. Marno perang-perang kepethuk wedhus.
3: Wedhus.
0: Iya.
3: Dadi wedhus.
0: Munawar kono. Iya
4: apa?
0: Dadi wedhus.
4: Aku gelem-gelem rek. Untuk wong tani dingu dilemokno gak apa-apa.
0: Iya.
4: Lamun wis kepethuk bakul sate.
0: Apa?
4: Dibelah disujeni gak perih aku.
3: Ngene iki berarti bantah sutradara.
0: Kon gelem ta enggak?
4: Lho gak mah.
0: Leren.
4: Lho leren gak apa-apa.
3: Nganggur kon
4: iki. Aku titen ngono.
0: Leren ya.
3: Loh, apa? Kon selaku wakil pimpinan ya. Kon ngelereni anggota kok gak mengetahui pimpinan.
0: Lah ngrusak cerita.
3: Oh, kon tuh ndak sama nang-nang.
0: Lho. Wis purane.
3: Nek ngono kon leren sisan.
0: Lho leren.
3: Leren.
4: Lho, Ri. Lho kon leren.
3: Leren.
4: Songor kon yo kepala wedhusku.
3: Lha kok malah nek gak dilereni karo gak kapo.
0: Wis Ri, Ri. Yo menawar leren.
3: Iya.
0: Aku leren lah kon, Ri.
3: Aku lek leren dhewe lho.
0: Turun tanggapan wis buyar.
3: Lah gak duwe polo jare.
0: Wis saiki ngene lek duwe bakat seni yo. Aku nami Munawar gek kono nok gong. Yo arek-arek diklumpukno, kok latihan lu kono mbuh. Carane karepe nyam golek cara yo apa ngono pokoke.
3: Iya iya iya. Teater sing apik ya.
0: Iya, ayo.
3: Ayo.
4: Ayo guys.
3: Ayo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: toto, anak sing nyewa ta ya apa? Kok wis toto kabeh. Cak.
1: Lah, iya.
0: Cak disewakno ta iki?
1: Sewakno, momo. Jangan arek rene tak lumpuhno rene.
0: Sopo?
1: Belajar.
0: Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino pol-pol wong ae lho, kula apa lak ngono. Salah wis tabuhan, wis suwe gak mlaku. Kok umpul-umpul koncone ae.
1: Umpul-umpul apa kok?
0: Ya bendino tarok, apane nek didayoi terus.
1: Carane.
0: Carane apa?
1: Yo penting nggo disebutna dhisik.
0: Gadekno terus didol, didol wis entek.
1: Nek digadekno ku saru.
0: Ya pano?
1: Sekolah.
0: Panjene wong lanang ngajak melarat yo muni iki.
1: Oh, wani sing penting meneh-meneh iki ya kabeh ku secara membawa pengorbanan meneh-meneh. Mesti enak ngono lho.
0: Korban terus. Peok.
1: Saiki latihan kon jamin narik-arik titik-titik gak apa-apa meneh-meneh nek ludruke wis laris payu. Lho.
0: Eh, Mbambung.
1: Lho.
0: Ayo.
2: Iku apa?
0: Iya, apane kapan oleh tanggapan niku kapan?
1: Lho, ya apa iki wah sing ngandek-andek iki dudu wong Jawa kene.
0: Wong ndi? Wong Dayak. Dudu wong Jawa sing ngandek-andek ludruk lati wong apa?
1: Oh, pokoknya dulu, uang itu nak gelem.
3: Buka pe.
0: Kalau, kalau mau seko.
4: Hei, aku senyang yang perahu tuan.
1: Tiga ya?
0: Keminggat.
1: Aku direken, jumo tak direken. Lo dek?
0: Lo ya apa? Si itu tak?
1: Iya ya saya
0: ini. Nanti. Tanda ewis teko. Loan. Nanti calar.
1: Atuh.
0: Nanti.
1: Uang saya gak butuh cai bojoku saya dek.
0: Kayak cawar sama semayangan kok beresek sih cawar? Tanda aku mbak sing ngayu. Ya Allah. Oh, gak morot-morot gak karu-karuan. Hei, itu siapa itu he?
1: Iki ya? Iki ya, iki ya bejoku.
0: Iki ini mau ngawa. Biar ngaku Joko. He? Siapa sih ngaku Joko? Ayo mreni. Berapa aja lagi sir-sir aku ya cawar ya?
1: Tun siratun.
0: Apa?
1: Lambemu durung tau di... Tapuk leto anak ini.
0: Ayo ngono tak cawar. Sama ini kusuh dipercaya pane he?
1: Sing semuanya kan. Sing semuanya ini siapa?
0: Saya tanah buri dilu kan. Cawar anak buri kan. Tanah buri dilu. Lati anak buri ayo.
1: Ayo.
4: Kudu sik takar to lek wis teket dulu.
1: Gak ngono aku nang buri karo Sri Atun.
4: Oh ngene lho. Iki lho anggotae geger meneng ae kon.
1: Ini lho yuk ya bojo menawar karo Sri Atun wis guyon-guyon. Iki karepe arek-arek ya kate nyambut gawe belajar ludruk. Ngono lho tadi pernah aja salah paham masih tanda iki ya gawani menawar cuma itu kutee itu kutee.
0: Eh bee ta popong dorong. Tak joko-joko pentung ngene.
4: Eh, organisasi iki wis kuat lho organisasi.
1: Sopo rusak iki belajar terus di butuh pemerintah dribok nang jero ne kaco iki wong akeh.
0: Kan dite kropok
1: ae. Kok sorot lho
4: kok. Butuh kok ta.
1: Tutup kok sorot iki lho.
4: Waduh, wong cek dorong bangkit ta.
1: Saiki ngene ayo padha sing sabar, masih sing duwe bojo ya padha sing sabar wancen wong perlu niki kanggo kesenian ya. Lek panjak-panjake wis cok. Sing sabar lho cok.
0: Sama yang ngono sih sabar, pancen wong seni wis ngene iki.
1: Aja njagakno mangan ya, engko tuku dhewe-dhewe ae ya. Engko ya.
4: Iki dapukan iki apa dapukan iki
1: lho. Diatur sutradara.
4: Iki anges-anges gak duwe lho, Rek.
1: Gampang kok anges gak ono ya kon ditatapno pawon lho.
4: Eh, ngobong gedang ae, gedang mentah diobong.
1: Lek mateng dipangan ngono. Kayak
4: lemot gedhe. Anggo sik kayak gedhe.
1: Ya ngene lho ya. Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan. Lek ono keliru nang latihan lak gak apa-apa. Gak
4: apa.
1: Ya ning lek keliru dibenakno.
4: Iya.
1: Dene dibenakno gak kenek ya wis mbung
4: dipreteli. Lah
0: aku apa lah? Aku ditatekno apa aku?
1: Ngene wis ya, iki balik nang jaman biyen.
4: Iya iya.
1: Ya jamane besutan. Iya. Ya saiki pamane besute aku pamane ya.
4: Kon besut pantes kon
1: iya. Iya wis. Wis sut-sut iku kok sut lho pokoknya
4: sut iku melesut.
1: Besute aku terus semua gambare
4: safari. Lho semua gambarku panganan opo?
1: Lho uwong.
4: Oh uwong ta.
1: Kayane ya
4: masamu bikang.
1: Semua gambaru gawene ya wis gambar Bagong.
4: Lho, masa kuwi lagi lak pelukis iki lho.
1: Enggak anu, semua gambar gawe nang rusuhi nduk warung.
4: Enggak ngono larahan ngono ya.
1: Lho. Lah wong nyusuh iku jene.
0: Wah, sing bener ta nek latihan.
4: Oh, enggak onar.
1: Ora onar, onar.
4: Kok iki dapuk amuk kasar. Oh, kasar.
0: Kasar-kasar. Gragal lho, gragal.
1: Gragal iki.
0: Cari kasar.
1: Oh, engko ya. Terus gondone ya. gondone no ya
2: aku
1: gondo apa
2: ya? Gondo puro ya
0: hanya ini gondo aja kok iku bojone
4: ini gak gondo puro ya
1: apa?
4: Gondo mayat ya pengawaknya wis hijau ini
2: wah ini bojoku kesambatan kecut-kecut
1: rasa ini Rusmini nih iki
4: iki?
1: Ini siapa?
0: Yutona
1: oh duduk siapa jenis musak tun ya duduk
0: apa?
4: Iki ya
0: Kiran
4: Rusmini, apa Rusmini.
2: Ngomong sampe
4: Rusmini.
2: Tenang salaman ambek bojoku ah.
0: Iya.
2: Oh, delok masalah iki. Kapali bendina nutu.
0: Ya Allah, pacan aku nek awan ya ngobong boto bareng cak awan.
1: Wah, des. Iya. Dadi tak ndak tepak iki lek ono gedhong obyek iki akeh.
4: Dadi sapa iki?
0: Dadi bareng.
1: Rusmini,
4: Rusmini.
0: Lah,
4: iya Rusmini. Tapi jenenge Rusmini.
0: Eh, sapa lo?
4: Sabla.
0: Iki nek elek-elek seneng.
1: Pekara bojone Munawar cek nyebeng dhisik.
4: Oh, nyebeng.
1: Ya mbek ono lorone Sri panggungnya kok bisa ngebenteni
0: ya gak nolorone
1: ya
4: cadangan-cadangan
1: iya
0: gak bisa tang rewangi mekeng
1: bisa tak kok ngerusak
2: tapi bojoku sih ngapik ini ngelok dapuan karo potongane
1: apa?
2: Lo duduk lah mesti ada sandingannya
1: iya
2: kok dati sandingan ya
0: nah aku rai iya lah perlu cucu dewe ya
1: weh saya ingin ceritanya ini
2: iya
1: adekane sampai aku semua gambar disik melaku
2: melaku
1: melaku bajakan tuh
4: ijen
1: ijen
4: gila awan
1: iya beduk-beduk nuri Pak ya sembarang bawaan bu bengi ijen gue berengus pasangan nih, gue gampang. Gak nak berengus sih pasangannya ambil berjulit
4: pasangannya ambil cepetan tiku sih.
1: Des, gue ngomong kok nih gue pokoknya dua omas senengan is ngombe mangan kurang duit gak rusung nih. Mari ngono, aku melaku angan-angan terus mini lah sirir aku.
4: Iya.
1: Baru nang warungnya man gondok.
4: Iku tangkut di sini tangkut aku kedepan jalan terus kabar kau sana nih nanti.
1: Ya budal, boleh.
2: Lu kau nang terminal katup.
1: Golek memangsan.
4: Kabar kau sana?
1: Yo. Ku sana sapa?
4: Terusane.
1: Nawaru. Warung gondo. Engko dhisik ta yo. Barang nduk kono terus mini barang ngono aku teko. Wis ono ngomong-ngomong sirisiran barang, ku aku mlebu kon teko ri. Teko-teko nggo rebut nduk kono. Gondo karo aku mlayu wedi. Bareng mlayu wedi, terus ku mbung aku rundingan bare kan gondo kok mburi wis apa jare mburi ngono lho ya. Ngarepe tok dhisik.
4: Aku ngoten
2: ngerti sih jari kartolo apa jari mburi ku bayarane ku gampang. Lah.
4: Nek kartolo sing ngaturake gak kebayare.
0: Ben sapa sing bayari wong gak tanggapan.
1: Oh, distes tus.
0: Lah, iki kok jange petok terus ngene. Aku sisiran aku kok ya.
1: Iya, kok sisiran ya.
0: Iya.
1: Kok?
0: Ya, sisiran mbek aku kok ya.
1: Iya, iya, iki
4: lah sine sing sampe nemen ngono.
1: Terus bareng nduk embong cak warung direkodaya senengane semua gambar lak pitik ah. Aku kok dadekno pitik. Dadi
4: gak seneng wong seneng pitik.
1: Seneng sing diku.
4: Wah, lah male turun aku dadi pitik horen aku.
1: Senengane duduk senengan lek bojoku berarti kan duduk kesenengane duduk lak imbangane wong urip.
4: Pitik dipek bojo.
1: Nah, terus aku dadekno pitik jedol nang nang iki semua gambar.
2: Apa kurungan dikemuli,
1: dikemuli putih ya semua gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku terus kok sadarno ya.
4: Wis critane ngono ta iki?
1: Iya, critane.
4: Wis gak usah dimainno lho. Tapi aku jelas kan tutur ngene.
1: Iki ngono. Belajar.
4: Belajar ta.
1: Kok gak diduwe blakrak
0: anyar. Praktek praktek durung. Oh,
4: praktek iki. Eh, bojone nek ngomong cek pasir rek. Praktek.
2: Harus mini yang ngono ditondong karo sampai ke besut
0: engkau porek
2: nangis porek di dengkulnya terus ada perahu tuliwat gandolong itu
0: eh bener lho kan gandol perahu tuliwat
1: lho enggak menawar merusak cerita ada ini kok ya jauh ya
4: coba saya ini panjawis bangkit ya
2: wuls lho ya benjina latihan diomak
1: ini itu tau di bonhansi barang gila terus ada kamu semua gambar
4: apa sama ya
2: sama lalu
4: kecok oh bacak
0: ini sih
4: gak kagur ini sih
0: ya
4: nangguri ini gak bacak kecok pedes-pedes masih ingat. Ayo, berangkat.

0: kaya uang kepidek orang-orang. Eh, kualik kaya orang-orang kepidek. Cilik sampai gede, jenengku Somo Gambar. Somo kembang, gambar tetep gambar. Ya aku gambari kembang. Lo ya wale. Sik tak benakne, sik tak benakne. Wis, brengosku dinane wis tepak karepe dhewe. Somo kembang. Kembang mawarmo. Namaku harum. Kembang melati gak pantes. Sing pantes aku kembang turi alias celorit.
1: Kok belakang nih?
0: Wong belater kiwer-kiwer. Tunglor maling-maling. Somo gambar. Tungkidul maling-maling. Somo gambar. Kawan aku gelati nyengkilit pecok. Celoret gak lali nyangking sopit. Umum kondang. Tiap-tiap terop ono aku, tiap-tiap terop ono aku. Rame-rame gak gelem oleh teko terop nek gak oleh sego pincuan.
1: Kamu tambah belakang ini. Rasa sih bener nih.
0: Tiap-tiap daerah mesti aku kawin. Bong Blater Bandolan Kecu merampok maling nyopet ngutil bojone akeh siji kan sing beneh. Somo gambar iki mumpung aku kesepian tak melebu kampung gawe onar horet. Semboyanku kepethuk menungso. Kepethuk tak pateni wong dodol gethuk tak enteni. Arek.
1: Ya aku. Yo aku.
2: Saiki kon lah.
0: Eh dapuk aku serem.
2: Wih yo.
3: Api kon ri. Aku mung ngeri kok seret dari.
1: Serem apa blakrak gak karo karuman. Wis aku saiki wis. Oh, bendingannya biasa.
4: Kalongan.
1: Oh, kalongan.
2: Kalongan. Besut.

0: saiki. Eyalah. Mulai cilik sampai gede cek sarane awakku iki. Ini lek krungu wong mesti ana sing kei sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Delok ngarep sowong, delok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen, noleh nyewa gak ditunggu wong tuwa.
1: Kelas ya,
0: kelas. Kaya wong nyewa mah gak iso mbayar. Ono paribasan, sujen digawe nyunduki sate. Awak ijen kadek yo gak duwe. Gak tau kumpul tanda keturus gak iso. Kadek tolek penggawen cek angel dinane iki. Apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmi. Masih wong ayu. Ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tombol loro untu iku. Ono paribasane mangan sego gak atik jangan.
2: Tapan pro 2 kamu
0: gak ketok sedino koyo sak wulan Dik Rusmi.
3: Pinter pacarane dia.
0: Kok dilem-lem ngarep mburi menclek ngono. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmi. Podho karo koko jagatku. Cewek ireng kelambine ijo. Tuku peniti nang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, angur mati cek gak bayar arisan. Turu sak turu bingung wong loro bronto. Tarasa-rasa. Mangan gak iso mangan. Turu gak iso turu. Melek. Yo lek gak dicengkal biting yo gak iso melek. Ono paribasan rumah ketok usuk. Mengkurep ketok galar. Miring nyanding kucing. Tak gudo dicakar aku. Enake timbang atiku sumpek. Nang mekang gondo kok. Man gondo man aku sing teko man.

0: Apa uripku sepisan ana dunya keadaan koyo ngene oleh gak seneng ya apa aku iki nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe marung warung jam 7 tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok so sing gegek ayo ya apa wong nek gelem ati-ati koyo aku sembarang ya duwe sapi ae duwe songo jago duwe 18 bojo 3 putus wedak 7 wis ana tembung paribasan gak pedet anake sapi wong gak kaget saiki wong anake pedet lho sapa iki
1: lho lali semana mbek penekan penuh ponakan penuh
0: kok penekan yo sik oh iya dek, kok janur ngunung kebelakang segara wetan
1: itu usah
0: mak segara ini ngale
1: man gondok man
0: ada apa
1: makin lama aru taman, wis goreng kopi penuh man
0: nek kopi durung goreng, nek menem boto wis kok ini pula ngomong
1: kayak apa gak ngunung sih man
0: saat durungnya ya wis disiap penuh dek
1: iya man. Nah kok warung iki sajake kok sepi man gondo?
0: Ngene, Dik. Wong kadang kala wong urip iku ana donya iku ana enak ana gak enak. Ngene iki mang pirang-pirang dina ya sepi ya, Dik.
1: Lah iya, Kang.
0: Iya.
1: Kira-kira man gondo iku biyen gak ndelek dina, Aman?
0: Ngedep ngedekno warung.
1: Iya.
0: Wis tak pitungi, Dik, ketemu 80.
1: Terus
0: sing 50 tak gawa nang RT, sing 30 digawa yumu.
1: Katut mati ya, Man.
0: Iya, antarane.
1: Nek ngono aku tak tambah gerok mburi, Man.
0: Iya, Dik. Sopo wonge, sopo

0: hewan itu gudel kaya apa?
1: Saking doe jangan ngihik malah oe
0: mohon
1: oe
0: bukan lawangnya man
1: lu bukan dek
0: yang dijaman lawangnya man
1: lah ngarepmu itu lak lawangnya
0: bolong itu loh man
1: eh?
0: Bolong
1: kan man jari ngajak lawang-lawangan kan lu
0: ngajak lawang-lawangan?
1: Iya
0: panggil lo suara ngejok panggil rupanya man
1: sopo dek
0: ya aku besut man
1: oh ini beset
0: duduk beset man
1: sopo dek
0: kesut
1: oh kan sadar
0: kok gue lanjut lintrik suara
1: abang kan kesut
0: ya aku man besut man
1: oh pon aku besut melebuo dek
0: buka aman lawangnya
1: tak buka ya sampahnya
2: lagi kan banjir kan gara-gara
0: waktu lawang muni jelang kore ya man
1: ya iki ana bom nuklir.
0: Ya opo man kabare man?
1: Ya padha waras dek oleh pendungamu gak ana alangan apa-apa dek.
0: Iya man.
1: Sebalike ya opo kon ana omah dek?
0: Ya wis padha ayem man. Cuma ngene lho man. Ndelok ngidul ketok mendung man.
1: Iku
0: ono angkate udan. Timbang ana omah atiku bingung man.
1: Iya dek.
0: Angur nang warung ngombe wedang man.
1: Ngombe ya dek. Wong wedang kopi ini paman ki wedang kopi murni.
0: Oh, murni karakter ya, Mas.
1: Lo jagungnya saebor. Oh, kon niku. Iki meni-meni tanggapan rame ya.
0: Rame tapi ya mbok diantemi wong. Ngene lho, Man.
1: Iya, Dik.
0: Aku ndok kene gak perlu ngombe wedang, Man.
1: Sing penting kono nek gawene apa, Dik?
0: Ya gak perlu njaluk mangan.
1: Iya, iya.
0: Duwe akeh tapi urip gak tentrem, Man.
1: Lho seneng-seneng no, Dik, pompong jek urip.
0: Nek gak petuk karo kepethokan potekan.
1: Kepotekan. Oh, aku wis suwe gak kepethuk botekane.
0: Keponakan peno.
1: Keponakan peno terus terus apa? Terus pentil man?
0: Harus pentil
1: terus mini
0: terus mini man nanti ponan penerus mini man
1: ya jok kaget dek
0: kok gak digetak
1: oloh ngomong kamu terus mini gak ada teko kini lah itu nyambut gawe olah-olah bumbu-bumbu itu apa?
0: Loh lah kok ngonene pok man nemoni aku
1: duh terus mini duh
3: apa man ganda?
1: Ini lho Rustam
3: ya apa sih man? Barek ponan aneh kok diri
1: terus mini?
3: Iya man
1: wes cocok karo kesenengamu lho iki kakangmu besut merene ndolek ikon
3: lha sak perlu ana gawe apa man
1: lho ngomong nduk paman sing rungokno
3: iya
1: aku nang mburi
0: kok ditabuh dhewe apa iki dek Rosmini dek
3: iya kak besut
0: aduh dek aku gak kepethuk peno sedina kaya setahun dek
3: he
0: kaya setahun dek
3: kepethuk sedina kaya setahun
0: iya dek
3: sak perlu cak
0: ketok nduk moto ae dek
3: ngono ta?
0: Iya lah, saiki ngene lho, Dik. Rasane atiku Krisna ambek kon.
3: Kliru. Kliru ta?
0: Apa?
3: Ana paribasan, Cak.
0: Iya.
3: Gak serok, gak sotel.
0: Iya.
3: Gak dawet, gak ketan, Cak.
0: Lah ya apa, Dik?
3: Yo gak melok, yo gak kentel, yo gak darep ora dolan. Lah ya apa sih lu kliru ta?
0: Lho, gak arep ta kon karep.
3: Iya, kliru.
0: Oh, dadi gak arep gak doyan.
3: Oh. Paribasane lho, Cak.
0: Hmm, aku gak mbrojo lho, Dek.
3: Terus?
0: Sapi ku sepasang.
3: Kamu terus e?
0: Kon malah gak nyusul lah, Dek.
3: Heeh.
0: Wong gak mbrojo sapi ku ilang. Anjene karepku dhewe, Dek.
3: Ngono ta, Sa?
0: Iya, upama kon dadi BODY ku ya apa sih, Dek?
3: Lho, apa BODY?
0: Bendoyo.
3: Eh, iki bendoyo.
0: Tak rabi ya, Dek ya.
3: Ngono ta?
0: Njaluk apa ae kon, Dek, keturutan, Dek.
3: Terus
0: sandang. Pokoknya gak njaluk sandang barek pangan, Dek.
3: Iya. Nah, terus njaluk apa?
0: Lah njaluk klambi rombengan sih iso, Dek.
3: Lah kok ngono?
0: Oh, kowe trik ya sampe kowe aku, Bin.
3: Lah ya apa gak apa-apa.
0: Boleh kengulone nih. Awakmu tresno temen barek aku ya, Dek.
3: Nek ngono sama tresno aku ya tresno Cak Besut.
0: Ono paribasan, Dek.
3: Terus paribasan apa?
0: Lobang satu tutup kepala dua.
3: Lah kok ngono?
0: Jare
3: kepala ngono.
0: Jare iki Besut modern. Wes ngene lho, mohon man.
1: Oi.
0: Aku tak
3: aman.
0: Tak omong-omong mbek Rosmini ya manuk jero ya man.
1: Ngene, Dik. Sajake kon karo ponak aku Rosmini omongi kok ngerjuk ngomong nopo sih, Dik?
0: Ya biasa man wong jane biyen niku peno ya tau nomo sok gak ngerti sih man.
1: Prasaku aku ya tau nglakoni koyo kon, Dik.
0: Lah mulane
1: nek ngono. Rosmini karo Besut pisan.
3: Iya, Man.
1: Nang ngomburi rek omong-omong ngono.
0: Aku njaluk wektu ya, Man. Aku tak omong-omongan suwene 3 taun ya, Man.
4: Gendeng ngono. Kok? Omong-omongmu kan niku selak
1: gedut aku lakan.
0: Oh, ngono ta? Di resmini, Dik.
3: Iya, Cak.
0: Sarene saiki wis dililani mbarek paman. Paman guyang jaran.
1: Lah,
0: niku ayo padha mlebu ya, Dik.
3: Ngono tangane yo aku tak pamitan mbarek pamanku.
0: Iya.
3: Man gondo, Man.
1: Ono opo?
3: Sarene aku peno ijini, Man. Peno tuku gula nang Kalimantan, Man.
1: Iya. Iya, aku gak balik-balik nang kon tak saduk.
0: Wis yo, Man.
1: Iya, iya.
0: Peno tak inggati yo, Man. Neng nang
1: ngapa kon tak kuwi? Meneng ae. Aku mutu

0: Panggling suarane uga ojok panggling ambune.
1: Mergo apa?
0: Aku kuwi.
2: Ora gawene apa iki?
0: Dari peno duwe petik.
2: Oh iya.
0: Iku dadi kelangan aku tak tukune petik.
2: Aja kuwatir Kang Sumo.
0: Iya.
2: Nek pancene Riko butuh petik.
0: Heeh.
2: Aku duwe petik jago.
0: Heeh.
2: Cocok kanggo ingon-ingon Riko.
0: Heeh.
2: Nah, nek pancene Riko ben gelem regani arep piro Riko?
0: Heeh. Ndi petik?
2: Kon niku semaur
0: ta? Aku mau gambar kok ri sih. Coba gambar.
2: Ayo wis seru ngono kok kon hehe.
0: Ndi piti?
2: Lho la iki apa tak jukukno? Enten ono.
0: Oh, sak kurungan iki kore.
2: Nah, iki.
0: Eh, tak rogo iki piti.
2: Keok, keok.
0: Keblu,
2: keok.
0: Gus, Gus.
2: Keok.
0: Pitikmu iki kok, pitikmu kok keok, keok. Iki pitik lanang ta pitik wedok iki?
2: Saiki ngene. Kang Sumo.
0: Yo.
2: Riko butuh apa? Angger Riko sok ngurusi warungku utawa ngurusi ponakku. Mangan utawa gak duwe dhuwit rinio Kang Riko.
0: Ora mangan gak dadi persoalan.
2: Persoalan.
0: Persoalan sing penting aku kepengin roh jago.
2: Oh iya iya.
0: Si. Tak roko. Aduh. Kang. Pitik penuh nek neladung blon. Jenthe aku cemet.
2: Iku cek ngabluk durung nek njalu Kang.
0: Tak delok jalu. Bangkok apa nih? Aduh. Blon, kurang ngajar pitik penuh sih tak delok. Tak buka.
2: Loh.
0: Kon, loh.
2: Loh kok ah. Besut.
0: Tolong.
2: Lom, iki. Lu druk.
0: Oh, besut.
2: Ha.
0: Kon kok nyelamur rupo. Mang petik kok saiki dadi konsut.
2: Ngene lho Gus semua gambar. Aku panjene tresno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek peno.
0: Iya.
2: Nek aku mbarek Rusmini peno rusuhi. Mulane saiki aku njaluk supura lan iden ono aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusuhi.
0: Oh. Yo, nek ngono, ini kan.
2: Iya Kang Sumo.
0: Iki petik peno tak gawa. Aku wis sumpah demi Allah. Wis gak ngrusuhi maneh. Ini resmi dipek besut yo ben.
2: Iya.
0: Dadi ben.
2: Iki berarti damai yo.
0: Damai.
2: Wis iso.
0: Iya.
2: Dadi iki mesine tamat iki
0: gawe
2: sak menit dhisik kok sambungane ono maneh.
0: Iya. Eh bayar aku ndak ono rek ngeringet ngene aku.
3: Ayo mana
2: iki sing duwe gong nrimo panjer mesine tanggapan kuwi. Heh. Lho yo idungane duru.
3: Oh ngono ah.
2: Ya apa cok?
3: Iya.
2: Menene tanggapan cek gak silir.

Penyisir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Lah wis bengi ngene iki wayahe Patrol to ya. Nah iki kebetulan biaya ora enek iki gantine ya putune to ya. Pokoke lek mbayar ra siaran iki mesti putune sing siaran ya. Jadi sing kate gabung yendang pedu gabung iki wis jam 21 luwe 42 menit ya kan. Ini wis delok bal-balan kene lho ya. Alhamdulillah iki Indonesia iki menang ambek Oman ya. Main ini ya rodok lumayan iki dulur-dulurku kabeh nek ya mene iki nyenin delok bal-balan kuwi penak banget to. Aku juga mengucapkan selamat malam gawe kanca-kancaku kabeh sing saiki lagi ngrungokno aku, lagi midhangetaken gawe bapa, gawe romo, gawe ibu. Nah, iki tak trimone dhisik iki senek wong sing gabung urung padha turu tak trimone dhisik. Assalamualaikum Patrol.
1: Wih lucek dalu.
0: Kok dereng tilem. Nggih monggo lah kok dereng tilem. Mbenjing senam injing lho kok ya menten dereng tilem niki panjenengan pripun?
1: Senami wau.
0: Napa?
1: Sabtu libur.
0: Oh, senami wau. Oh ala lek Sabtu meneh kan yo pamer pamer. Kan yo wayahe panen strawberry.
1: Patrol.
0: Papat.
1: Kopi wengi nggih.
0: Nggih, kopi wengi nggih.
1: Cek betah melek
0: nggih nggih.
1: Jenengan njuk kopi.
0: Nggih, kopi wengi nggih.
1: Nggih badhe patrol nggih, nderek.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Sri, Patrol Bu Sri, Bu Sri. Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Marlena,
0: kedap,
1: niki Pak Bambang,
0: nggih, kedap,
1: Mbak Eko,
0: Bu Pandan, kedap, nggih. Ini kopi wengine nah enek, ono kopi Tresno, kopi pahit, kopi, kopi susu.
1: Boleh kopi wengi napa?
0: Napa?
1: Apa oleh kopi wengi?
0: Ora enek maksudnya.
1: Masa sih?
0: Kopi ireng, kopi jahe, kopi CT,
1: oh,
0: kopi senggol, kopi tubruk, kopi Lampung, kopi perawan. Wah, pas iki, kopi perawan.
1: Masa kopi wengi mboten-wonten?
0: Mboten-wonten.
1: Kopi Tresno, kopi wengi. Kopi wengi angkringan dodol kopi wengi.
0: Mboten-wonten kopi enten
1: kok. Pak Bambang, Pak Eko. Pak Iswoyo, kapan Iswoyo pun ikan dereng sari, Bu Tati, pendengar setia dan batu.
0: Nje, tapi buat nanti gabung.
1: Matur nuwun. Buat nanti
0: gabung.
1: Pendengar,
0: Nge.
1: Matur nuwun
0: sekali pun.
1: Jenengan dinas dalu.
0: Nje, nanti kita bayar renei, bayar kemang. Le aku rena awak lagi, boh. Genten ana kingko ngono ya. Mugi mbah ngono. Sangune ngono.
1: Pengaya Patrol.
0: Lah ya ngene. Wonge ngomongi ngene wonge. Lek aku iki
1: wis meneng ndek gerdu ae. Heeh.
0: Lek aku ora enak awak kingko sing patrol kuwi ya ngono. Oh sampean kongon gentene aku anu. Oh ya wis mbah gak apa-apa sangune jere. Gundulmu kuwi ngono jere. Ben dikongkon kok songa sangu wae jere ning ngono.
1: Lah iya kok disangoni
0: lah. Lah opo? Kayak
1: tuku kopi ge.
0: Lah iya.
1: Sangu bengi melek.
0: Lah niku Bu, lek dalu-dalu ngeten iki mboten disangoni lek yo malah klenu teklak teklengan tur karo-karoan. Jane bae ngono kuwi.
1: Oh. Paye kan anu lek ganteni kan mesti ono seger-seger
0: ta. Iya, ono seger-seger kedae ngoten Bu ajane.
1: Kedae
0: gitu. Mbah iki tak mongin mbah masa ora disangon-sangoni mbah puluh-puluh ewu.
1: Nah, iki kabeh sangu melek.
0: Nah, ya puluh-puluh ewu ngono mbah.
1: Itu ku nasgor mik kopi. Ini sampun masuk matur nuwun nggih.
0: Inggih, sami-sami matur nuwun.
1: Matur nuwun dalipun.
0: Inggih, sami-sami. Sehat
1: selalu.
0: Amin, matur nuwun panjenengan nggih semene
1: kabeh. Semangat bengi-bengi.
0: Inggih, wis kudu kedah semangat lek ngenteni iki, Bu, nggih. Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur nuwun ya Kang Bu Pandan, tak pikir mang wis turu wonge ya kan, makane gak tak celuki ora. urung turu ngono mang tak celuki tak ajak patrol kene. Alhamdulillah wonge rasa diceluk maro-maro dhewe. Lah iki gawakno gedang goreng akeh ngene iki. Ani ya sing patrol ngene iki mulai seneng lek digakno gedang goreng ya kan. Ojo maneh gedang goreng ya kan. Gedang iki gedang rojo pisan payo. Enak dulur ya. Sing kate gabungan ya monggo kula trenggal enggak gabung. Nah iki mang lek enek wong Panduan wis mlebu iki ana sing gak gelem ketinggalan iki. Iki wong ana wong Brang Kulon. Terima kasih ae.
1: Pandulan.
0: Radene di gua, radene di gua. Radene di gua sih. Ya.
1: Nggih. Bong Bandulan patrol.
0: Patrol lol.
1: Waduh rek sing sing patrol Bundar Yatin ki mesti seneng ngene
0: wae. Nah, Bundar Yatin ki nek patrol ngono ya wis kabeh disebut.
1: Wong e julajuli bareng iso, aku julajuli bareng.
0: Nggih, ayo julajuli nang.
1: Julajuli.
0: Pian kowe ngono. Ya.
1: Julajuli. Mangke kula sekeranipun Kembang Tresno.
0: Kembang Tresno, nggih.
1: Anu tembang Tresno. Wonten ah?
0: Hah? Kedap.
1: Wonten.
0: Enten.
1: Tembang Tresno wonten?
0: Wonten lah.
1: Oh, nggih.
0: Duh, piye to iki?
1: Patrol.
0: Patrol.
1: Ayo. Pandan matur nuwun senggalanipun. Tangi.
0: Tangi.
1: Kumarlena tangi.
0: Seket mapan kongkon tangi piye to?
1: Busumia tentangi tangi. Busigati tangi. Ayo Busigati tangi.
0: Oke.
1: Bu Sri Purnomo tangi.
0: Nggih.
1: Bu Sri Ponco tangi.
0: Bu
1: Sriana. Bu Sri Utamai tangi. Pak Widi, Bu Widi tangi. Pak Ismoyo ayo tangi.
0: Iya, ini tangi Pak Is.
1: Iki lho, kuliahnya nambah julajuli lho.
0: Biar julajuli.
1: Ayo tangi, Aceng, Pak Grandong. Pak Suranto. Mama Atik, Mama Yuda, Mama Dika, tangi. Budiatin katanya julajuli lho. Julajuli ditarik, digendingi ya. Digendingi dewi.
0: Oke.
1: Bumine koyang, konco-konco.
0: Dok.
1: Ning.
0: Betul.
1: Ding. Ada lagi. Suarkan rokok iku konco-konco. Telah amale ono donya.
0: Ing.
1: Jadi suarkan donya iku telah amale ono donya. Pecinan ini ku amale akeh petitik.
0: Betul.
1: Nah akeh bakal nggak suarko. Dari yoyo, ponak-ponak ane juga i, tonggo-tonggo ni arek cicili ku. Nang yatim piatu, nang borondo-rondo, betul lah.
0: Betul.
1: Jadi zaman isi enggak suarko besok.
0: Betul. Ing sugeng dalu nggih napa enggak? Napa?
1: Sampun iku anu. Kulo oh sampean pun apalah? Timur, utara, selatan.
0: Sampun wis apal, wis apal.
1: Oh pun apal. Anu cetawa danam wis apal?
0: Sampun.
1: Cetawa danam.
0: Nggih. Tertawa sekali ngono
1: ya. Hah? Sampun apal?
0: Lah ya, tertawa sekali ngono ya.
1: Tertawa sekali, pusing kepala hilang. Jadi ngelung-ngelungnya ku hilang kabeh.
0: Nggih.
1: Hilang. Sampe nyacak guyu kekelak moro hilang ngelune. Betul. Tertawa dua kali benci pun sirna. Benci moro gak sedo benci. Tiga kali tertawa. Persoalan lari, persoalan lari san. Empat kali tertawa penyakit sembuh, enak kan? Nah. Empat kali tertawa penyakit sembuh loh, langsung orang ngeluna hilang gak sembuh, betul?
0: Betul.
1: Lima kali tertawa jadi awet muda loh, enak pengen limore awet muda.
0: Betul. Terus
1: Mas Taufik, enam kali tertawa hati penuh suka kita, enak kan?
0: Betul.
1: Kita tercapai
0: betul saya, betul
1: ini. Asing guyu harus ke enam, ke lima, ke empat, betul?
0: Betul.
1: Mas Taufik?
0: Betul.
1: Mangke tembang kangen, nggih.
0: Jadi ini tembang Tresno piye to iki?
1: Oh ya, tembang Tresno sih. Nggih, tembang Tresno.
0: Wis kadung disiapno,
1: Mas. Tembang Tresno apa tembang kangen? Teng mriku pun dianu, pun di.
0: Pun diopokno.
1: Pun dianu dicawang.
0: Pun dicawang, pun disiapno.
1: Pun tembang napa?
0: tembang tresno jare ini piye to
1: yo. Oh, tembang tresno. Nggih. Nggih, tembang tresno kula paringaken sedaya sing sak menika dereng film nggih.
0: Nggih.
1: Semoga panjang umur, banyak rezeki temanku semuanya. Jaga kesehatan ya.
0: Jangan
1: minum air putih 8 gelas sehari.
0: Jangan lupa
1: tidur
0: tertawa.
1: 8 jam sehari.
0: Jangan lupa tertawa.
1: Hati-hati sekarang ya.
0: Jangan lupa tertawa.
1: Kaki ketiga kan panas saiki.
0: Oh iya iya iya.
1: Harus hati-hati
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Jaga kesehatan temanku semuanya.
0: Betul.
1: Betul.
0: Betul.
1: Semuanya penyayang nggih, salam sayang, sehat-sehat sekeluarga nggih. Panjang umur kata rezeki ini sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur
1: nuwun. Dadalala.
0: Oke. Betul? Betul. Wis pokoke betul ngono ae wis ya. Terus aku juga ngucapno matur nuwun kanggo sing gurung turu saiki sing kate gabung ya monggo kelatre enggal-enggal gabung. Bile panjenengan buatan gabung niki tak gabungi dhewe kanggo. Pak Widi, Bu Widi kula nggih matur nuwun niki anak Bunda Riatin mang ya sing wis gabung nang patrol ya anak Bu Pandan pisan sing wis patrol ya kan. Ana Agung Siswayo ya mugi-mugi

0: Mboten nggih kula pas dinas dalu ngeten iki.
1: Oh,
0: lah biasanya Mbak Demin. Nggih, Mbak Demin. Mbak niki mang rada gawe awak, mangan kan ngomong nang aku le, aku mbai iki rada ren awak iki kok patrol iki kok jogon ya le ngono. Kula nggih, Mbah, beres. Terus tak enekno. Sangune ngono. Sangu gundulmu kuwi ngono malah disene iki.
1: Ya jok ngono to Mbah, ya ngono.
0: Lah ya iku, lah masa wong kok jaga bengi mek kon tela telo ayo lak yo. Gak disangoni lah yuk masak lera karo-karuan toh bu
1: sangune menyusul
0: ora enak aku lek sangu menyusul ya ake suloyone ake suloyone ya lek petik ngono semakin suwi semakin ake ngendok soalnya lek sangu kira ngendok ketambah kalong toh
1: oh gitu
0: enggak no
1: oh ini
0: makane pripun niki jenengan ngersake tembang napa dalu punika?
1: Tembangipun
0: nggih
1: Asmoro Lereng Gunung Lawu.
0: Asmoro
1: Lereng Gunung
0: La
1: Wu.
0: Nggih.
1: Sangga ndak desa barang lho.
0: Ngapun tenuh lah aku lain ini anu cek jenengan mboten ngantuk ngonten mumpak bengi-bengi ini ki kandani tirakat ki ya bengi melek bengi ki termasuk tirakat ngonten bu lelek turu sore lelek turu sore ki ya kan gak ronggo wong lek kebiasaan turu sore ku kan juga gak ronggo akhirnya bakal ini
1: Oh
0: jam 10 harus
1: des. Tidur.
0: Oh nggih, mantun iki berarti.
1: Lek ngene iki ana patrol ya enggak sampai selesai.
0: Oh alah matur nuwun lho ya. Lah iki mang sampean mesti kaget. Mesti kaget iki mang. Lho, patrole kok kudu mbae ngono. Sing patrol biasane wonge biasane medeni saiki kok ganteng.
1: Iya. Aku
0: wis
1: apa lek suarane Mas
0: Togan iku
1: kok.
0: Duh, masa sih, Bu? Kula niku aduh, malah mboten enak separuh lho, Bu, kula nek dikonokno iki.
1: Ya sing separuh melu Bapak Ibu ah.
0: Mboten, sing separuh enak.
1: Oh, alah.
0: Nggih. Wis pokoke gegojekan lho, Bu, ngapunten lho, Bu, nggih.
1: Nggih, mboten menapa-menapa. Jare tertawa iku awet enom.
0: Nggih, ketawa 6 kali awet muda. Aku tak hitung-hitung mulai cilik, mulai bayek sampai saiki wis ketawa
1: wis ping pira.
0: Wis gak ketung.
1: Wis ping pira-pira ae.
0: Eh, sapa maneh Bunda Riatin sing telepon ini waduh pendengar idola aku wis tambah ora meneng aku wis lebih teko 6.
1: Nggih. Heeh. Aku sing seneng mau gendinge Juli-Juli malu.
0: Nggih.
1: Panjenengan.
0: Tuku boto nang pasar Rebo.
1: Terus.
0: Ayo dang ditoto cek gak plung aplung.
1: Betul.
0: Betul. Jadi wong golek hiburan kan yo macam-macam ngoten lho Bu. Betul.
1: Betul. Betul sekali.
0: Nggih, kula matur nuwun sanget lho. Sak dalu punika jenengan ternyata tasik mantau, tasik monitor ngoten niku. Niki
1: selalu.
0: Waduh kula, waduh saweneng kula lek dimonitor niku mulai semangat ngoten lho, Bu.
1: Sing ngrungokno ya seneng.
0: Nah, nggih niku makane kula lek dimonitor niku kegan jan sawa mangan lek siaran, betul.
1: Betul, kok ngono kancane. Lek kancane ngomong.
0: Nah, ngene iku.
1: Nggih. Tak titip salam ya, Mas Tegan.
0: Nggih. Monggo.
1: Tembur ya sing kula wau, Bu Pandang.
0: Nggih.
1: Moyo.
0: Nggih.
1: Sri Gati, Mbak Titi biasanya
0: Mbak Titi. Mbak Titi, Mbak Titi, kakek wis Titi ae. Nggih.
1: Oh iya, Mama Anggi.
0: Nggih.
1: Tak dongakne mungkin-mungkin enggak jalan.
0: Amin.
1: Kok sembilek ra.
0: Nggih, amin. Wis.
1: Panjenengan saya doakan semoga sehat walafiat.
0: Amin, matur nuwun.
1: Amin. Dan jangan lupa diberi
0: momongan.
1: Orang diberi kemudahan rezeki
0: halal. Amin. Amin, matur nuwun Bu, matur nuwun.
1: Terus hidup tentram.
0: Amin.
1: Dan damai.
0: Amin.
1: Bersama keluarga.
0: Amin.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng apa ki istirahat ge kagem Bu Sri Purnomo wau enten Bu Pandan juga enten Bunda Riatin ki wis enek sing gabung maneh apa ora ki enek sing gabung yen nang padha gabung lho ya dalu-dalu ngene bengi-bengi ngene ku paling enak ancen ya ngrungokno patrol apa maneh lagu-lagune iki ya lagu-lagu sing pau enak lah iki tak trimone dhisik enek sing wis gabung Patrol.
2: Patrol sedulur
0: asrofe. Inje Mas pripun mawartosipun? Napa?
2: Katare alhamdulillah, sae sehat mong.
0: Inje. Pripun iki?
3: Kenalkan aku si.
2: Sebaliknya napa niki?
0: Alhamdulillah sae kula.
2: Oh sehat ya. Sampun makan malam.
0: Alhamdulillah sampun nih wau kula. Madang napa nih nggih wau. Aku juga punya hadiah. Oh sop-sopan iki mau sore jam piro jam
2: wau.
0: Oh,
2: nggih.
0: Alhamdulillah. Sitas berarti. Nggih alhamdulillah.
2: Nggih. Alhamdulillah. Niku wonten sepak bola nggih Mas Taufik.
0: Nggih.
2: Men diciaraken ngeten den Persetunggal ngeten ya.
0: Nggih.
2: Wingi pas dinon dinten Rebo Mas Taufik ya. Kula sangat menikmati sekali dan seweneng banget ketemu Mas Taufik.
0: Napa niku?
2: Jenengan wara-wara iso dua tau mek Mas Bagas iku nek seneng aku.
0: Walah nggih.
2: Mali anu, mali ngembari jamane sing Mas Obi biyen. Kan padha-padha wong Jogja ya.
0: Nggih.
2: Mas Obi niku sehat nggih sak kabare.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Asik anu sadian kopi nggih ya.
0: Tasik.
2: Wis mugi-mugi laris mangke sadian.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Masih suwi ora ketemu, penting donga dinunga ngoten ya. Mangke lek ketanggihan jenengan sampai akan ngoten ya.
0: Nggih.
2: Nek nimbali kula nggih Kak Faris ngoncene ndek brodo.
0: Nggih.
2: Berkali. Ini kula sampun wae asak dene Mas Taufik men. Nggih. Kok iso mlebu ya wis beneran.
0: Nggih.
2: Sampun diterima telepon ning ya. Kula lagunya sing dhewe amang nggih Mas Taufik nggih.
0: Napa niku?
2: Sugeng Dalu. Niku Sugeng Dalu.
0: Nggih, lek Sugeng sing mbah bis niku.
2: Napa?
0: Lek Sugeng sing mbah bis.
2: Oh, cek mbah bis nggih. Wangi ben mboten kotor nggih. Lah terus napa ben ae lek Sugeng mbah bis?
0: Ya, cek ricik.
2: Oh, nggih. Ben cek tambah ricik tambah penak ngoten ya.
0: Nggih.
2: Deni Caknan ya Mas Taufik.
0: Oh sing Deni Caknan. Nggih.
2: Lha emangnya sing versine sinten?
0: Wake. Niku aku. Nah, ini kan Calindri ene. Inga Pradipta Putri ya tak wis siapno Deni Caknan.
2: Wake ya. Deni Caknan wis sesuai jalukan nimeng.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, salami kagum sinten
2: monggo. Nggih, sami-sami. Wis sami tak wakilno nang Bu Sri ambek Bu Riatin niku aku wis kabeh kanggo kabeh.
0: Nggih.
2: Spesiale mawon kagem Mas Misbun ya.
0: Nggih, matur nuwun, Mas.
2: Tumben-tumbenan iki mang kok makaryo.
0: Nggih.
2: Cuma ngurungono Bu Riatin kok rada kaget ngono lho. Oh, Mas Taufik dibahi kula ngoten. Nggih, Mas Taufik tetap semangat ya.
0: Nggih, matur nuwun Mas Ari, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mas Aris ya. Sing wis gabung ora krasa iki wis jam yahmine. Si nek rong jam lho ki jam 10 ya. Dadi sing kate request yo ndang padha request, sing ora request yo ora apa-apa. Sing ngrungokno yo ndang do ngrungokno kabeh disetel 105,3. Terus sing saiki lagi makaryo yo semangat ae tak kancani lewat udara, muga-muga kabeh sing saiki lagi ngrungokno, sing lagi makaryo iki senantiasa sehat wal afiat ngono ya. Kopi Tresno kembang tembang Tresno asmoro lereng Gunung Lawu lan sugeng dalu spesial kagem

0: Game matur nuwun jam 24 luwe 15 menit yo. Ha, iki aku yo matur nuwun kanggo sing wis gebung, aja lali lho yo. Sing kate request jeneng podo request ki nek sing wis gebung maneh sugeng dalu patrol. Kok mesti lek topik iki ana alalale ngono kuwi piye to?
1: Iki berarti ana topik ya. Kimang marneni apa anjene tugas?
0: Loh, ora ki mang aku ya anjene tugas, tapi iki mang mbae ki mang.
1: Maksude ku maksude anu ijin nek omamang aku te patol yang ngono apa ta?
0: Aku pe
1: patol. Gak oleh mulih.
0: Anu diusir ngono.
1: Iya.
0: Gua oleh diusir.
1: Aku mikir wong iki apa gak oleh mulih apa kamar neneng.
0: Aku lek diusir ngono ra wedi aku selama ono gerdu ngene iki ya panggah tak patroli ae. Gak iki mang bae iki mang ngomong nang aku jarene. Wis le aku iki rada ren awawe sing genteni patrol ya. Ki engko dulur-dulurmu kabeh kae sing nang brang lor, brang kidul, brang etan, brang kulon sampe berangkat sekarang kuwi disapa kabeh ngono.
1: Berangkat di nopo nek iki kok ana kafe ya.
0: Iya ta. Iki tak siapno sih lagune apa iki Pak Eko?
1: Ya nek dalu-dalu ya dikeki lagu tekok brang wetan ta penake.
0: Oke, opo iki?
1: Iya, ya dalu-dalu.
0: Dalu-dalu.
1: Sing kote Supina apa nek Sumiati niku?
0: Supina ya. Terus iki ya mene iki kok urung turu ki sik padha lapok iki.
1: Aku mau ya, aku ngomong kan ya tengok-tengok ana ndek njopo ya. Kok ora ku enak ati iki ana apa ngono lho.
0: Tibake
1: melang-melang kan. Apa ya kaya teman-teman ngono wong ganteng kok kliwar-kliwur kaya ana ndek ngarepe moto ngono lho ya.
0: Roh dhewe barange kan.
1: Iya. Langsung aku yo tak yo apa yo apa ngarani sing meneng ambek ngaduk ngulon iku lha apa jenenge
0: wirid.
1: Hah?
0: Wirid
1: ora sing di Terawang iki lho apa iku
0: meneng mbek anu meneng mbek madhep ngulon mbek di Terawang nginceng.
1: Iya nginceng apa Sumati kok Sumati
0: sem ini? Sem
1: apa
0: sem
1: sem apa iku
0: semboyongan. Rumangan sedino.
1: Aku
0: ora lah.
1: Ya
0: apa
1: ya
0: kaya melang-melang
1: kok
0: ketok-ketok wong gandeng
1: padha
0: gandenge ngono ya kaya. Iya jane. Anu, Chemistry ngono ngarani.
1: Chemistry ya.
0: Lah ya Chemistry
1: piye to? Kliru iku file ta.
0: Ganti jan wingi kaya. Chem. Lah dejak. Chem.
1: Chem.
0: Miss Tri. Diwaca
1: Chemistry.
0: Chemistry. Jenenge kok iki kandhane angel kok.
1: Lele ya. Eh jane jan mana Chem?
0: Chem.
1: Chem.
0: C.
1: C.
0: Tri.
1: Tri.
0: Chemistry.
1: Chemistry. Panjenengan iki arep ya topik.
0: Lho kok isa aku lho muncul panget di sini.
1: Chemistry.
0: Chem.
1: Kem.
0: Kem.
1: Kem. Kem. Kem. Kae iso kawan kok ngono iki yo karepe.
0: Lha kuwi sing garahi lho, Pak.
1: Yo ora tau ngaku lho tisu aku kadang nyancani wong patro. Sakne kok patro. Oh, jom berbiding kok patro lah ngono.
0: Lah yo makane iki mang bae iki mang wis pamitan nang aku. Lha iki musim adem. Gak iki mbak iki ra patrol. Lah terus piye mbak iki kok lek gak patrol iki kok dulur-dulur iki kok piye ngono. Ya kuwi ae sing genteni ngono. Aku ngene oke mbak ngono tapi ya sang ngono-ngono iso dijawab. Ndulmu kuwi ngono.
1: Ana iku mang lho. Ana sangune angate takone iku mang karo
0: ku. Ana iki mang disangoni.
1: Tapi ambek mbak ade kaya alamat. Iku lho lek kowe lek anu niat macam iki kalau totok kene gak dikandani ngono
0: ya ngurai ora aku mah sangoni ngene tak sangoni selamat tae ngono lho terus laku luwe ngono iko ndek tegale cak tokae ana pohong kae kok ndang jabutan ngono Lu gak apa-apa tambah ngono. Yo lek konangan digebuki kowe jerene. Oh.
1: Lek biasa bae lek adem-adem bengi nek kowe ngopi. Tok-tok koma iku lek RT Wira iku sebelah iku lho.
0: Oh, RT Papat ya, RT Papat Pak Dul.
1: RT Papat iki yo.
0: Heeh, RT Pak ketua RT-ne Pak Dul.
1: Oh, yo RT Pak Dul.
0: Heeh, ketua RT niku jenenge.
1: Oh, Pak Dule anu Mes Nati iku ta?
0: Iya. Yo Mes iku lho sing biasane lek isuk nang pasar nggawa gedang-gedang kuwi lho.
1: Iya,
0: hingga gedang
1: robyong-robyong
0: itu tau. Hingga gedang sak anu deboke.
1: Tak kena tau itu.
0: Lek sak deboke. Lek, tak kena no. Lek. Lek, di. Weh tenang di, tenang pasar. Lapa kok nggak gedang no. Ya ikilah aku tinggal gedang no. Lapa sak deboke no. Aku tinggal gedang. Ambil nanggap wayang jadi. Deboke nggo dhewe. Deboke nggo dhewe. Oh, wong iki ya ngono.
1: Tangen lek dul ya kok tega mentolo ya.
0: Lah ya iku mbolek dul kuwi seneng.
1: Seneng mbolek cerita-cerita. Kok gak ditene lek. Ya ben mbokmu ya ngono arepe ku arepe dewa yo-yo dhewe ku deboke ngene ya.
0: Lah winginan iku pas riyo kurban niku. Ya ngono. Duh, enggak usah deh. Ndak ya, maaf. Sopo jenenge? Canto iku kon dodol wedhus e. To ngene ngomongin ngene to Yanto ya lek itu long wedhus iki gedhe iki kira-kira payu pira no bae lek wedhus sak mene iki ya paling waduh awas mikir payu 700 lek ngono bae wedhus sak mene gak wis mau aku ngono lah terus sampean njaluk pira no wis pokoke jutaan ngono ya.
1: Iya.
0: Marang ngono digowo. Seruwet dinyang wong 700. Ora dikekno. 700 wis wedhusmu moh. Lha apa wedhus sakmene gedene jur 700 jare ngono. Wakire ora didol nek. Ora didol digowo maneh nang pasar Wage. Nang pasar Wage dinyang wong 500.000 langsung dikekno. Lha terus moro ngono. Wadul nang ngene. Lek dul. Lek dul wis payu ngono. Payu piro? Jutaan ngono jarene.
1: Iya.
0: Lah iya payu piro? Lah 500.000. Lah mang ndek ngene pasar pon kono dinyang mek 700 e. Lah iki dinyang 500.000 wis pokoke jutaan ngono.
1: Ya pinter ya berarti
0: ya iki. Ngantom. Wes dipinteri wong tok.
1: Iya. Oh tapi oleh koncone jenenge Supri ku tambah mlesi sampean.
0: Mosok iku critane piye nek Supri kuwi?
1: Lho, nek Supri kan tau ambek iku kan yo.
0: Yanto.
1: Yo ajare meneh ambek bok itu kan.
0: Heeh.
1: Pri yang ke pasar kae pasar lor iku. Wis iku kawon rono.
0: Oke.
1: Ikolno dicet kene gak dede karo tuku beras ngono kan?
0: Iya.
1: Lah iki to mak. Piro mak ngono lek mak e kan.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Ya sembuh kono ora ono regono rupo kan ngono kan.
0: Oke, betul.
1: Iya, terus ruwono. Ya rada atus Supri tekane wong males kan. Waduh, mm-hmm. Aku dikepungi iya deh, Mbok.
0: Waduh, aku lek dadi wedhuse tak jejeki Supri.
1: Cuma presi. Mm-hmm. Ya wedhus dijepes ora tambah malah aku tambah montai yang glempo ta.
0: Iya, akhirnya diseret.
1: Ya diseret. Lah kok ngono iku ya tele-tele ta. Ya tele-tele di rumah ya itu ono ya bawa koncani Supri, bawa koncani Yanto bang ya.
0: Mm-hmm.
1: Bawa pitik jago.
0: Wah,
1: pitik jago. Ya udah langsung, loh kenapa Supri udah sembuh? Tak tutur kesel ngempor. Lah kata kakak no, kosel. Lah dia no rekona lah mesti ngempor ngono kan. Ngono, nah ya apa, maksudnya aku mulai lah ngempor kono ngono. Ini tak solipet, ini jago ini, ini ya jutaan tegane yang pete larang no, kan?
0: Iya.
1: Ya, ambil itu lagi kayak no kak popo, lu itu jutaan sih, ini jalur cantel ngono jadi. Jadi ya ambil itu ya, apa sih tol, ambil itu.
0: Akhirnya dijolipet itu.
1: Iya, dijolipet, ambil itu dijolipet kan.
0: Terus.
1: Apa cuman itu perlu, nah yo apa lah, yo kau ngedal memang, eh lah kok tak jolipet. Supri yo, habis pikir mana ya? Tuh, aku lagi seneni ya.
0: Nah.
1: Ya akhirnya yo, caranya mereka kan kayak tuku beras kan?
0: Iya.
1: Ya terus akhirnya pide kok, yo, oh, tak berpiro. Akhirnya pide itu yo, kalau beras akhirnya Supri langsung.
0: Oh, dijak mau
1: Ya opo, mak iku mak abang-abang lambe aku gak diberat, Pri. Dijolong berat.
0: Masyaallah, Pri.
1: Ya gak kendal, ya kan regane. Tapi butuh piro sih Pri, makmu cari bakul beras itu. Ya, mak iku lho dibelek anu ya, mak. Rong gatok jarene lek ateng rong gatok. Ya didoli petang gatok tapi doli rong dino kanggo atang ya.
0: Alhamdulillah tapi ya iso mangan rong dino tapi ora dipopo
1: marang ngono. Iya, kilo lono supine ku.
0: Iya.
1: Kowe ku arek ya apa arek nindo arek ya apa padahal kowe ben wis tau tak sekolahno kok ngono. Lah timbang kowe iki dijono apa? Lah kowe ta iso lo beres opo kowe ngene.
0: Walah pri nasibmu kok ya dadi beras.
1: Lah wis dijono beras lah wong ngene iku ya mawisan ya.
0: Mending Supri ae.
1: Lah ya lho, enggak ada batinku. Lah wong dijono beras lah wong wis diano wis dipundhut iku.
0: Lah ya iku masyaallah.
1: Supri yo. Lah pasen mak. Lah kok niku yo opo karep pundhut. Lah cari kan dia kayak berasin teh tak jalan beras petang satu ini.

0: Lho kaos kaki ayo.
1: Aku ora wae, aku ora tau kaos kaki anu.
0: Kaos kaki lho, adem-adem kan diaga yo opo iki le.
1: Aku lek adem-adem ngene iki biasane sikilku tak buang.
0: Ya mesti iki le.
1: Tak buang.
0: Lah to wae aku menang godhok ngene iki. Godhoke langet kan yo merapat mung gak rasane.
1: Godhoken. Godhi lagi. Lah kita sik lewat dos.
0: Priman kaya-kaya lek ngene iki.
1: Lah ya iku. Lah lek tak godhek lek ra nek bedane ambek Supri aku.
0: Arek. Iki lek digodhekno di sekolah no. Kok tangga ngono kae ya opo kowe pri-pri ngono jare.
1: Lah
0: mae pri nambe ngono
1: godhok. Bangeten, bangeten kowe pri-pri ngono.
0: Ya bangeten lah. Untung ae kowe ngene ben kok sik ana arwah pakmu kowe kowe dipecel jare ngono jare.
1: Ya ana almarhum bapakmu kowe diapaan dipecel.
0: Iya.
1: Supri malah langsung jawab yo gak apa-apa to Bu nek ngene kan gak usah nempur.
0: Ya lha dikelok.
1: Dijolno pitik, wis dadi pitik malah dijolno beras.
0: Walah. Beras. Tapi bang dapet itu beras. Awakmu mah tak tolong beras
1: gak apa-apa. Aduh. Aku kira-kira lah di anak jenis Supri kuwi langsung tak genti jenenge.
0: Ini apa?
1: Tak genti bangetan le.
0: Banget. Wah, tapi arek dhewe kelebihan mas, kuwi kelebihan mas.
1: Ngopo iku kelebihan?
0: Wah, lek nyuling pewenak kan.
1: Lek nyuling.
0: Iya.
1: Bu yuh piye suarane?
0: Lek nyuling yuh. Iso melombong keng lek ana meneng-meneng yuh. Tengok-tengok dek iki. Iki jembatan iki lho dek isar waduk iki lho.
1: Oh iya iya iya.
0: Ya dek, iki ngajawa sing kali ini kritik-kritik lho.
1: Heeh.
0: Yo lho gede watu jan koyo anu koyo legenda iso apa iki tukang nyuling kok.
1: Anu legenda suling bambu.
0: Oh iya legenda suling bambu. Nyuling melombong iki. Ngantek keturun iki lho sulingane muni.
1: Lho. Wis saking hebate Supri nek nyuling ya.
0: Karena Supri ambil turi dan sulingannya muni.
1: Wah, ya lah itu tak jadi nyuling tang ngorok itu.
0: Nggak jahit lagi. Dan Supri kata ute-ute yang nolak nanti. Waktu juga keluar ya kan.
1: Lah iya, ngono kulo.
0: Kaya, ini kan kaya. Apa itu cerita lama, kok apa ngalani ngono itu? Ya bener ya man, jadi kayak suling, aku pendekar suling bambu.
1: Nah iya makanya
0: bisa nang kuping, bisa mencana kuping.
1: Ingin aneh aku yang ngono, ingin aneh aku yang ngono. Surup-surup itu ya. Surup-surup, mari ngintasi kumbahan, mari ngintasi karak. Maghrib-maghrib itu merah-merah kok ada ngeraji nang guri rumah.
0: Ngeraji?
1: Ngeraji pak. Aduh.
0: Iya terus.
1: Sopet itu nyolong kayu ya aku. Marah kena tak dedepi kok alam kalem prok telok ini seruat Supri tiba yang ngorok krak
0: sebenernya tak suara nih
1: krak
0: ini Supri gue Januari kan eh kan ini sembarang arek lo masih ngono punya kelebihan lo
1: mau di
0: kongresi.
1: Walah pri-pri.
0: Nasibmu pri-pri. Wong kan ane kene kan cilike lho ya aku lho kan ya tonggo kampung ngono kan.
1: Heeh.
0: Kan cilike kan mbek ya mbek mae, pake di ono piye pake.
1: Heeh. Jenate ya.
0: Kuwi iya kuwi sekolah ya pri. Mo yo ambek cingkrak-cingkrak ngono. Coba iku anu alasane kan ben arek cilik sekolah kan kongkon gatuk kuping kan. Tadi kuping itu digatuk teko sebelah kanan lek wis gatuk kuping oleh sekolah arek cilik ben masuk ngono.
1: Heeh.
0: Ben ngono usah urung menangi ya iku yo.
1: Gurung.
0: Pokoke wis gatuk kuping ngono. Dadi tangan kanan iku gatuk kuping kiwa melingkar di kepala ngono lek wis gatuk iku oleh sekolah biyen ngono lho.
1: Heeh.
0: Sopo? Aku anu seduru gatuk kan dindek no tangane gak gatuk kan.
1: Heeh.
0: Lah kok cari orang gatuk kuping lho gatuk memean rek iku. Yo ngono. Dadi memeane tonggone

0: Enggak lah kok meremeran Jokono kuwi lho.
1: Yo pak iku boro-boro ngono lho biyen iku. Tak kandhani yo sampean ro biyen pak iku yo kak anu yo ben mata pencahariannya. Sandro awak dodol arban atune kok lho pak.
0: Oh iya. Ngikok-ngikok lek ngarani.
1: Iya kan koyo biulan tapi ini koyo umplung ngono. Ya iku pak e biyen boro ngono iku den arban ngono. Ambil legen, ame apa? Legen apa legen?
0: Iya legen.
1: Eling jono anu Tuban ya cok legen
0: iku. Legen iku Tuban.
1: Iya jadi si pekul deh ungkep ambil botol cili-cili kaya.
0: Iya botol apa? Ambil botol kadang lek tukuku di ngombini teko anu teko apa ki jenenge teko gelas tapi gelas iku teko ketokane pring ngono kalo.
1: Iya teko bumbung ngono kalo. Yang ngono ku ben kan Tuban ya asal teko Tuban lek pak itu ben anu tuh arbanat.
0: Arbanat yo.
1: Menunjang ya menunjang masa depannya anak-anak kemudian kau yang menulis subri bu, tapi ya juga i arahan, tapi ini lo bri, tapi gelok dewe arah itu saya gelok kayak
0: gitu. Wah subri.
1: Jalan anak penggaran kan mas patrol untuk.
0: Subri ya, iki mang ngasih ini ya tak jah, we lapa bri ngono bengi-bengi malah nangdur genteng aku ngono. Merong ini, ayo semula aku aye ngono. Nang di nang gerduk ini lo patrol priang ngono kan. Orang wis mas ngono, duh. Lapo lah, aku timbang tidur genteng ngono.
1: Apa deh genteng?
0: Lah yo iku merong. Lapo aku tidur genteng ngono, timbang nang tidur genteng nang gerduk aku ngono. Kau wis mas dek ini aye, lapo ngono. Enggak iku lo usuk ono sing kedawan kata tak geraji.
1: Arek musuh dia rupanya ya si
0: Anu. Rupanya?
1: Itu dia. Dulu bibirnya ireng-ireng musuh dia.
0: Aduh, pri kok aku enggak. Wis dalu kok malah enggak rayong.
1: Tadi cerita ya pri kok.
0: Kemekelan aja lu.
1: Ada Yanto kemang ya sih. Yang ngerti kalau juta atau setengah juta sekian aja rotot lumayan.
0: Ya rotot lumayan, rotot
1: lumayan. Lumayan lah saya.
0: Supri kan, ya, orang ketolong, orang ketolong.
1: Iyo, lah supri kan, nemu momen dari aku. Tak baik, anu main kata terah, kono kena kado beras. Lah kok waktu di sana beras petang satu, wah. Kan tuh petang satu mas.
0: Iya, ini petang tempuran, nih ngarani tempur.
1: Iyo, ngono saya.
0: Pri.
1: Heran pri.
0: Walah pri bangeten.
1: Bangeten kowe. Ya mbok iko kancane kita sapa iko? Topik sing iko lho, kalare karo tonggak.
0: Wah, kok ora ganteng lek iku. Arek ganteng.
1: Arek yo apa ngene ganteng. Pakaiane yo apa isine yo nyetin,
0: pas
1: masuk iko. Untuk wes pas masuk lek topik iko.
0: Wis iku no wis. Iku yo waduh wis, rambut gane panteng iku becakui.
1: Panteng, takone ku anteng iku. Heeh. Yo ora ngudut, ora apa.
0: Betul. Isuk yo, Pak. Lek nek arek iku lek kadung budal kerja ngono, Pak. Bocah iku lek kadung budal kerja. budal isuk mulai isuk.
1: Budal
0: isuk mulai isuk. Nambut gawe ku budal isuk mulai isuk.
1: Isuk hari besok apa hari esuk iku.
0: Ya hari yang sama wong dek teko kantor merutus bali.
1: Ya iku namasan.
0: Iku mbek mak iku ditakoni lho Le. Lagi mang setengah pitu budal kerja lagi jam 6 jam pitu kurang seperempat kok wis mulai ngono. Lho kan aku budal isuk mulai isuk Bu jenenge. Budalmu kuwi.
1: Pesta bola dunia.
0: Ya enggak capek ta ya mesti prima lagi. Padha bocah topik iku jenenge topik iku.
1: Topik ya. Ya topik
0: jenenge. Topik.
1: Entar mak ora takon. Nanti yo anake kok. Topik kan. Bu arek mesti anu sik abis to. Datenya ndi ya ngono. Heeh. Bu arek gua itu sore awan bengi watu. Ya ampun.
2: Pantengin terus
1: Radio FM
2: di kota kamu.
1: Kok jane watu iki nyapon ngono. Raruh dari kebersihan menjaga kebersihan aku diburui ngono ya
0: dari nenek tidak ngono ke topik
1: Cina lo ngomong ngono.
0: Nah yo topik itu lagi tidak kok ilo leh. Kau kok udah satu saya ini. Ison jawab bik dalil lo. Ana do fatul minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman.
1: Kedali sih. Mbok ane ditali iki ya.
0: Lah iya iku. Tapi yo ngono Pak Irane iki. Ya Pak Eko. Irane arek iku ngono yo. Oda 100 tapi ora tau salin.
1: Iya, iya lho ira iku mang. Kata salin nek bajune masuk terus sampe nek ketok kuwi. Ngono nek tunggu lho, pakai baju masuk bayi kok rapi kok terlalu iki arek iya ngono. Buat cuma sesuatu cari nih kak, terus salin. Jadi sepatu nih kak, anu nih kak, kedap.
0: Mulane bener kok sawang. Aduh. Aduh topik. Iki wis arek luput pisan iku, topik iki.
1: Yo, luput ya
0: wis. Nemen iki. Iku mbae. Biyen jenate mbae iku lek ngarani Mas Awole, lek kowe iki bocah kok luput suwuk jenenge. Ora tau disuwuk paling bocah kuwi.
1: Lah iya luput-luput.
0: Marungono jere ini, aku tak tuku jajan. Nunggu tuku jajan dek di kono, warungi Yumi, Yujumi kono,
1: total jajan jajan.
0: Aku tuku seret tuku, jadi jajannya kak oleh, belan di jajanin, kak sido, duitku kak payu, itu dijoli si duit yang payu, dijoli rongewan itu kak belimo. Cepeneng tambah ke. Mak, duitku mana? Duitku mana jadi? Aduh, topik, topik ngono. Ayo lele aku.
1: Tambah kuasa ngono. Yo, iya sih, yo korek. Ambil anu tahu ya, ambil Nardi. Ini dengan Nardi.
0: Nardi kulane pak, kulane pasar gua.
1: Iyo.
0: Oh iya iya.
1: Nardi ada yo. Yang masih besumur ada yang melesit kan.
0: Iya iya.
1: Kita topik lewat. Tek nyobek, kenali. Aku tuh situ jajan. Kau biru ya saya kata ibu.
0: Iya iya.
1: Saya kata ibu. Iya wes tuh kau. Lu beli duit di telo. Boleh aku duit monopoli pek. Enggak aku dikei anu mamaku. Loh eh itu anu. Sudah tak isol lagi. Tak isol di isol ceri kiku rasa agak agak semuanya kan. Lu wakai gini anu kayak tuh jajan lagi. Sito pun beri kok kayak tuh jajan. Cili-cili boleh lagi kalau, dia tak, ano, lu Nardi, lagi lu Nardi, boleh itu, tapi saya ketawa benar tu dia di letak, bapa dia menolong menengai, tunggu jajan lu duit dek itu yang ada dekasi tu benar itu jadi gitu, tunggu jajan kafe ano mak kau nih dapat jajan itu, mak kau nih jajan kafe, jajan apa ya apa-apa itu kabe itu kabe apa ini
0: topik
1: iya topik
0: iya
1: topik asin ini jenisnya topik sitik nada gitu ya
0: gitu
1: tak kira topik sitik nada jenisnya
0: topik sutop
1: sutop top kan
0: iki sik sampean iki sampean iki tak golekno kanca. Dadi lek rasan-rasan topik iki gak mek wong loro tok.
1: Lah terus.
0: Iki lho tak golekno kanca iki lho. Ayo, Dang, ayo.
1: Aku cocok ah.
0: Iki gawakno kopi kok wonge.
1: Oh, kopi.
0: Assalamualaikum.
1: Masuk wae kok ono kopine ya rada anu rada kayeng
2: iki kopine panas, kopine legi pahit kental.
0: Alhamdulillah.
2: Bukung goreng
1: iki penampakan datanan.
0: Lho. Kok iso penumpakan piye to iki?
1: Ayo sapa iki apa tunggal iki mesti mang
2: tuku. Sopo sih sing numpaki? Sopo? Rumangsane cikar.
0: Lho, iki kudu cikar.
2: Rumangsane aku cikar.
0: Kudu cikar. Yumisti iki. Itu nggone Yumisti ku lho.
1: Itu nggone Yumisti, Bang.
2: Sepur.
0: Eh?
2: Sepur.
0: Sepur.
2: Kudu cikar. Iya. Lek sepur iku gedhe.
0: Lek cikar iku cilik.
2: Cilik.
0: Salah, cikar iku sik gedhe, lek cilik iku cikir.
2: Oke, cikir. Cikar.
1: Lek iki terus siapa no anu pik?
0: Lha iki Pak kopi ndang ditamani wong kono wong nggo kopi kepanasan nak kaboten ngono ya malah sampean menengae ndang dicukuk. Monggo Pak Pinara, Mbak Pinara.
2: Lah emangnya aku njaluk kopi.
0: Yo lak gawakno kopi to Ki Mang.
1: Kon mlebu kene. Ngopo kene lho iki lho Dik, berak iku lho
0: Ini kene.
2: Lah rumangsane iki aku sarung among ngono aku ngon lungguh Dik berak.
0: Oh ya iki berarti sarung sing biasane digawe topik iku mang, Pak.
1: Iya, to apa sarung lah kayak kudune digawe sempretan ah. Lah kok dikual ngene gulune. Aku war
2: gak ngerti. Lah sarungku.
1: Lah pengime sampean lho sing ditarekno digawe siri kendeme koyo ngene ah.
2: Iya, manuk lek lali-laline digandulno ngono.
0: Jadi lek lali-laline digandulno jadi Pak.
1: Ya, Pak.
0: Digandulno jadi.
1: Iya digandulno.
2: Iya sarunge digandulno nang gulu.
0: Terus sarunge digandulno nang gulu terus gulune digandulno nang sarung. Piye to iki?
1: Iya. Ndak. Aku rada priyang rasane. Aku tak anu sih ya.
0: Nang ndi?
2: Wis kali. Ngalio. Ngalio lek mo.
1: Enggak maksudnya itu iku lu sing ndek gerdu kok ngalisin lo. Iku lho kan tukokno iku lho gorengan iku lho Dik. Lor kali kok lagi.
0: Lah apa wong?
2: Kali Mas Taufik. Ngalio rene lho Mas Taufik.
1: Tuku gorengan di lor kali kok lho.
0: Nek Lumajang e ya apa tuku Dik Lumajang. Lor kali.
1: Saya tak kenal perak kok. Aduh. Kopi opo sih iki?
2: Dik kali.
1: Anu bening ini.
2: Le. Iku
0: teknologi
2: mang,
0: terbaru.
2: Kopi ini tak kandani. Tak kandani kopi ini iku mang. Perkorone kan kopi tak PP.
0: Di PP.
2: Kira-kira PT.
0: Terus PT digosupri nang pasar iki mang.
2: Lah, PT ilang. Kopi ini tak golek igano, lah tak juga iku kopiku malah gede-gede ngono lho iku mang.
1: Lah bahaya ini.
0: Wah, ya iki anune
1: kopi sing teko PT Mang.
0: Gak terus sing teko wedhus koyo Pak.
1: Iya. Iya Pak. Paling aku tak kemlintinge
0: kena. Lah iya iku. Lah padha to iku eh.
2: Padha buntere,
0: padha buntere. Waduh wis meneng nggok nang puskesmas iki aku.
1: Lah mulan.
2: Lah iya.
1: Cuma
2: lah ya apa lah wong kopi wis tak ngono tak pepe
1: anu kopi kono re rap bismillahirrahmanirrahim sekarang gua njaluk kopi sing aduh kopi mu pancen kopi super ini kalau
0: super imane disebut
2: super
1: ombe nang awal langsung seger
2: Pak Eko tak kandani kopi ku iku mang kopi super. Lek diombe nang awak langsung glier.
0: No.
1: Glier ya.
0: Langsung glier. Langsung glier.
1: Kira langsung
0: melung. Langsung glier lek mlaku mbek muser-muser ngono.
2: Mariona akhirnya nabrak pager.
0: Ayo. Terus mari nabrak pager iku dirubung laler.
2: Ya, ya mana maburu? Lah mari kono mengabrung iku tak cebak munyeng-munyeng.
0: Oh.
1: Ayo. Lah si sawang ya koyo munyeng-munyeng. Lah tapi sing kata ya masih iyeng-iyeng iku mang ketok.
0: Oh ya Allah ya. Iki mang padahal ngomong no Supri, ya kan? Anjok Yanto. Lah
2: iya tak rungokno.
0: Anjok Tupik.
2: Tak rungokno iku lho. Tak rungokno ya. Lek wong rembune lek ngrasani wong jan. Bayu jan lancar ta lah. Kok sih semangat men bengi-bengi lek ngrasani Supri.
1: Ini fakta, ini cerita lama yang harus kita anu kita ceritakan kan bahkan orang-orang sing orang saya ini kan ngerti cerita lama kebetulan gak ngerasani aku cuma ngerasani ya nih ngelarak
0: gak ya anu lek Pak Eko aku ngerti Pak Eko itu timbang ngerasani mending ngerasakno
1: ya tunggal iku mang tunggal iku mang ya kok jelas temen apa mana jam-jam yang kak mini jam-jam yang mini
0: jam-jam gak karuan
1: iya lah
2: tiba iki kan jam-jam yang jam-jam yang meripat terus menyipit
0: ayo
2: iko lo tak kandani ya tak cepai Pak Eko tak cepai kopi
3: nah iya ini banyak mengartikan sebuah hal yang mungkin merayakan bersama dengan orang-orang saya dan bagai
0: pengen nimbrung
3: menjadi hari yang sangat spesial yang sangat dinantikan
0: iya asini
2: banyak hal juga pengen
0: ketemu sampean aja
2: aku goreng kopi kok goreng kopi aku gimana gawe kopi goreng pugung pugungku tak goreng ki mlewetok mlethok ngono mari ngono ana sing tak parut tak isi gula
1: pugunge sing biasa mlethok iku
0: apa kuwi
2: ya Pak Eko
3: mulai rasa
1: mulai ya
3: apa itu
1: ya anglone bali
0: iku lek
2: Pak Eko sing mlethok
0: pugung iku ya pugung iku lek pas dipewangan nanget-anget ngono moro Supri tau aku
3: yang penting buat kamu yang enak lek
0: ngono pugunge ya apa rasane iku Pak Eko, Pak Eko aku jawab bebek. Anu lho, megu. Pohonnya megu.
1: Ngomong megu ya, bengimut pokok panas ini.
0: Iya, makanya. Megu, megu ini rasanya apa elek.
2: Megu itu yang rasa apa sih gue lho.
1: Karena gue
2: ngerti ngomong megu.
0: Karena gue ngomong medu. Megu ini megu.
2: Akhirnya yang Supri wedi. Akhirnya Supri ku wedi katen njaluk, wedi ne opo?
1: Iya.
2: Kan iku ngomongnya megu, dikira menggu.
0: Lah iya iku.
2: Aku mangan pogong malah menggu. Nanti ora melok mangan.
0: Gak melok mangan anjen akhire Supri mang. Malah pite dijol
2: nang ketara Mas. Iku ketarane Mas Taufik. Ketarane lek Pak Eko iku medit.
1: Iku kelas iku malah nggawa ngono. Heeh. Iku kelas lek golek pogong ya megu. Anjene pogonge dikereng aku ngono.
2: Las karbit
0: ah. Iya, las listrik kadang-kadang listrik. Nek listrik mati nggih karbit.
1: Sing las ora kadung. Nek pokok jek mung kuwi dingkang kacau meku.
0: Aduh.
2: Lah wong iku mang tak dang iku lho Mas.
0: Heeh.
2: Bah pas panas-panas kan ya mempur meduk kan ngono iku ya. Terus tak piuri gula putih.
0: Heeh.
2: Entek sak mangkok aku.
0: Gula putih.
2: Gula nih.
0: Gue pancet.
1: Ini orang anu.
0: Apa?
1: Guyi. Orang guyi ya.
0: Guyi, iya guyi. Guyi.
1: Iya guyi. Guyi.
0: Pohongnya guyi. Tapi
1: gak takut nih. Ya aku rasa nih. Oh, guyi. Guyi. Ini anu bala sih bang tata kena. Ya aku rasa nih gue guyi. Oh, guyi. Kok guyi ya? Iku pokoknya guritan nih kalau masuk pokok kedruwo Rabung
0: bong gendruwo jaman.
2: Ibong karate gua.
0: Bong gendruwo iku bong
2: sing gedhe. Iya
1: gedhe-gedhe sing bribi-bribi iku bong gendruwo. Iku wedi geni kacok geni no mateng yo Mas.
0: Kok iso?
1: Duh, kan niku kok wedi geni. Lah no ngarani iki bong iso ngopor. Iki wedi gendruwo, iki wedi geni. Kacok geni no bong mateng dhewe.
0: Wah, enak iku ya, nggo korek tok ngono kira-kira wis warek ya.
2: Iya. Aku sing jebol buku Mas Taufik sing nggawa korek.
1: Mau mekrawu nggih, Mas.
0: Gak karu-karuan. Tambah bengi tambah rame ngene iki aku seneng.
2: Lah aku iki mau Mas Taufik ya. Aku iki mau kemapan turu, mulai kopi wis tak tokno, pogong iku sing gorengan bumbu asin wis tak tokno, mari ngono kan tak gawe jemblem. Sing jemblem manus tak tokno kabeh. Kan bapak-bapak lagi ngumpul kok ndek ruang tamu. Aku iki nang kamar, iseng-iseng buka digital RRI. Krungu wong ngomongno Supri. Lah apa sih wong yo liyane ngomongno Supri. Mosok gendakane. Karena
1: Supri nyantol kok mang.
0: Lah yo iku, moro ketambahan topik iki mang yo.
1: Kan yo nyantol karo topik wong yo mesti mang wis Pak Dul mang kan yo ngarane yo mesti ambe Pak Dul to mang.
0: Lah yo iku. Dan luput cuwok kabeh kok wong sing ngomong iki mang. Lah tapi anjene
1: Supri iki dodolan sanat iku lho.
2: Lelek luput sowo ya Rini tak sembur.
0: lelek sampean sing nyembur ya aku iso sampean sembur teko wagir iso teko dinoyo ta.
2: Emang kane kan aku lek nyembur kan kuat.
0: Iya bener.
2: Iya.
1: Iya kuat Mas, aku tau bisa sembur titik meruntus rasane Mas. Temen.
2: Lah sampean tak sembur titik langsung begot. Sembur
1: wis dicekel tau meruntus rasane Mas. Aku wis gak usah sembur aku ngono.
0: Tak sembure dhewe ngono.
1: Iya. Sakade. Kadang lek nyembur iku lek anu golek babal, golek tengkuang, golek kacang, golek anu. Kayaknya
2: baru kayak rujak lagi ya nabung lah aku lagi nyembur orang
0: ngomong aku lagi nyembur
2: aku lagi nyembur ya ngecapi lombok sing ngabang-ngabang itu mana tak sembur nondek sing tak sobo iku mana tak sobo brus nondek lainnya kan ya wis langsung
1: maras
0: bayo
2: iku jenis wetang ngerah katik
1: dokter banyu.
0: Makane Pak, lha wong awake dhewe iki mang jarene digakno kopi. Oh alah, kene ndang tak wedangi. Mbak lek ngwedangi tak pikir digakno kopi. Tibake disembur mekan lombok.
2: Lah iya, kan iku jenenge wedangi tanpa godhog banyu.
0: Iya, iya masyaallah. Yo kene berarti sing ora aroma, Mang, Pak.
2: Makane Pak. Ojo tell me.
0: Lho ojo tell me. Tell me ku telo. Terus ada wifi mall gratis sing gak kekunci.
2: Telo.
0: Karo telmo, telo sing dodol ya temi. Ku tell me.
1: Tak kira telone mili kene
0: kulo mang lho. Oh iya.
1: Iya ta lagi ya kulo kuting mang.
0: Betul.
1: Tell me telo.
0: Betul.
2: Betul.
1: Ini berarti tip ya Mas ya.
0: Titi.
1: Ini tip wong turen iku tip. Tapi gak ada tip to Mas.
0: Aku gak duwe oleh tip.
1: Ya elo turen carane ngene iku jenenge tip. Lah aku gak duwe tip radio.
0: Ora
1: loro kowe. Tipe gak usum kayak kok.
0: Ya udah deh. Gak usum tip ya, ono radio ya. Spot kamu aja ya.
2: Aku duwene tape.
1: Tapi rekom.
0: Ye, lho, ora Pak, tapi ini ya tekok pohong sing megu iki.
1: Oh iya, ya megu iki mang.
0: Iya.
2: Mari ngono dadi tape iso juwek gilmer.
1: Yo, luar segala lek panas.
0: Apa?
1: Ya pohong iki lho. Pohong kuwi lho sing tak dibuat tekal buri iki lho. Oleh kena anget itu kewalan-kewalan
2: tegal, si Pak Eko tegal buri tegalnya tonggone itu ta?
1: Iya kan aku ngomong tegal buri Ya kan itu ngon. Nah, yang ngon ngadep-ngadep aku ngadep ngulon. Makan garo. Aku dinda tanggap.
2: Mangkane aku kata jebol emang kok karek sak uwit nyel.
1: Iya.
2: Dah wis. Susah lek ndek tonggo ngene iki.
1: Tapi tonggoku ya ngono kan tau. Lupung sik cuwecek. Kaya kayi karo godhong ditarik karno isine. Ya gara-gara tak.
2: Cukup.
1: Apa ayo ya semua kan cita nek iso rek tak tak tak. Apa ngaran
2: ngerti ya Pak Eko, itu jenengnya apa? Orang lah, di kona aku jenengnya ngono ku jenengnya lah juga
1: isi-isi ngono ku hati-hati lah ngomong ngono ku
0: ini ditiru gue
1: ngambil keliru kalau
2: dikasih apa berarti podo kan?
0: Iya podo waduh
1: aku ngecek ngecek lah kok oh ya sih seru kano.
2: Waduh. Iya ngatek ngatek ngono tok lho Mbak. Ngatek ya ngatek ngono Pak, kok gak usah ngececeng. Kok koyo wong kalap
1: bae. Wite kulo anu ning wite kulo sing ngatek ngono. Ndek iso te wis ora ono.
2: Riko kok ngeling-eling jenengku. Riko ngeling-eling jenengku.
1: Kok iso cita cita ngono iku. Ora apa-apa karo la opo-opo kok kok kanak wae dipangan nol-nol opo wowolan ngono ya. Cuma
0: ini ada tangi ku anu Mas Taufik. Mas Taufik ada tangi ku bini ku lho. Oh iya, bahaya lah wedang. Anjan musim bediting ya wedang kayak didekek gini. So kayak es gini piye. Ya jane emang gak enak. Enggak
1: nih, orang aku lagi tau wedang kopi. Kak jengger tutup kare ademe. Kak ngelong ngombe.
0: Terus, cakep.
1: Ya, ya terus.
2: Kapok.
0: Betul.
2: Ya kapok, kapok orang melok ngombe. Orang melok duit kok kate disuruh putih kan
1: karena seneng tipe kancan nih.
2: Orang melok duit kok kate dicocok bae.
0: Nah iya iku.
2: Mas tahu, Mas tahu.
1: Ya gara-gara kalau putih mang.
2: Jaman kok dengaren.
0: Lah iya iki. Mang saking baik mang rodok ra nawak perkara bediting iki lho wonge ora siap. Emang terus aku genteng nono kono le aku ngono ya mbah aku ngono terus ya wis nang budal aku terus ya sangune ngono iso dilokno sangu gundulmu kuwi jeneng lha aku ora gundul kok
2: lha padahal sing gundul e mbah ya
0: lah makane iku lha aku ora gundul mbah sing gundul kuwe
2: oh iya lha wayahe ngono golekno kaca sing gedhe
1: baik
2: kok ya sing gundul ki sapa ngono lho.
0: Lah iya.
1: Wong-wong putri dicono pir. Ya mbule disangono sembur suwuk mang.
2: Mulane bae kaya kaya karep-karep kuwi ya kaya kate tak PHK dadi mbah ngono lho.
0: Tak pikir sing katane putu ngono. Lah iya, tak pikir sing di PHK iku karyawan-karyawati. Bae mbah ya ono iki.
1: Lah kok
0: bae kan di PHK kan putus. Karo karuan.
1: Anu timbang PHK lah sing dicolok beras koyo koyo aku
0: ngomong. Kok Supri.
1: Kok Supri banget.
0: Ora kena.
2: Aku yo ngono iku tanyane.
1: Wah, sampean ambe wong turen ya dicolok beras ngono lho aja ngomong aku. Wong turen ngono lho. Kula aku gak penak aku.
2: Allah, lala pola lek kena aku. Mbah, ekor rembun lho ngomong-ngongkon sama dijol beras. Ya aku seneng ta aku. Ya rasa nempur aku yang ngono.
0: Ayo.
1: Gak ngono. Iku ide anu, Mbah. Ide putumu sih kok jaga iku lho ngresu lho, Mbah. Aku ono lali ngono. Aku ono ta. Wong aku masih meneng-meneng aku sing semlecit lambeku. Ya iso ta male pantat aku. Jangan sama male pakan enggak, Mas.
0: Enggak.
1: Balik tangan itu termasuk jauh kok balik tangan itu terpaling sama kenyataan. Balik pantat itu anis ya, atas siapa anis ya, mau ngeputih itu balik pantat ya mas ya.
0: Itu jenis lamis ya.
2: Lek dek gonku itu jenis tumbak cucuan.
0: Nah, ayo tumbak cucuan.
2: Tumbak. Wis wong lek kena diomongi Oh, lanjane tumbak cucuane jan sak elek-eleke wong.
0: Eleke kok nang aku tok rek. Eleke kok nang aku tok.
1: Pantat iku anu, lek aku ngene male pantat iku, ya iku berpaling ambek kenyataan abang di punane putih iku lho. Lek sampean Mas apa wae sing lain Mas.
0: Apa niku?
1: Istilah ngono ku apa riko?
2: Ya munafik.
0: Yo munafik.
1: Udu di munafik topik.
0: Lho kok aku aneh kenek maneh. Piye to Yoki?
1: Lah kate ngomong topik ngono kok sing munafik sing arep arep ngomong topik ngono lah wis.
0: Nah ya iku.
1: Anak-anak de bahasa bagi ane bahasa semua.
0: Los ae, los noe Pak yo.
2: Anjene lek wis basi gak enak, lek wis basi gak enak. Ambune bareng.
1: Lah sing bahasa ae.
2: Lek basah kena di BB.
1: Iya lah, lek topik di BB ora garing.
2: Lah wong ngene mung bebas.
1: Mamel ibu ora. Ready kok.
0: Jemikir.
2: Dikuak balik. Ditol rapayu. Nah,
1: ya. Ya kaya arek kae, arek kulon kono kae. Melesut jarene.
0: Anu blebes.
1: Belawa pecah. Heeh. Kok arek kok kaya apa ngarane?
2: Meleset.
0: Blebes. Blebes blebes iku lek wong sing
1: anu. Luput suwo.
0: Blebes mili ku lho, Pak.
1: Aku anu arek arek iki didelok. Lah jane bun-bunane kaya ngene.
0: Lo lawangan cendek bun-bunane nang batu. Morare ngomong, mor ngene no. Aku anjen bun-bunane nang batu. Morare ngomong, lek kwale iku sing buri. Wala. Larane bedane, mor omong sing delok ngene. Larane bedane lek ngarep buri jere.
2: Ngone ku malah kaya aku eling SMP Mas tau. Wah ya cap, biar kan cap tiga jari ya. Lulusan. Lah kepala sekolah ini nyekel tanganku bingung. Ndi sing ngisor, ndi sing dukur. Soalnya pada irenge.
0: Walah.
2: Kenapa ya tih? Tanganmu ki sing ngisor, sing dukur, ki sing di. Ya sing ono kukune iku sing dhuwur, Pak, aku yo. Lho, masih ngenyek kok ya nemen-nemen ya, Mbok, dibuka titik iku mripat aku yang ngono. Lah tadine katane DKI anu iku laren guyu dikek sampe suwe ora kenek-kenek wong anyene tangane ora anu, ora kenek dibedakno.
0: Walah.
2: Antara nisar ambek dukur ki podo Mas, warna iki podo. Kan bingung.
1: Nisar iku apa? Warna apa?
2: Lah biasa telapak tangan ni warna kan ya putih tu.
0: Oh ya.
2: Bersih.
1: Oh, warna tangan ambek dukur ki podo ae.
2: Lah kegeri iku kan ya ireng ngono biasa ae. Lah dek kuisar dukur kan podo ireng e. Ada Bapak Joni.
4: Suami saya ada apa Pak?
5: Ya maaf Bu, saya dari
0: ya apa ngono iki Pak.
5: Surat tugas
0: untuk Bapak Joni.
2: Aduh. Terus rijine kan gede-gede. Lah dikira tanganku iki jempol tok.
5: Adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari. Apa?
2: Iki kudune cap tiga jari ti ora cap jempol ngono.
0: Iyalah.
2: Aku kok kok wis kenal Mas Taufik ngono aku nyeleh tangan kok tak gawe cap tiga jari.
0: Lah lapo sampean nyeleh tanganku?
2: Lah kan yo mungkin sik iso kena dibedakno lah tak ora kena bedakno e.
0: Walah. Lah sampean ngene. Lah kok iki kok
1: sampean gede ngono, Mbak.
0: Ora Pak, winginane ku ambek kepala sekolah iku crito nang aku ngono. Jadi ini anak murid sampean sing gak iso cap tiga jari Pak ngono. Iya le ngono, ora enek ngono. Cap tiga jari ora enek sidik jari ini beras. Lah kok iso ngono? Lah kuwali iki. Tunjung yang gua aku ngono, dirung aku tenan-tenanan nok malah guyonan ngono jadi.
1: Ada selewang aja, ngono selewang aja. Sama nano tak turun di gerdung nanti isu tayu.
0: Daya opo, wong siam ini hati mulai yo. Wang-wangen aku lek mule iki aku wedi lek dicegat iku lho.
2: Sopo? Mbak Poni.
0: Ora lah, lha apa ngono-nonan ra wedi aku lek mule iki wedi dicegat Supri iki mang lho.
1: Oh, Supri mang. Wis wandoli temenan iki kabeh Supri.
2: Lah Supri, Supri sing gawa Supra iku ta.
0: Ngene, aku wegah aku lek dicegat Supri kuwi ya kandhani nek dicegat Supri. Kowe iki lah pesi Pri kok ngejak ya aku Pri ngono. Anyu mas, geraji ngono.
1: Lah jare aku kan kase ngono dur kenteng lah kok geraji. Wong ana apa sak lu dur kenteng geraji.
0: Andani kok
2: ngene. Berarti Cupri lek bengi-bengi ana dhuwur genteng ku geraji anu. Geraji oso.
1: Lek apa tak kandani, mang tak kandani. Apa nu nduk iku lho, Dik. Iso de wadung iku lho, de watu nambe suling. Panane turu lho sulingane muni. Oh turu ana turu sulingane muni. Are
2: iki sing nyenengi aku ngono. Anjir nulis lor mengi kongon turu or adik bantal ya mestinya ada yang mengik-mengik ya no
1: lagi ada apa tuh sulingan apa mengi
2: loh mas tau ini zaman siaran ya sampai menesuk bareng gak
1: iya tak
2: orang meniren
0: orang lah
1: tak apa-apa menenak meniren kok dikai ambil kulupan lah enak kok meniren.
2: Iya lah menirai beras.
1: Aku tak ngetan omong ini ngetan lepek mas.
0: Iya wis suun lho pak ya.
1: Iya itu jangan tekno kok tak terno. Ayo tak terno anu mah lepek itu dong konmuli tak terno ya. Udungi gitu.
2: Ma macan ye.
1: Ini ngereng lho dia udah macan.
0: Orang geraji kok ngerengi ku.
2: Lawang ini nguri pisan su dadak.
0: Ya wis, terima kasih
1: dinyanyi lagu ini. Boleh malah pakai tak terus boleh.
0: Oke, ora ono lo pak, wiki mesti lek mari ngombe ora tau dikorai wilo.
2: Iya iya, wong iku
1: cengkeru wiki lek mari di gawe ngombe kali korai langsung tutupi.
2: Wis di gak wedang ora gelem ngorai.
1: Ya wis, aku tak boleh.
0: Oke, hati-hati matur nuwun. Atur nuwun lo pak.
2: Iya wis. Aku ya temule.
0: Nggih hati-hati mbak. Iki sampean tembangi apa iki?
2: Aku kayak ono sambungan di dalu ya, wis wis bengi.
0: Lah yo iku begecekan.
1: Aku mau dalu, saiki sampean jalu dalu pisan.
2: Wong wong iki yo mudho nangis sih an.
1: Kayak medale bengi.
0: Asine wong iki rate gue lek ninggal kuwi lah asline.
2: Lah iya. Asline sik kangen karo aku. Ya, tapi sayangnya aku tidak kangen ngono lho Mas.
0: Oke, kapok kowe.
5: Nama seseorang ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab
1: Saudi. Di kulone zona wong sing nyewuk-nyewuk no.
2: Ya wis lek
0: ngono wis tak gak. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun lho Pak Eko nggih.
1: Sama-sama.
0: Nggih, hati-hati. Nggih. Waduh, wis buwengi iki alhamdulillah kembang dikancani dulur-dulur kabeh. Ki ana lagu-lagu sing wis tak siapno dadi ya kae dulur-dulur kabeh sing wis istirahat, selamat beristirahat ya.
5: Paham pan Islamisme.

0: arep ninggi to. Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih dan matur nuwun kagem sedaya kemawon ya. Sudah jam 12.23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya juga harus mengakhiri kebersamaan kita. Matur nuwun sekali lagi untuk sing wis request lagu, sing wis ngancani aku sampai waduh. Oh luar biasa. Mau ono Bunda Riate, ono Mbak Titi, ono Pak Eko, ono Bu Panda, ono Bu Purnomo lan ono Mas Faris juga sing guys disebutno. Pokoknya matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon. Kiwaya aku pamit, selamat beristirahat ke dulur-dulurku kuabue se-Indonesia ya kan. Dan sebagai lagu penutup dari kebersamaan kita ada di Reni Farida dengan tatu spesial tadi. Oke, sampean kabeh dulur, selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saudara di Republik Indonesia, program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026 melalui frekuensi 105,3 MHz. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107.9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 6 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang dapat menemukan manisnya keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Grasi Arcani Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentunya siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun di audio streaming kami di rri.co.id. Dan pada kesempatan hari ini untuk Sabtu lembar ke-6 bulan Juni tahun 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, saudara pendengar, kajian keislaman ngaji pagi Jaya Nengati hingga pukul 6 yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 13 ada program acara Catur Laras dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang akan kami persembahkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu pastikan terus stay tune bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Saya Bu Deme beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, iman, kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali menghirup udara segar, kesempatan untuk terus kita bisa memperbaiki diri. Dan semoga saja ini tentunya menjadi hari yang istimewa, begitu ya. Setiap hari adalah hari istimewa, untuk itu kita wajib bersyukur. Dan kita dipertemukan kembali dalam program acara kesayangan kita, Cahaya Ning Hati. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara pendengar, seperti biasa setiap hari pada pukul 5 lewat 10 nih kami hadir menemani Anda dalam program kajian keislaman Ngaji Pagi Cahaya Ning Hati. Dan untuk kesempatan hari ini di lembar ke-6, tepatnya hari Sabtu bulan Juni tahun 2026, narasumber setia kami pastinya sambon rawo di penghujung telepon ada Ustadz Dedian Abdullah Tilu yang akan menghadirkan satu topik, yaitu ini merupakan bagian terpanjang, ini lumayan ya, bagian kelima, masya Allah, Haji Mabrur sebagai puncak makrifat, begitu. Jadi langsung saja saya akan sapa beliaunya, tapi saya ingatkan terlebih dahulu untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami, mungkin punya pertanyaan terkait tema kita pada hari ini, saya persilakan di 081-5569-1053 atau di 0341-404-504. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, luar biasa semangat Pak Ustadz, apa kabar sehat je?
1: Alhamdulillah
0: Pak Ustadz, luar biasa, terima kasih, matur semanuan, sampun rawo pagi hari ini. Ya, nanti ini bagian kelima, begitu ya. Saya
1: dan terakhir.
0: Oke, okay, saya dapat bagian ini kalau enggak salah 1-2-nya. Bagian 3. Iya betul. Yang pertama mungkin nggak tahu, saya lupa ya. Mungkin pas perjalanan haji yang kita di situ apa, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, begitu ya. Kemudian juga yang kedua itu kalau tidak salah memulai perjalanan ibadah haji. Nah yang ketiga saya udah tahu nih, yang kelima nih Pak Ustaz. Jadi karena keterbatasan waktu, saya mengucapkan banyak terima kasih sampun rawuh. Langsung saya serahkan ke panjenengan sekarang. Monggo Pak Ustadz. Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العلي العظيم Para mirang ngaji pagi Tening Ati RRI Perempat Kawan Malang ingkang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita saged melanjutkan kembali kajian kita terkait dengan haji. Dan alhamdulillah kita jamaah haji Malang Raya ini sudah sampai kembali di kediaman Ya, semoga kita semuanya berharap hajinya menjadi haji mabrur. Kemudian juga bagi yang ditakdirkan oleh Allah untuk wafat di tanah suci, semoga dicatat sebagai syuhada insya Allah. Dan yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli hal. Selama beberapa pertemuan, ini pertemuan yang kelima, kita secara seri bahas mengenai haji. Jadi kita sudah membahas mulai dari bagaimana kita memasang niat yang betul dalam haji, ya. Kemudian kita membahas mengenai apa sebenarnya makna di balik ihram, ya. Lalu kita juga membahas tentang apa sih sebenarnya makna di balik ibadah tawaf, ibadah sa'i, ibadah wukuf, ibadah di Armuzna itu. Kemudian terakhir kemarin kita membahas sedikit tentang tahallul, ya. Tahallul itu juga ada maknanya. Jadi seluruh aktivitas ibadah kita di dalam melaksanakan ibadah haji itu ada makna-makna yang dalam, sehingga seseorang ketika betul, ya, sebagaimana di dalam hadis Jibril itu, hadis Jibril yang malaikat Jibril di situ dikisahkan dalam hadis itu mimbo-mimbo gitu, jadi orang laki-laki yang memakai pakaian yang bersih begitu, dengan paras yang rupawan, lalu rambut yang rapi, pakaiannya putih bersih. Padahal orang Madinah waktu itu sahabat nggak ada yang kenal itu siapa, orang Jawa tapi kok pakaiannya putih bersih. Terus menanyai Nabi tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan itu, ya. Nah, dan di situ memang urutannya kalau ketika malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, ma huwal Islam, apa Islam itu, di situ kan haji itu memang yang terakhir. Jadi haji itu memang gongnya, jadi gong seluruh ibadah kita itu yang kita lakukan, ibadah makhluk kita itu, ya tentunya kita semuanya bersyahadat gitu, ya. Kemudian kita sholat, zakat, puasa. Setelah itu ibadah-ibadah itu kita lakukan dengan benar. Kita tahu makna dibaliknya, kita resapi. Kita sholat itu tidak hanya zahirnya tapi juga zahiran wa batinan. Lalu kita puasa itu juga tidak hanya puasa lahirnya begitu, ya, tetapi juga puasa batin, juga puasa. Demikian pula kita ketika zakat itu sudah tidak ada perasaan ketika kita memberikan zakat itu seolah-olah kita memberikan kepada mereka yang membutuhkan gitu. Itu keliru. Mau yang ketika kita berzakat tuh yang butuh kita kok. Ya butuh ketika seseorang membayar zakat, menunaikan zakatnya. Itu yang butuh siapa? Yang butuh ya yang zakat itu. Karena di ayatnya kan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, kan begitu. Wahai Nabi, khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka itu sodakotan. Sodakotan itu disebut sodakotan, maksudnya zakat itu. Tutahhiruhum biha, tutahhiruhum, ya, jadi mensucikan mereka. Wadusakihim biha, dan membersihkan harta mereka dan menyucikan mereka. Jadi yang butuh siapa kita bayar zakat? Ya kita sendiri yang butuh, bukan yang seolah-olah yang kita beri, kan biasanya kan begitu. Kalau kita masih punya perasaan bahwasanya ketika kita menunaikan zakat itu kita memberikan kepada mereka itu sebagai sesuatu yang sifatnya kita itu lebih tinggi dari mereka, itu masih belum zakat yang sesungguhnya. Secara baik sudah menunaikan zakat sah secara fikih, tetapi secara ruhani dia belum itu. Kenapa? Karena di hatinya di itu masih ada perasaan lebih dari orang lain gitu. Alhamdulillah kita wain iso tak wani zakat iso bantu mereka gitu. Bukan zakat itu kita yang bantu, dan gongnya itu nanti haji itu. Nah, ketika zakat haji sudah penuh dengan kesadaran apa makna dari ibadah-ibadah itu, maka ketika kita melaksanakan ibadah haji seperti kemarin itu, kita betul-betul menyelami satu persatu, kita melaksanakan rangkaian ibadah haji itu, kita selami, kita dalami maknanya apa, setelah itu kita nanti pulang ke tanah air harus bagaimana begitu. Itu luar biasa, sehingga saya ucapkan marhaban li jami'il hujjaj, selamat datang kepada semua jamaah haji, terutama yang di Malang Raya ini. Tapi ada yang menarik bahwasanya Kanjeng Nabi itu bagaimana kita ketahui kan haji hanya satu kali. Nah, jadi beliau itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hidup beliau, beliau itu haji hanya satu kali, yaitu haji wada. Haji pertama dan terakhir beliau. Kenapa? Karena setelah beliau melaksanakan ibadah haji itu, beliau selang beberapa bulan kemudian sakit dan akhirnya kapundut di Jawa Tengah, dan pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang menarik bahwasanya ketika beliau selesai melaksanakan ibadah haji, pada saat itu yang mana ibadah haji waktu itu luar biasa ya. Kenapa? Karena dilaksanakan setelah Fathu Makkah. Setelah Makkah itu kembali ke pangkuan Tauhid. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Makkah, Ka'bah Baitul Haram itu ketika dikuasai orang Quraisy Jahiliyah, itu kan menjadi kuil penyembahan berhala, pusat kuil penyembahan berhala. Agar kita ketahui bahwasanya Ka'bah Al-Musyarofah itu ya, dibangun pada masa Adam sebenarnya. Makanya dilakukan disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah barokah. Sungguhnya bangunan

0: بيجي يرفع إبراهيم وإسماعيل البيت. Orang mengatakan begitu. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Di situ itu ada sisa-sisa fondasi Ka'bah yang dulu dibangun oleh Nabi Allah itu harus ditinggikan lagi. Itu pada masa Nabi Ibrahim. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang membangun. Nah, ketika kita ketika Kanjeng Nabi itu pada saat itu sudah membebaskan Ka'bah Al-Musharrafah dari berhala-berhala, dibersihkan semuanya, kembali suci sebagaimana pada masa Nabi Allah Ibrahim, yaitu untuk sebagai tempat menghadap untuk menyembah kepada Allah. Bukan Ka'bah itu bukan sesembahan, Ka'bah itu hanya tempat kita menghadap untuk mempersatukan seluruh umat beriman di dunia ini, umat Islam ini, untuk menghadap ketika sholat. Nah, pada waktu haji wada itu, ketika dilaksanakan pasca Fathu Makkah, pasca pembebasan Makkah dari berhala-berhala, itu hampir seluruh sahabat ikut melaksanakan ibadah haji bersama Kanjeng Nabi. Ada yang dari Madinah, ada yang dari Tauhi, ya, ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman, ada dari mana-mana. Semuanya itu datang melaksanakan ibadah haji bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bersama Kanjeng Nabi sampai selesai. Nah, selesai ya, pada waktu ada beberapa sahabat yang meriwayatkan khutbah Kanjeng Nabi ketika di Arafah itu, ya, panjang sekali. Nah, tapi jarang yang menceritakan, para penceramah, para ustaz itu jarang yang menceritakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu juga ceramah sekali lagi pasca haji wada itu selesai. Jadi haji wada pada saat itu sudah terserangkaiannya, Kanjeng Nabi pada saat itu meninggalkan Mekah itu tanggal 14 Zulhijjah. Jadi tanggal 14 Zulhijjah dia meninggalkan Mekah untuk pulang kembali ke Madinah. Itu bersama berapa orang, itu banyak ya, ratusan orang para sahabat yang ikut bersama Nabi. Ya, tentunya yang bukan orang Mekah. Karena yang orang Mekah ya tetap di Mekah itu.
1: Gusti, kapan oleh dewe akeh?
0: Orang Syam. Bapak itu ikut sama Kanjeng Nabi. Orang Madinah, orang ya, ikut menuju ke Madinah karena ke arah. Walaupun nanti dari Madinah mereka akan lanjut lagi ke Syam. Syam itu mana tuh Pak? Syam itu sekarang itu pecah-pecah jadi banyak negara. Ada Syria, Yordania, mana lagi? Libanon.
1: Kalau nggak ada barang itu.
0: Kemudian Libanon, lalu Palestina.
1: Nanti Pak Tinggi nggak tahu itu. Kalau ada indikasi tsunami.
0: Itu dulu satu kesatuan yang disebut sebagai Syam. Lalu kemudian Nabi bersama para sahabat ini rombongan ya meninggalkan Mekah tanggal 14 Zulhijjah. Berapa hari Pak perjalanannya? Lama. Kalau sekarang Mekah Madinah itu cepat, apalagi pakai kereta cepat itu ya, hanya berapa jam. Naik bis aja agak lama dikit ya, berapa maleman. Tapi kalau pada masa Kanjeng Nabi itu ya, beliau naik unta ya. Lalu para sahabat juga ada yang berjalan kaki berhari-hari. Nah, 14 Zulhijjah sekali lagi meninggalkan Mekah. Tanggal 18 Zulhijjah itu beliau sampai di suatu oase begitu. Ya, oase tempat subur ya. Yang orang sana menyebutnya daerah itu sebagai daerah Khum. Khum.

0: oase itu artinya disebut oase atau tempat subur itu yang ada airnya di situ disebut Al-Ghadir. Maka disebut Al-Ghadir Hum. Nah, pada saat itu Kanjeng Nabi itu ceramah lagi di sana, memberikan wasiat. Kenapa kok di Ghadir Hum? Karena Ghadir Hum itu adalah satu tempat yang mana yang nanti mau masuk yang ke Madinah-Madinah, yang kemana-kemana itu percabangan. Jadi tempat perpisahan. Itu tanggal 18 Zulhijjah. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang menceritakan itu. Ya, hadisnya kurang lebih begini. An Yazid bin Hayyan qala, dari seorang yang bernama Yazid bin Hayyan, dia berkata, intolaktu ana wa Husain ibnu Sabroh wa Amr ibnu Muslim ila Zaid ibn Arqam. Dia berkata, ya, satu saat saya bersama Husain bin Sabroh dan Amr bin Muslim itu pergi sowan dumateng sahabat, salah satu sahabat yang namanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Faqala lana Zaid bin Arqam, maka kemudian Zaid bin Arqam berkata kepada kami, dia bertiga, ya, ada Zaid bin Hayyan, ada Husain bin Sabro dan Amr bin Muslim. Ya ayuhan nas, kata sahabat Zaid bin Arqam, ya ayuhan nas, wahai manusia, ini wallahi, sesungguhnya aku ini demi Allah, qotka birot sini, telah menjadi tua umurku, wa qodima ahdi, dan waktuku itu sudah berlalu lama. Maksudnya masa-masa kemasan beliau itu sudah terlalu lama karena sudah renta beliau, sudah sepuh sekali, sudah senior sekali begitu. Wa nasitu ba'dalladhi kuntu a'imi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya telah lupa beberapa apa namanya yang hal yang atau ilmu yang beliau pernah dapat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama hadastukum faqbalu wama la fala tukallifuni. Itu kata beliau. Maka apa yang aku sampaikan kepada kalian tolong diterima saja, wama la, dan apa-apa yang aku tidak ceritakan fala tukallifuni, maka jangan kalian bebani aku. Maksudnya jangan dikorek-korek lagi karena saya ini pelupa sudah. Jadi yang saya sampaikan itu seingat saya saja. Kemudian melanjutkan ceritanya ini sahabat Zaid bin Arqam. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman fina khatiban." Pada suatu hari, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri menyampaikan khutbah di depan kami. Bima'in yuda'a humman, di satu mata air, suatu oase yang diberi nama humman. Hum baina Makkah wal Madinati, yang mana Ghadir Hum itu letaknya di antara Mekah dan Madinah, jadi di tengah-tengah gitu. Lalu apa yang beliau khutbahkan? Diceritakan, fahamidallah wa asna alaihi. Kemudian Kanjeng Nabi memuji Allah, memuji Allah dan menyanjung, mengagung-agungkan Allah. Wa'adha wa zakau. Kemudian beliau memberikan nasihat dan peringatan-peringatan. Ya, nasihat itu yang kaitannya dengan amr, ya. Jadi apa? Perintah-perintah melakukan yang baik-baik gitu ya. Wazakar itu peringatan, ya intinya jangan begini, jangan begitu, jangan melakukan yang jelek-jelek gitu ya. Jadi banyak nasihat beliau. Tsumma qala amma ba'du, Kemudian beliau berkata, amma ba'd, ala ayuhan nas, ketahuilah wahai manusia, katakan dengan Nabi ini, fa innama ana basharun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba. Sesungguhnya aku ini ya manusia biasa. Ya, manusia itu ada awalnya dan ada akhirnya, kan begitu ya. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba. Dan ini beliau ini kan dengan Nabi itu mengatakan hampir-hampir saya ini akan segera didatangi utusan Tuhanku dan aku memenuhi panggilan itu. Maksudnya apa? Ya ini sudah merasa akan segera kapundut dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah betul-betul apa? Betul-betul nasihat yang luar biasa ini ya. Ini disampaikan kepada Rasulullah kepada para jamaah haji yang selesai melaksanakan haji wada itu. Apa yang paling penting di sini perintahnya? Wa ana tarikum fikum taqulain. Dan aku meninggalkan untuk kalian itu taqulain. Dua hal yang berat. Dua hal yang berat. Awwaluhuma kitabullah fihi huda wan nur. Yang pertama dari dua hal yang berat itu adalah kitabullah Al-Qur'an ya. Fihi al-huda wan nur. Di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk dan cahaya. Fa khudhu bi kitabillah fastamsiku bih fa hasa ala kitabillahi wa raghaba fihi. Kan yang Nabi mengatakan ambillah dari kitabullah itu, pegang teguh, di tekepi sing temenan, sing temen-temen lek ngamal ni Al-Qur'an.
1: Ruatan masal Minggu 5 nah, Juni 2026 pukul
0: ini perintah ini berlaku untuk semua sepanjang masa ya. Khususnya di sini kenapa? Karena Kanjeng Nabi menyampaikan itu kepada para sahabat yang selesai melaksanakan ibadah haji. Maka pesan yang mendalam di sini adalah bahwasanya orang selesai haji harus menjadi Qurani, lebih Qurani daripada yang belum berhaji kan begitu. Jadi dia ini bertransformasi itu. Kalau sebelum berangkat haji itu bagaimana, setelah berangkat haji, setelah pulang haji itu menjadi Qurani. Alhamdulillah Pak, saya sebelum berangkat haji itu ya sudah baca Quran, sudah lancar, tajwidnya lancar, makhrajul huruf bagus ya. Alhamdulillah saya ini sudah hafal beberapa juz, ada yang 30 juz sudah hafal. Ya, kemudian apalagi? Alhamdulillah pokoknya tiada hari tanpa saya itu membaca Quran. Ya bagus, tapi bagaimana pengamalannya? Berapa persen? Ya memang sih kalau pengamalannya saya itu sebelum berangkat kemarin, sebelum berangkat haji itu saya merasa pengamalan Al-Quran saya itu ya 50%. Wah, itu bagus 50% itu kan. Nanti, nah berarti sekarang setelah pulang dari haji ya harus lebih dari itu. Harus lebih dari 50%. Sebagaimana contohnya misalnya waktu kita sudah pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin itu ditanya tentang akhlaknya Kanjeng Nabi. Itu sepeninggal Rasulullah ya, Rasulullah sudah wafat, ada seorang tabi'in yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana sih akhlaknya Kanjeng Nabi itu? Akhlaknya Kanjeng Nabi. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan kana qulul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Maksudnya apa? Al-Quran itu tidak hanya di beliau itu tidak hanya menyampaikan Al-Quran ini dari Allah sebagai wahyu yang kemudian ditulis oleh beberapa sahabat penulis katibul wahyu itu ya, penulis wahyu itu bukan hanya itu, tapi beliau amalkan ya keseharian itu Quran ini beliau. Lah itu kita harusnya seperti itu. Jadi sepulang dari haji semakin menjadi Quran. Makanya setelah beliau menasehati, Kanjeng Nabi menasehati, fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah semua yang dari kitab Allah ini, wastamsiku bih, ukumi temenan, laksanakan betul, fahasa ala kitabillah war.

0: padahal yang dinasehati beliau itu para sahabat Nabi. Kita kalau dibandingkan dengan kita saat ini dengan para sahabat Nabi itu jauh lah, ya. Jauh, maksudnya jauh bukan waktunya, jauh kadar imannya itu loh, jauh lah. Walaupun kita ini ada kelebihan, kelebihannya itu apa? Ya, itu alaikan kanjeng Nabi itu dipuji juga kita ini, gitu. Kita ini satu saat kan dipuji. Jadi Rasulullah itu satu saat kan mengatakan, saya ini rindu untuk ketemu apa namanya ikhwati, saya ini rindu untuk ketemu saudara-saudaraku. Nah, para sahabat itu mengatakan, bertanya gitu, awalan nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, bukannya kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah, gitu. Kata kanjeng Nabi, apa bukan kamu, kalian ini bukan saudaraku, kalian ini sahabat, sahabat buat Nabi, gitu. Nah, terus siapa itu saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, itu yang disebut sebagai saudara-saudaranya beliau itu adalah orang-orang nanti itu yang gak pernah ketemu sama beliau, gak pernah melihat beliau, tapi mau beriman dengan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ya kita semua ini. Kita ini kan gak pernah ketemu kanjeng Nabi, gak melihat, gak pernah, ya fotonya aja juga gak ada kan begitu. Tapi kok kita ini ya percaya, beriman gitu, ya cinta sama beliau. Kalau beliau dihina ya gitu, kita ini sakit hati gitu. Nah itu luar biasa begitu ya. Nah maka ketika kanjeng Nabi ini memotivasi kepada para sahabatnya untuk betul-betul berpegang pada kita belum, maka kita juga demikian. Kita harus ingat bahwasanya Nabi itu pesannya kepada para alumni ya, Haji Wada itu untuk pertama berpegang pada kitab kitab Allah dengan betul-betul. Itu kan yang dimotivasi, apa kelebihannya orang menjadi ahli Al-Quran, apa kelebihannya orang mengamalkan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah syafi'an li ahli yaumil qiyamah, akan berikan syafaat pada apa namanya kepada orang-orang yang mengamalkan dia itu pada hari kiamat nanti kan begitu. Nah kemudian di akhirnya itu mengatakan begini kanjeng Nabi, summa qala, kemudian beliau melanjutkan lagi setelah beliau mewanti-wanti motivasi para jamaah haji ini untuk memegang teguh Al-Quran, lalu beliau mengatakan, wa ahlul baiti, dan juga yang kedua kata beliau, ahlul baitku, keluargaku, kata kanjeng Nabi, uzakirukumullahu fi ahli baiti, uzakirukumullahu fi ahli baiti. Saya ulang lagi ya, semakola, kemudian beliau berkata, wahlu baiti dan keluarga, uzakirukumullaha fi ahli baiti, uzakirukumullaha fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahlul baitku. Itu diulang dua kali, aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahlul baitku. Loh, itu kalau sahabat Nabi Pak, maksudnya kan ini pesan supaya para sahabat Nabi itu memperhatikan keluarga beliau. Lalu kalau diimplementasikan kepada kita bagaimana? Nah kita ini masalahnya adalah kita itu kenal tidak sama ahlul bait Nabi. Siapa yang disebut ahlul bait Nabi di situ? Kalau kita kembali kepada apa namanya tulisan-tulisan para ulama mengenai siapa itu ahlul baitnya kanjeng Nabi, itu memang ada beberapa apa namanya pendapat ya. Ada yang mengatakan ahlul bait Nabi itu kul umat Nabi, semua umatnya Nabi ini ahlul bait Nabi. Ada yang mengatakan ahlul bait Nabi itu sebagaimana di hadis itu ada. Ada seorang bertanya kepada, kalau enggak salah saya lupa ya hadis itu, kalau enggak salah kepada sahabat Ibnu Abbas. Ditanya gitu, bertanya, ada seorang tabi'in bertanya, siapa itu ahlul baitnya Nabi? Apakah istri-istri Nabi? Begitu. Kemudian Ibnu Abbas ya, kalau enggak salah itu mengatakan istri-istri Nabi itu ya ahlul baitnya, memang keluarga Nabi. Tetapi seseorang ingat gitu, seorang istri itu kalau bisa dicerai gitu ya. Dan kalau dicerai, ya sudah bukan siapa-siapanya. Ya seperti kita di Mazhab Syafi'i ya, kalau seorang apa jangankan apa namanya sudah bercerai, wong masih suami istri aja wudhu ya batal kan gitu suami istri kalau sentuhan. Itu Imam Syafi'i. Kenapa? Itu Imam Syafi'i itu mengingatkan bahwasanya suami istri itu asalnya bukan siapa-siapa. Apalagi kalau sudah cerai, maka istri itu memang ahlul bait, tapi ahlul bait ketika masih menjadi istrinya. Kalau sudah cerai sudah bukan. Lalu siapa ahlul bait yang asli itu? Maka di situ apa mengatakan ya? Ahlul Aqil, ahlul Ja'far dan seterusnya. Jadi keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga siapa namanya Kanjeng Nabi dan keturunan sepupu-sepupunya dari paman beliau Abu Thalib, Aqil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, dan anak-anak beliau tentunya, anak-anak beliau yang berketurunan banyak sampai sekarang masih ada, itu adalah anak Kanjeng Nabi dari Sayyidah Fatimah ya, dan hasil pernikahan Sayyidah Fatimah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kita itu kenal kepada beliau-beliau itu. Siapa itu? Siapa Fatimah Zahra? Siapa Ali bin Abi Thalib? Siapa itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Mustafa? Siapa itu Husain bin Ali bin Abi Thalib? Siapa lagi keturunan-keturunan beliau yang menjadi tokoh-tokoh yang besar-besar itu? Saya rasa sih ya, saya rasa itu zaman sekarang ini anak-anak kita itu jarang yang kenal itu. Nah, padahal dari beliau-beliau itu sebenarnya ya, dari Ali bin Abi Thalib itu kita bisa mengetahui betapa luar biasanya beliau gitu. Makanya di hadis yang lain tuh Kanjeng Nabi mengatakan kata Rasulullah, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku ini Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Wa Aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Maka kalau mau pengin ilmu datangi pintunya dulu kan begitu. Kalau mau masuk kota kita masuk ke pintunya dulu. Nah, kita harus kenal dengan keluarga Nabi itu, siapa itu Ja'far bin Abi Thalib. Siapa itu Aqil bin Abi Thalib. Siapa itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sekarang ini generasi-generasi putri-putri kita kekurangan tokoh panutan. Harus belajar itu. Siapa Sayyidah Fatimah? Lalu kemudian kita juga belajar siapa itu istri-istri Nabi. Siapa itu Sayyidah Aisyah misalnya. Betapa dia itu seorang perempuan tapi pemberani. Siapa itu anak Nabi yang lain misalnya Sayyidah Zainab. Misalnya. Kita harus tahu, harus kenal. Kalau kita tidak kenal maka tidak bisa menarik hikmah dari perjalanan biografi kehidupan beliau. Nah, itu adalah pesan Nabi. Jadi ternyata orang pulang haji itu tidak hanya cukup ya sudah selesai, saya sudah menyempurnakan rukun Islam saya, tidak. Ada PR jauh, PR-nya masih lama. Sampai kapan Pak kita harus menerapkan hikmah dari perjalanan haji saya kemarin itu sampai kapan? Ya, sampai kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena memang hati itu kan harus senantiasa kita arahkan terus ya. Jangan sampai hati ini kita biarkan banyak-banyak penyakit hati. Waduh ngetel nanti. Lo ternyata kok sudah mau jam 6 ini Bu Demi. Ya Allah.
1: Masya Allah. Tapi ada satu pertanyaan ya Pak Ustaz, boleh ya? Ini dari Pak Jono ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya misalnya ada orang yang tidak mampu ibadah haji, terus amalan apa yang dilakukan menyerupai ibadah haji pahalanya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo.
0: Kalau ibadah-ibadah yang sifatnya itu pendekatan atau PDKT kita kepada Allah ya, ada. Kanjeng Nabi itu di dalam satu hadis mengatakan ya, saya lupa matannya tapi intinya begini hadis itu. Barang siapa yang selesai sholat subuh jamaah di masjid itu, dia tidak pergi kemana-mana. Ini selesai sholat jamaah di subuh, dia duduk di tempat dia sholat itu terus ya, sampai kapan? sampai isrok gitu, sampai matahari sudah terbit. Ya, matahari sudah terbit, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah apa, Pak? Ya, Nabi cuma mengatakan begitu saja. Ya, kita niatkan sholat sunnah mutlak juga boleh gitu ya. Ada yang mengatakan itu sholat duha awal gitu ya. Tapi sebenarnya belum waktu duha, wong masih matahari baru terbit kok. Kalau duha kan agak lama ya. Atau ada yang mengatakan sholat isrok, monggo mawon. Nabi tidak memberikan itu nama sholat apa, tapi 2 rakaat. Maka apakah katakan dengan Nabi, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Mendapatkan pahala haji dan umroh. Tamatan ghairu khidat. Sempurna. Tidak ada celahnya. Wah, ini kesempatan luar biasa nggih bagi para apa namanya? Para sederek sedoyo ingkang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, usianya sudah senior, sudah mendekati istilahnya kalau misalnya daftar sekarang kok koyo wangel iki. Wis itu bisa tiap hari haji umroh itu. Dengan
1: enak gam
0: tadi, amalia tadi.
1: Oke, baik.
0: Atau yang kedua ibadah sosial, makanya seperti yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, dari ceritanya waliullah yang bernama Imam Abdullah Ibn Mubarak, ya, artinya ada orang mau haji tidak jadi haji, dananya digunakan untuk menolong keluarga yang tidak bisa makan, lo ternyata itu mendapatkan pahala haji mabrur, wah luar biasa, jadi memberikan makan orang yang tidak bisa makan itu juga mendapatkan pahala seperti orang haji mabrur. Bukan haji sembarangan loh ya, haji mabrur.
1: Masya Allah. Oke. Wallahu
0: a'lam bishawab.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Ini tinggal 1 menit Pak Ustaz, langsung masuk kesimpulan.
0: Satu menit.
1: Iya. Monggo Pak Ustaz.
0: Ngapunten.
1: Tidak apa-apa.
0: Para pemirsa kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para jamaah haji yang sudah pulang ya, dan juga saudara-saudaraku semuanya yang belum ditakdir untuk beribadah haji, mari kita yang sudah haji kita jaga terus kualitas iman Islam ihsan kita ini. Jangan sampai selesai haji kembali kepada masa temperamen sebelum haji gitu ya. Harus lebih baik lah gitu. lebih Qurani, lebih mencintai keluarga Nabi. Yang kedua, bagi yang belum berangkat, jangan nunggu berangkat haji dulu, kita pantaskan dulu. Nah itu kita penting, mari kita pantaskan dulu diri kita masing-masing bagi yang belum berangkat haji, agar menjadi lebih Qurani, dan nanti ketika berangkat haji itu kita betul-betul istilahnya menyempurnakan, bukan hanya memperbaiki tapi menyempurnakan. Ini kurang lebihnya, semoga sekali lagi para jamaah haji yang pulang menjadi haji mabrur.
1: Amin, ya.
0: Dan saudara-saudaraku semuanya yang belum berangkat ibadah haji ditakdir oleh Allah untuk tenang ibadah haji, dan bagi yang merasa belum atau kayaknya tidak sempat lah ini untuk haji, jangan khawatir, ada kita ibadah-ibadah lainnya, amalia-amalia lain yang pahalanya menyamai haji bahkan lebih daripada haji. Itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz matur sembahun, berkah barokah apa yang disampaikan. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pendengar, demikian tadi apa yang disampaikan Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu ya. Semoga saja yang seperti beliau sampaikan menjadi haji mabrur, dan yang penting adalah bagaimana pengamalan kita terhadap Al-Qur'an begitu ya. Saya Bu Demi pamit undur diri. Terima kasih. Caya Ningati hadir setiap hari pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kakaten Adijoro Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sabtu 6 Juni 2026. Saudara pendengar, Polres Malang mematangkan persiapan operasi Patuh Semeru 2026 melalui latihan pra-operasi yang digelar di Mapolres Malang pada Jumat 5 Juni 2026. Sebanyak 120 personel disiapkan untuk mendukung pelaksanaan operasi yang berlangsung selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Wakapolres Malang Kompol Bayu Marfiando mengatakan praops menjadi tahapan yang penting untuk menyamakan persepsi, strategi, dan pola tindak personel sebelum diterjunkan ke lapangan. Melalui praops ini, seluruh personel diberikan pembekalan terkait sasaran, cara bertindak, hingga pola penegakan hukum yang akan diterapkan selama operasi Patuh Semeru 2026. Harapannya seluruh anggota dapat menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur. Menurut Bayu, operasi Patuh Semeru 2026 bertujuan meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kasaltip Carlantas di wilayah Kabupaten Malang. Operasi tersebut juga diarahkan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, petugas akan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan juga preventif yang didukung penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE serta teguran simpatik bagi pelanggar. Baik, sudah mendengar demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Rumpat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Rumpat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
5: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
6: Duh, Am, duit dari mana gue?
5: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
6: Ya ampun An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
5: Ya, gue nggak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
6: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya, sini masuk dulu dah.
7: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
8: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
9: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
8: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
9: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
8: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
9: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi Wilujeng Ejang Porokatang Pamirang, pelanggan setia program acara adicara Warung Gaul warak-warak sempenteng mambel. Ya apa kabar telurku, kabar sehat? Gak tahu ketemu isurek budi, jarang banget totolan ya. Soalnya wes oke, tadi diwano mas-mas, diwano cacak-cacak. Senang pagi bersama Budi Me, akan kita mulai dan saya tunggu absen.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.